0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan Bank Negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan Bank Negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi Bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar. Hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang, kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tarek Subi 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Roda, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter Subi 72, Wafir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman

mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nur Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Muhammad Khalil. Miftal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Trismegara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
2: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu, namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari apa namanya pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
3: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering, El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4-13, Impari 36, dan seterusnya. Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakalong, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
3: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan, sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla

0: ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
2: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
3: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
4: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus setuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja.

0: Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik, Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, di antara Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program Opini Publik edisi hari ini. Jumat 19 Juni 2026. Dan pendengar, topik opini publik kita pada pagi hari ini ialah merawat seni dan budaya kearifan lokal. Pendengar, negeri ini dikenal sebagai negeri yang kaya akan tradisi, seni, dan budaya. Keberagaman tradisi, seni, dan budaya yang kita miliki itu merupakan aset berharga yang tidak dimiliki oleh bangsa dan negara lain. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai anak bangsa menjaga, merawat, dan melestarikan tradisi seni budaya itu. Begitu pula dengan wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah dan daerah lainnya di Tapanuli, yang juga memiliki sejumlah tradisi, seni, dan budaya yang memiliki keunikannya tersendiri, yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Mulai dari seni musik dan tari, permainan anak tradisional serta adat istiadatnya yang telah membudaya sejak dahulu, yang juga merupakan kearifan lokal. Namun sayang pendengar, kini sejumlah tradisi, seni, dan budaya itu nyaris terlupakan dan berganti dengan tradisi dan budaya digital. Jadi bukan tanpa alasan mengapa tradisi, seni, dan budaya daerah disebut terancam punah. Pasalnya, banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi mengenal seni dan budaya daerah itu. Kalau kenal pun nih pendengar, kalaupun kenal maupun tidak, bagaimana pula untuk menjaga, merawat, dan melestarikan tradisi seni budaya itu? Kita akui masih ada orang-orang yang getol untuk melestarikannya. Melestarikan tradisi, seni, dan budaya daerah ini. Namun jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Lantas apakah seni dan budaya daerah kita harus hilang tertelan zaman? Seperti apa kita menjaga, merawat, dan melestarikan seni budaya itu? Kemudian bagaimana sebenarnya pendengar semua bisa melihat sikap pemerintah daerah dalam upaya menjaga, merawat, dan melestarikan tradisi seni dan budaya itu? Dan masih banyak pertanyaan lainnya pendengar, untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi hari ini melalui telepon kami di nomor 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp. Pendengar bisa menyampaikannya melalui pesan di 0811-6193-033. Pendengar, kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik kita pagi ini, edisi 19 Juni 2026. Dan sembari kami nantikan penelpon atau pendengar memberikan tanggapan melalui telepon ataupun pesan WhatsApp, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Taylor Swift, lagu Daylight dari Taylor Swift. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu Era Risi Bolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Opini Publik edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 dan masih dengan topik opini publik kita yaitu merawat seni dan budaya kearifan lokal. Pendengar, kami masih nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di opini publik kita pagi hari ini melalui telepon kami di nomor 0631-22506 atau pendengar juga bisa menyampaikannya melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0811-6193-033. Kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di opini publik kita pagi hari ini. Dan sudah ada pesan WhatsApp yang masuk. Ini dari Andi Herlambang, mahasiswa. Saya melihat memang benar banyak anak muda sekarang lebih tertarik budaya luar dibanding budaya sendiri. Menurut saya, sekolah dan kampus harus lebih aktif mengenalkan seni daerah, misalnya lewat kegiatan wajib seperti tari atau musik tradisional atau UKM. Unit kegiatan mahasiswa, oke. Baik pendengar, itu tadi salah satu tanggapannya masuk melalui pesan WhatsApp dari seorang mahasiswa. Mungkin ada dari sudut pandang lain, dari pendengar lainnya mungkin, pendengar bisa menyampaikannya, menyampaikan tanggapan dan komentar pendengar di opini publik kita pagi hari ini melalui telepon kami di nomor 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp. Pendengar bisa mengirimkannya melalui pesan di nomor 0811-6193-033. Pendengar, kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar terkait topik opini publik kita pagi hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Dan sembari kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Tempat Ini dari Nyoman Paul featuring Anayaka. Jadi tetap bersama kami pendengar di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Opini Publik edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dan pendengar masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi ini melalui telepon kami di nomor 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp. Pendengar bisa menyampaikan pesan di nomor 0811619033. Dan pendengar, kembali terdapat pesan WhatsApp yang masuk kali ini dari Budi Darmawan, pelaku seni. Kami para pelaku seni sebenarnya masih aktif, tapi memang kurang dukungan. Harapannya pemerintah lebih sering membuat event rutin dan memberi ruang tampil bagi seniman lokal. Baik, oke. Masih kami nantikan pendengar, tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini, yaitu merawat seni dan budaya kearifan lokal. Pendengar bisa menghubungi di telepon kami di nomor 0631225006 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619133.

Baik, pendengar. Demikian opini publik pagi hari ini dengan topik merawat seni dan budaya kearifan lokal. Terima kasih atas partisipasi dan tanggapan pendengar semua yang telah berbagi pandangan dan kepedulian terhadap keberlangsungan budaya daerah kita. Semoga apa yang kita diskusikan bersama di opini publik hari ini dapat menjadi pengingat bahwa menjaga dan melestarikan seni budaya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai generasi penerus bangsa, sebagai warga masyarakat negara Republik Indonesia. Dan akhir kata pendengar, saya Zizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari Opini Publik edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Sampai jumpa di Opini Publik edisi lainnya. Dan kami informasikan juga bahwa di pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan pertandingan Piala Dunia 2026 antara negara Meksiko versus negara Korea Selatan yang merupakan fase grup A yang disiarkan langsung dari Stadion Guadalajara, Stadion Guadalajara. Dan pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jersey berwarna hitam-hitam dengan kaos kaki berwarna hitam, sementara Korea Selatan menggunakan jersey berwarna ungu dengan kaos kaki berwarna ungu. Kiper Korea Selatan menggunakan jersey berwarna kuning-kuning dan Meksiko kipernya menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Meksiko menguasai bola namun berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan di tengah lapangan pertandingan. Kali ini Kim menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada kiper Kim, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini Korea Selatan berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol, umpan tarik saja ke belakang, namun nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini asal Uruguay, yakni Gustavo Teixeira, meniupkan peluit karena melihat tadi salah seorang pemain dari Korea Selatan telah berada dalam posisi offset, yakni Lee Jae-sung, pemain yang kini bermain di klub Mainz. Dari sisi sebelah kiri kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, namun dibuang saja tadi bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar saja ke belakang Meksiko. Ada Vasquez di sana, kini menguasai bola, masih Vasquez, melihat rekannya Vasquez, melebar ke sektor sebelah kanan dari Meksiko. Pemain dengan nomor punggung 26, Gutierrez, dibuang saja tadi oleh Jae-sung, meninggalkan lapangan pertandingan. Sanchez langsung lempar ke dalam pendek kepada rekannya, tarik ke belakang kepada kiper Rangel, melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada pemain dari Korea Selatan, namun kiper dari Korea Selatan langsung maju ke depan untuk menghalau bola. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-woo, tarik bola ke belakang. Pemain dengan nomor punggung 3, Ki-hyuk, maksudnya tadi kirim umpan kepada rekannya, namun dihalau saja, terjadi bola udara. Kali ini Meksiko menguasai bola, terjadi perebutan bola di lapangan tengah, namun wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya Inbium tadi melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko. Tendangan bebas untuk Meksiko, dan saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 2:53 detik. Sementara ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Saudara pendengar, saat ini Meksiko nampaknya langsung melakukan serangan cepat sejak menit awal pertandingan, dan saat ini saudara pendengar terjadi pelanggaran di lapangan tengah kepada pemain dengan nomor punggung 7, Romo, tadi terjatuh dia setelah dilanggar Orbelin Pineda terjatuh setelah dilanggar salah seorang pemain dari Korea Selatan. Oh, nampaknya kartu kuning yang pertama pada pertandingan pagi hari ini langsung dikeluarkan oleh wasit Gustavo Lee Kang-in. Nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran yang dinilai keras tadi oleh sang wasit. Sudah mampu bangkit pemain dari Meksiko yang tadi sempat mengalami cedera setelah dilanggar oleh Lee Kang-in tadi. Dan sementara itu saudara pendengar, kali ini Meksiko kembali mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 25 dari sektor kanan penyerangan dari Meksiko, masih Meksiko kuasai bola. Pemain dengan nomor punggung 2 di sektor sebelah kanan, namun dibuang saja tadi oleh Seol tadi. meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Kiper Kim Seung-kyu pendek saja, tendang bola jauh ke depan, disundul saja oleh pemain Meksiko, dihalau lagi bola jauh ke depan, ada Song Hyun Min di sana, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko, tendang bola jauh ke depan, kali ini terjadi perebutan, kembali Meksiko berhasil mencuri bola, pemain dengan nomor punggung 4 dari Meksiko, terjadi masih Meksiko berusaha menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 16 Quinn Foynes. Oh, direbut saja tadi oleh Inbium. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan. Kali ini dari sektor sebelah kiri. Masih Quinones. Umpan pendek kepada rekannya, ada Guterres di sana. Kirimkan umpan crossing. Ada sebuah kemelut tadi. Dihalau saja bola. Kali ini Korea Selatan berhasil menghalau bola, tendang bola jauh ke depan di sektor sebelah kanan, namun tidak ada pemain Korea yang sudah berada di lini penyerangan, dan bola kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Meksiko.
1: Memasuki menit 6, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Meksiko yang berada dalam sebelah kiri coba lagi menusuk melalui Jimenez masuk ke kotak penalti, tetapi tahan bola yang salah. Kali ini beralih ke Alvarado, Alvarado. Tendangan kaki kirinya masih sangat lemah sehingga sangat mudah dimentahkan oleh Kim Seung-kyu. Masih aman gawang dari Korea Selatan. Kali ini Korea yang berada di sebelah kanan kami dan juga Meksiko berada di sebelah kiri kami. Coba tadi ke depan tetapi diambil tadi oleh para pemain Meksiko. Lira kali ini dari tengah. Masih Meksiko mencoba lagi membangun serangan. Coba dekati lagi pemain nomor 26 geser ke sebelah kiri. Masih ada Gallardo. Kali ini Gallardo mencoba menusuk, ditahan oleh dua pemain dari Korea. Bermain 1-2 kali ini ke Meksiko dari luar kotak penalti. Tendangan lagi yang dilakukan nomor 26 Guterres tak mampu menyasar lagi gawang dari Kim Seung-kyu. Lagi-lagi lemah. Dua percobaan yang dilakukan oleh tim Meksiko sudah dilakukan tadi. Kim terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Angel. Dorong lagi kali ini Alvarez ke tengah, coba dieksekusi ataupun didekati oleh Gallardo. Umpan lagi kepada Lira kali ini. Lira lihat sisi kanan, dorong lagi kepada Sanchez. Bermain 1-2 tadi bersama Alvarado. Back pass lagi kali ini Meksiko pada kapten kesuksesan Alvarez tadi. Geser kepada Vasquez kali ini. Vasquez tidak lihat pergerakan sehingga back pass langsung ke kiper mereka. Masih ada Rangel kali ini. Santai-santai saja menit ke-8 ini, memasuki menit ke-8. Umpan kali ini ke sebelah kanan, maksud tadi Alvarado, tetapi diusir dengan baik oleh para pemain Korea. Tadi maksudnya diambil oleh pemain dari pemain Korea nomor 3, ada Gi Hyuk. Ke tengah lagi kepada Kim kali ini. Masih Korea Selatan, alirkan ke sebelah kanan, dorong kepada Seol. Masih ancang-ancang kali Seol dengan sepatu berwarna pinknya. Back pass kepada Lee. Dorong lagi kepada Kim kali ini, masih bermain di pertahanan sendiri Kim. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Lee. Terus kali ini mencoba membangun serangan, build up serangan dari lini pertahanannya. Bermain-main kali ini Lee. Mendribbling bola, arahkan kepada Seol. Dorong sedikit kali ini. Back pass lagi kepada Lee. Masih membaca pergerakan kedua kesebelasan ini. Dorong kali ini, coba Korea Selatan lolos kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi menusuk kepada Lee. Tetapi body yang baik tadi dilakukan bersama pemain nomor 22 Seol yang pindah ke sebelah kiri. Bagaimana pemain nomor 25 Alvarado beradu body dengan Seol, menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Meksiko, sang tuan rumah di Stadion Guadalajara, Meksiko. Pertandingan memasuki hampir menit 10, tetapi belum ada peluang yang emas bagi kedua kesebelasan. Tapi kali ini Meksiko bercoba merangsek lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado. Umpan ke dalam kotak penalti, terhenti lagi oleh Para barisan pertahanan dari tim Korea Selatan arahkan ke sebelah kiri. Gi-Hyuk bermain 1-2, masih bermain-main, disergap oleh para pemain dari Meksiko, tetapi back pass langsung kepada kiper dari Korea, yang Kim Seung-gyu dengan jersey berwarna kuningnya. Arahkan ke depan, kali ini Sang Medolas berbahaya, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Meksiko, Raul Rangel, setelah umpan jauh tadi disebarkan dari belakang oleh Lee. Kali ini Meksiko melalui Lira lagi dari belakang. Pemain nomor 6 ini geser lagi ke sebelah tengah, dibantu oleh Guterres, masih mencari kawan. Lira lagi kali ini sebarkan ke sebelah kanan, masih ada Alvarez. Coba tadi maksudnya dicocor, namun belum ada teman, ataupun yang dimaksud tadi adalah striker Jimenez di depan, lebih dekat kepada penjaga gawang Kim. Masih Kim kali ini, skor masih 0-0, memasuki menit 10. Meksiko 0, Korea Selatan 0. Lempar pendek ke sebelah kirinya tadi kepada Gi-Hyuk, atau terus ke sebelasan Kim. Coba lagi, terus bermain-main, di pressing dengan baik tadi oleh para pemain dari Meksiko, sehingga membuat kesalahan tadi pemain Gi-Hyuk oleh Raul Jimenez juga. Lempar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kiri kali ini. Angkat kedua tangan Kim, coba arahkan lagi ke depan, bermain 1-2 lagi para pemain Korea. Oh, masih terus menyisir dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Meksiko, dibuang lagi ataupun didapatkan oleh Sanchez tadi. Kali ini Alvarez, Meksiko dari belakang, kapten ataupun Vasquez kali ini. Geser lagi kepada Gallardo, masih kali ini Meksiko, didekati tadi Quinenos, coba lagi, tetapi mampu dihadang ataupun justru pelanggaran bagi tim Meksiko. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 2 dari tim Korea Selatan, Lee. Kita nantikan gebrakan yang bisa dilakukan. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini ke belakang lagi Vasquez. Arahkan ke sebelah kanannya Alvarez. Coba kali ini merilik ke depan, masih Alvarez bekerjasama sama Sanchez. Back pass lagi jauh kepada kiper Rangel, masih dikuasai oleh Rangel dengan jersey berwarna hijaunya. Sebarkan ke sebelah kiri kali ini Gallardo, umpan ke depan yang dimaksud adalah Jimenez. Kali ini berduel tadi ataupun dimenangkan oleh Kim, hingga bola di back pass dengan kepalanya tadi oleh kiper dari Kim. Arahkan ke sebelah kiri, coba lagi kali ini Gi-Hyuk dari sebelah kiri ke tengah lagi kepada Kim, masih bermain-main kali ini Wang dari tengah, masih Wang. Coba lagi kali ini Lee, geser ke sebelah kirinya kepada Kim. Tidak terlalu tempo sangat cepat, dan kita nantikan apa yang bisa dilakukan karena masih belum ada peluang yang berarti bagi kedua kesebelasan. Pemain nomor 6 tadi dari Meksiko, kali ini Korea mampu mencuri dari tengah lagi. Di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran, dicuri oleh para pemain Meksiko. Ke sebelah kanan Quinenos, arahkan lagi kepada Gallardo, kali ini Gallardo ke depan lagi, bermain 1-2 bersama Quinenos. Masih Quinenos meminta rekan-rekannya untuk lebih dapat maju lagi. Back pass kepada Alvarez. Alvarez masih mencari kawan ke tengah lagi, masih terus terkungkung para pemain Meksiko. Vasquez dari tengah ke sebelah kiri kepada Gallardo, umpan lagi maksudnya tadi Romo ke depan, tetapi lebih dekat kepada para pemain Korea Selatan sehingga diambil tadi oleh Lee. Saat ini bola masih berada di sebelah kiri penyerangan dari tim Meksiko. Lira dari tengah masih terus mencari pergerakan dari para pemainnya. Lirik ke sebelah kanan ada Alvarez, dorong lagi kali ini ke sebelah kiri kepada Vasquez. Masih Vasquez, coba lagi pemain Genoa ini masih bekerjasama dengan Alvarez, pemain Fenerbahce, dorong ke sebelah kanan kepada Alvarado, terus bermain-main di belakang sambil mencari peluang sedikit pun kali ini dari pemain nomor 26 Guterres. 1-2 didekati kali ini Gallardo oleh satu pemain dari Korea Selatan, masih terus bermain-main kali ini Alvarez. Coba lagi geser ke sebelah kanan kepada Sanchez, mencari kawan Sanchez, arahkan lagi ke tengah lagi Alvarez, didekati satu pemain dari tim Korea Selatan kali ini, di pressing dengan baik Meksiko, tapi Gallardo arahkan ke depan, di hiding lagi oleh Wang tadi di tengah. Coba lagi Gallardo dari sebelah kiri, dorong kepada satu pemain dari tim Meksiko, bermain 1-2 dibaca dengan baik tadi oleh Paik, sehingga hanya menghasilkan, masih belum ada peluang yang berarti hingga menit ke 15 ini.
0: Ya, baik saudara pendengar, kali ini di lini pertahanan Meksiko mencoba memancing para pemain Korea Selatan. Kali ini bola sudah berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Kapten Alvarez ke depan kepada Jimenez tadi, maksudnya terjatuh Jimenez. Bola berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan, nampaknya Lee tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Lee Jae-sung tadi. Nampaknya kali ini Korea Selatan ada Kimi, ada Son di sana, tendangan bola. Oh, berhasil dihalau tadi dengan tendangan bicycle kick oleh pemain back dari Meksiko. Hampir saja saudara pendengar, tadi peluang cukup cantik dari Korea Selatan dari kaki sang kapten Son, hampir saja menjadi gol, namun berhasil dihalau oleh kapten dari Meksiko Alvarez tadi sambil menjatuhkan badannya melakukan tendangan bicycle kick untuk menggagalkan upaya ataupun percobaan yang pertama dilakukan oleh kapten dari Korea Selatan. Hampir saja saudara pendengar, namun masih aman gawang Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh Lira. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri dari Meksiko. Masih Meksiko menguasai bola, ada Gutierrez di sana. Umpan pendek kepada Quinones, tarik bola ke belakang. Kembali Alvarez kali ini. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Alvarado di sana. Masih Alvarado. Umpan ke tengah kepada Lira. Ke depan, di sana ada pemain dari Meksiko.

Saudara pendengar, kali ini kita langsung menuju ke lapangan pertandingan. Masih Korea Selatan menguasai bola. Maksud kami Meksiko menguasai bola. Di barisan pertahanan Alvarez pindahkan bola kepada Vasquez. Ke depan kepada Quinones tadi maksudnya, namun sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan. Lee tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Sudah memasuki menit ke 17. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Alvarez tarik bola ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Son. Namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Terjadi duel bola udara. Kembali bola berada dalam penguasaan para pemain Korea Selatan. Ada Lee di sana. Ke belakang tadi kepada Kim Min Jae. Masih Kim Min Jae. Tendang bola jauh ke depan. Namun bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri. Terjadi perebutan kali ini di sektor sebelah kanan dari Korea Selatan. Kembali mencoba membangun serangan. Terjadi perebutan bola. Berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Kini Romo menguasai bola. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez. Pindahkan bola kepada Alvarado. Kirim umpan crossing. Langsung sundul saja. Oh, hampir saja tadi Quinones lakukan sundulan, memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Namun beruntung kiper dari Korea Selatan Kim Seung Kyu sigap tadi menangkap bola heading yang dilakukan oleh Quinones, sehingga masih selamat gawang Korea Selatan di babak yang pertama. Sudah memasuki menit ke 19. Kedua kesebelasan masih bermain hati-hati untuk mengantisipasi gol cepat. Kali ini Alvarez, kapten dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Gallardo di sana. Tarik bola lagi ke belakang kepada Vasquez. Umpan pendek ke depan kepada Alvarez. Masih mencari rekannya Alvarez. Ke tengah kepada Lira. Pindahkan bola kepada Sanchez. Maksudnya tadi umpan kepada Alvarado. Namun tidak akurat tadi umpan dari Alvarado, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Bersiap-siap Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka, melakukan lemparan ke dalam. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-wo, bersiap-siap melakukan lemparan. Seol, masih Seol kali ini berhasil mencuri bola. Ada Son tadi di sana, namun cukup deras tadi bola sehingga tidak mampu dikejar oleh Song Hyun Min tadi. Kembali kali ini mencoba membangun serangan kembali dari lini pertahanan. Ada Alvarez di sana. Pindahkan bola kepada Vasquez. Masih mencari rekannya. Tarik bola ke belakang kepada Rangel, kiper dari Meksiko yang menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Alvarez tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Jimenez. Oh, lebih dekat kepada kiper Kim tadi. Langsung lempar bola pendek kepada Kim Min Jae tadi. Kembalikan bola kepada Kim, kiper dari Korea Selatan. Ada Quinones yang berusaha merebut bola. Tendang bola jauh ke depan, ada Son di sana. Terjadi duel bola udara. Kali ini Lira menguasai bola, berlari kencang dia. Masih Lira menguasai bola. Tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke tengah kepada Alvarez. Melebar ke sektor sebelah kanan, ada Sanchez di sana. Masih Sanchez kuasai bola. Ke tengah kepada Lira.

0: kepada Romo tadi. Pindahkan bola kepada Quinones. Masih Quinones. Kembalikan bola kepada Romo. Kedepan kepada Jimenez. Ada. Oh, sayang sekali tadi umpan terobosan maksudnya kepada Jimenez tadi yang dilakukan oleh Sanchez tadi. Namun penguasaan bola yang tidak akurat, dan bersamaan dengan itu, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Gustavo Tejera, langsung meniupkan fluid untuk dilakukannya hydration break. Ya, baik. Sebelum dilanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu satu peluang tadi yang dimiliki oleh Kapten Song Hyun Min yang melakukan bola chop tadi, mencongkel bola melewati kiper dari Mexico Rangel dan nyaris tadi menjadi gol, namun berhasil tadi dihalau oleh kapten dari Mexico yakni Alvarez. Dan Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi peluang pertama yang dimiliki oleh Meksiko tersebut? Ya, maksud peluang, kami Korea Selatan tersebut.
1: Ya, peluang Korea tadi itu benar-benar diciptakan oleh kapten dan dihalau oleh kapten ya. Jadi ini duel antar kapten tadi. Ya, permainan Korea Selatan pada hingga 22 menit ini tampaknya mengandalkan umpan-umpan panjang ketika mereka mengalami kesulitan untuk memasuki daerah pertahanan Meksiko melalui permainan kaki ke kaki. Korea Selatan tercatat, saya lihat ada 3 kali upaya untuk memecah kebuntuan dengan melakukan umpan panjang. Tadi ada kepada Son Heung-min 2 kali dan 1 kepada Son Yong-woo. Dan satu-satunya peluang yang dimiliki Korea Selatan pada pertandingan kali ini juga berasal dari umpan panjang di lini tengah, kemudian dialirkan kepada Son Heung-min, dan dengan penyelesaian yang cukup dingin tadi sebetulnya. Bola sudah hampir masuk ke gawang, tapi kemudian ada penyelamatan bicycle kick yang juga tidak kalah menariknya oleh Edson Alvarez. Ini memang membuktikan bahwa Korea Selatan, pelatih Hong Myung-bo, memiliki beragam variasi taktik, beragam variasi strategi untuk bisa menghadirkan kemenangan bagi timnya pada pagi hari ini.
0: Ya, selain Korea Selatan yang memiliki peluang emas, tercatat juga tadi ada Quinones yang memiliki satu peluang emas dari sundulan, memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Anda melihat seperti apa peluang tersebut?
1: Ya, Meksiko hingga separuh pertama babak pertama ini tampak lebih fasih untuk memainkan umpan-umpan kaki ke kaki, tampak lebih bisa untuk mengendalikan permainan. Tadi kita saksikan bagaimana statistik dari Meksiko ini sampai kira-kira 60% penguasaan bola. Mereka mengandalkan 4-6 pemain yang berada di tengah sampai depan, ada Luis Romo, Eric Lira, kemudian Brian Gutierrez, dan tadi umpan dari operan dari Alvarado memang merupakan sebuah hasil kerjasama dari pemain di sisi kanan. Kemudian tadi juga Quinones bergeser yang biasanya bermain di sisi kiri, dia masuk ke tengah untuk menggantikan posisi Raul Jimenez yang agak mundur, dan memang itu benar-benar peluang yang memanfaatkan salah satu kelemahan Korea dari pertandingan pertama ya, yaitu bola udara ya. Tampaknya masih belum benar-benar diperbaiki oleh Hong Myung-bo.
0: Iya, baik saudara pendengar. Di tengah lapangan kali ini bola ataupun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Korea Selatan dari sektor sebelah kiri berusaha melakukan umpan crossing tadi, namun membentur Alvarado tadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-26 di babak yang pertama, sementara skor masih imbang atau belum ada gol yang tercipta pada pertandingan babak yang pertama di menit ke-26 ini. Kali ini dari sisi bertahan ataupun dari lini pertahanan kembali mencoba membangun serangan, Kapten Alvarez tendang bola jauh ke depan kepada Alvarado, berhasil direbut kali ini. Di tengah lapangan pertandingan, Son tadi tarik bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 3, ada Ki-hyuk. Masih Ki-hyuk, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Langsung sundul saja bola kepada kiper dari Meksiko Rangel yang langsung saja mengirimkan umpan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, Quinones terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Masih Korea Selatan menguasai bola di lapangan tengah berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Bola bergulir pelan kepada kiper Rangel tadi yang langsung mengirimkan umpan pendek saja kepada Vasquez. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Sanchez di sana. Oh, terjadi hampir blunder tadi, di mana Sanchez tadi bermaksud mengirimkan umpan pendek kepada kiper Rangel, namun dengan sigap tadi Rangel langsung membuang bola meninggalkan lapangan pertandingan.
2: Memasuki menit 27, skor masih 0-0 bagi Meksiko maupun juga Korea Selatan. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kim dari kanan, umpan ke depan maksudnya tadi, tapi tidak menemui Son pergerakannya, hanya ditangkap saja oleh Rangel. Lempar dekat kepada kapten kesebelasan Alvarez, kali ini meminta para pemain Meksiko agar lebih dekat lagi, geser ke sebelah kanan kepada Sanchez, masih Sanchez, umpan lagi kepada Alvarez. Kali ini bermain 1-2 dari tengah para pemain Meksiko, geser ke sebelah kanan kepada Alvarado. Lira tadi, umpan lagi ke depan Alvarado yang masuk dari Jimenez, dibuang tadi oleh kapten ataupun Kim. Dorong lagi kali ini pemain King ataupun Lee, geser lagi ke tengah pemain nomor 6 tadi Huang, bermain 1-2, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini Korea Selatan. No, tetapi posisi dari pemain Korea ya ini nomor 10 ya Lee sudah tertangkap offside, Lee Jae-sung, meskipun tertangkap offside tapi beberapa kali memang pergerakan dari coming from behind ataupun di belakang pertahanan dari tim Meksiko ini mampu mengancam gawang dari Meksiko. Kali ini tendangan bebas Alvarez, masih mencari kawan, depan kali ini geser pada Alvarado. Di duel tadi dua pemain Meksiko dan juga tim dari Korea Selatan, Lira kali ini dari tengah lagi pemain Meksiko, coba Gueteres, back pass lagi kepada Vasquez, masih di pertahanan dari Meksiko, arahkan ke sebelah kanan kepada Alvarez yang mengenakan jersey long sleeve atau tangan panjang, umpan ke depan yang tujuan oleh Jimenez, kali ini dibuang tadi oleh Hugh. Dorong lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado, masih Alvarado mendorong bola kali ini ke sebelah kiri kepada Quininos, dorong lagi tadi kepada Romo, kali ini dari sebelah kiri para pemain Meksiko, umpan ke kotak penalti melengkung, hampir tadi menemui Jimenez tapi bolanya terlalu deras. Back pass kali ini Lira dari tengah lagi para pemain Meksiko, coba lagi membuild up Alvarado, kali ini geser lagi ke tengah kepada Gueteres, masih Gueteres, arahkan ke belakang jauh kepada Vasquez, bermain lagi dari belakang, ini anak dari Meksiko, Sanchez lagi, back pass lagi terus Alvarez, meskipun di pressing oleh Son, dorong lagi back pass kepada kiper, berbahaya kali ini posisinya, hampir tadi diambil oleh Son setelah Rangel tadi, tetapi membuang bola dengan tepat. Kali ini pelanggaran bagi tim Korea Selatan terhadap nomor 22 tadi, Seol, pergerakannya ilegal tadi dicoba dijegal oleh Alvarado. Menit 30, masih 0-0 skor. Dari tengah kali ini Huang geser lagi ke sebelah kanannya kepada Lee, masih mencari kawan, coba lagi bermain-main dari belakang, kali ini ada Kim, coba membangun serangan bahkan melewati garis tengah. Kali ini pemain nomor 6 Huang dorong lagi ke sebelah kiri, nomor 3 Giu, kali ini pemain Korea Selatan meminta kali ini Huang untuk lebih merapat lagi, satu pemain dari Korea Selatan kali ini lolos, ternyata sudah offset terlebih dahulu atau belum, kita lihat Son Heung-min. Oh ya, offset terlebih dahulu karena tadi asisten wasit sudah menyatakan posisi pemain dari Korea sudah berada di belakang garis pertahanan dari tim Meksiko, sehingga peluang yang tercipta tadi dari pemain nomor 20 Seol yang diteruskan oleh Son tidak menyatakan tendangan sudut, meskipun telah diselamatkan oleh Rangel. Berbahaya, satu peluang lagi dari Korea Selatan, sedikit demi sedikit Korea mulai keluar dari tekanan. Gutierrez ataupun Alvarez kali ini ke tengah lagi kepada Lira, umpan ke sebelah kanan pada Alvarado, masih Alvarado ke tengah lagi, dorong lagi kali ini berbahaya pemain Meksiko, tetapi laju bola terlalu deras sehingga tidak bisa diambil tadi oleh Gueteres, dekat kepada kiper dari Korea Selatan yaitu Kim Seung-gyu, coba kali ini menguasai bola, Kim masih di dalam kotak penalti dari Korea Selatan, meminta para pemainnya lebih maju lagi. Kim, umpan ke depan yang dituju maksudnya tadi adalah Son, tetapi posisinya masih berada di belakang sehingga lebih dekat lagi kepada kiper dari Meksiko. Menit ke-32 ini, dari sebelah kiri kali ini Vasquez coba alirkan kepada Gallardo, ke depan lagi kepada Quininos. Kali ini coba Meksiko dari sebelah kiri, diusir tadi oleh kepala dari Lee, jatuh lagi kepada kaki dari pemain dari Meksiko, di belakang kepada Alvarez, geser ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Alvarado, coba menggeser lagi kepada Jimenez, tetapi pembacaan yang baik tadi dari Giyuk membuat bola terpotong di udara tadi. Back pass kali ini jauh pada Giyuk lagi, coba kali ini para pemain Korea Selatan nomor 3 Giyuk arahkan lagi ke sebelah depan, tetapi masih terus bermain bola, tercocor tadi oleh kaki dari Romo, berada di sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, di pressing cukup ketat oleh para pemain Meksiko, para pemain Korea Selatan, sehingga agak sedikit sulit untuk mengembangkan permainan tadi, sehingga banyak lebih long pass yang dilakukan ke depan. Lemparan ke dalam kali ini cepat dilakukan Korea, dorong lagi ke depan, terjatuh Son, bukan sebuah pelanggaran. Bola dikuasai penuh oleh Alvarez kali ini. Lira dari tengah Meksiko mencari kawan, geser ke sebelah kiri kepada Gallardo. Masih Gallardo, santai-santai saja. Back pass lagi kepada Vasquez, masih menunggu keluar para pemain dari tim Korea Selatan ini. Alvarez kali ini back pass lagi, masih bermain-main Alvarez, kapten kesebelasan dari Meksiko, ke depan yang dimasukkan oleh Jimenez, tahan dada tadi, geser ke sebelah kanan Alvarado, jauh ke tengah lagi kepada Romo, alirkan ke sebelah kiri kepada Gallardo. Kali ini Meksiko mencoba bermain 1-2 sama Quininos, back pass kepada Romo, kembali berhasil tadi mengelabui satu pemain dari Korea Selatan, sehingga kali ini back pass ke ataupun ke belakang Alvarez, jutu kali ini menuju tadi maksudnya kepada Quininos, tetapi terlalu deras umpan lambung yang dilakukan dari belakang kepada tadi Quininos, dekat kepada kiper dari tim Korea Selatan Kim Seung-gyu. Masih kali ini dari belakang Korea Selatan, balik lagi kepada Kim, kiper umpan ke depan jauh melambung yang dituju kali ada Son ataupun ke sebelah kiri, diamankan tadi oleh Alvarado yang cukup jauh membantu pertahanan. Geser lagi kali ini Vasquez, masih anak-anak dari Meksiko mencoba mencari gol dengan berbagai cara. Dorong lagi kepada Alvarez kali ini, masih Alvarez cari kawan, ke tengah lagi kepada Jimenez, bermain 1-2 kepada Lira tadi, maksudnya Lira memberikan umpan kepada Quininos, tetapi Quininos juga masih berada di belakangnya, tidak bisa mengejar bola sehingga dekat kepada kiper. Dari tengah kali ini Kim ataupun pemain nomor 15 dari Korea Selatan Kim Mon Hwang, dorong ke tengah lagi kepada Kim Min Jae, masih ke sebelah kanan lagi ada nomor 19 Lee, coba kali ini dibantu pemain Korea Selatan, bermain-main masih di pertahanan sendiri. Lee lagi kali ini coba arahkan ke sebelah kanan, geser lagi ke tengah kali ini kepada Giyuk, giring bola dengan cepat kali ini Giyuk, alirkan ke sebelah tengah lagi, maksud kami tadi Kim. Balik lagi kali ini masih Korea Selatan, santai-santai dorong ke depan kali ini, berbahaya satu posisi tadi hampir lolos, bermain dari sebelah kiri pemain nomor 15 tadi, dorong lagi kali ini para pemain dari Korea Selatan sebelah kiri, pemain nomor 20 Sol ke Son kali ini ke depan, coba back pass lagi kepada Gi Hyuk, bermain 1-2 Gi Hyuk, masih dari sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke tengah pada nomor 4 Jim. Masih kali ini para pemain Korea di pressing kali ini oleh pemain Meksiko dari tengah. Oh, bermain berhasil melewati satu pemain tadi. Kali ini dari sebelah kiri Son coba melewati sergapan dua pemain dari tim Meksiko, alarkan ke tengah ada Hwang, geser ke sebelah kanan kembali kepada Kim. Masih Hwang dari tengah kali ini, masih dorong kali ini Hwang, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi masuk kali ini Lee, pemain asal VSG ini. Bermain 1-2 lagi-lagi, terus menunggu pergerakan dari tim Meksiko agar keluar dari sarangnya. Lee tadi geser lagi, back pass jauh kali ini. Hampir seluruh pemain dari Meksiko juga bertahan. Dari pemain nomor 3 Giyuk, kontrol lagi kali ini, geser lagi ke sebelah kiri. Berbahaya pemain nomor 10 tadi, Lee atau Lee Jae-sung. Masih kali ini Korea Selatan mengurung pertahanan dari tim Meksiko. melalui Kim dari belakang, dorong lagi kepada Huang, geser ke sebelah kanan, di pressing kali ini Kuenenos, tetapi back pass jauh kepada garis pertahanan dari tim Korea Selatan, sehingga kali ini kuasai penuh oleh kiper Kim Seung-gyu dari belakang, masih mencari kawan, geser lagi ke sebelah kanan kepada Kim, coba bermain-main lagi dari sebelah kanan, diterjang tadi oleh Gallardo, Son ataupun siapa gerangan karena pelanggaran. Kali ini di pemain nomor 2 dari tim Korea mendapatkan terjangan yang cukup keras tadi dari Gallardo, menyebabkan pertandingan ataupun pelanggaran bagi tim Korea Selatan berada di sebelah timur ataupun sebelah kanan. Penyerangan dari tim Korea Selatan sudah dilakukan kali ini, cepat masih mencari kawan, arahkan ke sebelah mana tadi Lee, mencoba ke depan saja, pendek saja ke belakang kepada kiper dari tim Korea Selatan. Kim kali ini masih ke tengah lagi, masih ada Paik tadi bermain-main kali ini dari sebelah kiri, Giyuk coba alirkan ke tengah, hampir saja disergap tadi oleh Romo tapi berhasil keluar kali ini pemain nomor 2 Lee. Back pass lagi jauh kali ini, masih dibantu oleh para pemain dari Korea Selatan. Coba lagi, lebih santai lagi, memainkan bola dengan kakinya. Pemain Korea Selatan sangat-sangat sabar, kedua kesebelasan untuk bisa merobek masing-masing jantung pertahanan. Kim dari belakang, masih pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke sebelah kiri kepada Giyuk. Coba kali ini dibantu oleh Lee. Umpan kali ini jauh yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kiri Korea Selatan. Bermain 1-2 tadi, diambil alih oleh Alvarez tadi. Hampir saja tadi lolos penjagaan Son. Nah, lemparan ke dalam kali ini untuk tim dari Korea Selatan, sebelah kiri pemain nomor 22 Seol. Ke belakang lagi bola kali ini. Back pass ataupun ke sebelah kanan Lee. Masih kali ini mencari kawan para pemain dari Korea Selatan. Terus lagi alirkan bola dari tengah lagi kepada Huang. Back pass lagi kali ini. Masih para pemain dari Korea Selatan jauh, bahkan back pass kepada kiper Kim Seung-gyu. Arahkan ke depannya kepada back mereka Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae, masih kebingungan kali ini Kim Min-jae, karena memang pergerakan dari pemain-pemain Korea ini masih terus dibayangi oleh pemain dari Meksiko. Arahkan ke sebelah kanan kepada Lee, dorong kali ini kepada pemain lainnya, masih Korea Selatan, bermain 1-2 dari sebelah kanan. Pemain nomor 16 tadi dorong lagi dari tengah, Huang kali ini umpan ke dalam ke sebelah kanan, kali ini lolos, hampir saja tadi pemain Korea Selatan Son mampu mengambil bola, tetapi bola lebih deras yang menyebabkan lemparan ke dalam bagi tim Meksiko. Hingga menit 40 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
0: Ya, baik saudara pendengar, Meksiko bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada Gallardo. Terjadi perebutan bola, berhasil direbut tadi oleh Inbium, berusaha melakukan serangan memasuki kotak penalti. Pemain dengan nomor punggung 20 tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Jungwu tadi dari sisi sebelah kiri kotak penalti dari Meksiko, hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup cantik setelah menerima umpan terobosan tadi dari Inbium tadi, hampir saja, namun sayang tendangan kaki kirinya masih melenceng tipis di tiang sebelah kiri gawang dari Meksiko. Kali ini dari lapangan ataupun dari lini pertahanan Korea Selatan, langsung umpan ke depan kepada Kapten Song Hyun Min. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Kim, langsung melakukan umpan terobosan kepada Inbium tadi, maksudnya kembalikan bola namun membentur pemain Meksiko. Lemparan ke dalam bagi Korea Selatan, lempar saja jauh ke belakang, masih Korea Selatan menguasai bola. Kali ini Kim Min-jae di garis tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola. Kali ini Lee Ki-hyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Han Bum di sana. Pindahkan lagi ke sebelah kanan, masih bermain-main, kirim umpan terobosan, di sana ada Son. Oh, kembali bola jatuh di kaki Jae Sung. Masih Korea Selatan mencoba membangun serangan. Lee Ki-hyuk kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Jung-woo di sana. Kim In-jae menerima bola yang sudah maju ke depan. Back dari Korea Selatan, masih Kim In-jae menguasai bola. Masih meliuk-liuk dia, pindahkan bola kepada In-byung. Masih In-byung menguasai bola, meminta rekan-rekannya untuk datang menyambut bola. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Lee Ki-hyuk. Kembali dari sisi sebelah kiri, Jung-woo pindahkan bola kepada In-byung di lapangan tengah. Umpan ke belakang, masih Korea Selatan kali ini. Lee Ki-hyuk pindahkan kepada Kim In-jae atau In-byung di sana. Masih In-byung menguasai bola. Pindahkan bola saja, pendek saja dia, umpan 1-2. Kim In-jae kali ini. Lee Ki-hyuk maksudnya tadi, umpan terobosan kepada Jae-sung di sana. Namun bola lebih dekat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Raul Rangel. Masih Rangel kirim umpan pendek kepada kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Umpan ke depan kepada Alvarado, namun berhasil direbut bola. Kali ini Korea Selatan mendekati kotak penalti dari Meksiko. Tendangan langsung, masih membentur kaki dari pemain Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan membangun serangan. Terjadi duel-duel bola udara, ada Son di sana, dibuang saja Gallardo ke depan kepada Jimenez. Masih Jimenez dicuri tadi oleh In-byung. Kali ini Jung-woo ke belakang kepada Kim In-jae, pindahkan bola ke tengah kepada In-byung. Masih In-byung menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan, ada Seung-woo Paik tadi terjatuh. Sementara wasit asal Uruguay Gustavo Tejera nampak berlari ke pinggir lapangan untuk memberikan peringatan kepada pelatih dari Meksiko Javier Aguirre. Nampaknya tendangan bebas pendek saja kepada In-byung. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Moon Hwan di sana. Ke depan kepada Jae-sung, umpan crossing, ada Son di sana. Oh, hampir saja. Atau Lee Kang In nampaknya. Oh, Jae-sung tadi nampaknya yang hampir saja tadi menyambut bola umpan crossing, namun bola masih belum mampu dijangkau sehingga dibuang saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola tadi dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Meksiko. Saudara pendengar, sudah memasuki menit injury time di mana wasit memberikan tambahan waktu sebanyak 4 menit di babak yang pertama ini. Bersiap-siap tendangan gawang Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, ada Gallardo di sana. Namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan, kirim umpan ke depan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Bersiap-siap Jorge Sanchez, masih mencari rekannya, lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana atau ada Quinones yang berusaha merebut bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada kapten Song Hyun Min, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Kali ini kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kembalikan kepada Alvarez, kepada Lira sana. Kembali Sanchez, maksudnya tadi kirim umpan crossing, namun bola lebih dekat kepada pemain Korea Selatan, langsung mengirimkan umpan back pass kepada kiper Kim tadi. Pendek saja dia ke depan, kali ini dari sektor sebelah kiri Jung-woo. Pindahkan bola ke tengah kepada In-byung. Ditarik nampaknya, terjadi sedikit friksi tadi di tengah lapangan. Eric Lira nampaknya diperingatkan oleh wasit untuk bisa menahan emosi. Tendangan bebas langsung dilakukan jauh ke belakang kepada kiper dari Korea Selatan, Kim Seung Kyu. Endek saja kali ini kepada Kim In Jae. Masih Kim menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain lainnya, Seung Ho. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Berhasil dicuri kali ini oleh pemain Meksiko. Namun kembali lagi-lagi berhasil direbut oleh pemain Korea Selatan. Pemain dengan nomor punggung 3, Lee Gi-hyuk tadi. Kirim umpan, pindahkan bola tadi maksudnya ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan. Namun umpan yang tidak akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Kali ini masih bermain-main para pemain Meksiko di lini pertahanan mereka. Kapten Alvarez masih mencari rekannya. Alvarez pindahkan bola pendek kepada Romo. Tarik ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana, namun dihalau saja tadi oleh bek dari Korea Selatan. Lee Kang In nampaknya yang sudah mundur jauh ke belakang dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Sudah memasuki menit-menit akhir tambahan waktu di babak yang pertama. Meksiko kali ini lemparan ke dalam, Gallardo di sana. Ke depan kepada Jimenez tadi. Kembalikan bola kepada Gallardo. Tendang bola jauh. Kembali bola jatuh di kaki Eric Lira. Berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan. Tendang bola jauh ke depan tadi Meksiko. Oh, bersamaan ataupun bertepatan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan fluid tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi, sudah bersama dengan kami komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi?
1: Ya, kalau dilihat dari penguasaan bola ini cenderung cukup imbang ya. Meksiko menguasai bola sebanyak 48 hingga 49%, kemudian Korea Selatan 51%, dan tadi sempat ada seperti pergantian momen penguasaan bola di menit-menit awal. Korea menguasai bola, kemudian di menit 5 hingga menit 15 hingga 20 kita lihat Meksiko beberapa kali mencoba untuk membongkar pertahanan Korea, dan kemudian pelatih Hong Myung-bo tampaknya sudah mengetahui cara permainan, cara pola bagaimana bagaimana lawan menguasai bola dan kemudian melakukan counter taktik. Dan dari menit ke 30 hingga menit 45 giliran Korea Selatan yang kembali memiliki penguasaan bola lebih banyak.
0: Iya, baik, terima kasih komentarnya Bung Nova. Dan saudara pendengar, kita serahkan terlebih dahulu kepada Risti untuk kami rehat sejenak sebelum kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan.
3: Terima kasih Bung Erik dan juga Bung Zenpi. Kita kembali nih Bung Nova ya. Tadi Anda catatkan bahwa beberapa tembakan-tembakan dari Meksiko ini tepat sasaran, tapi masih belum bisa ternyata menembus gol begitu ya. Apa sih yang membuat nampaknya 45 menit ini cukup sulit nih untuk bisa membuktikan satu gol saja baik dari kedua belah timnas?
1: Iya, pertandingan yang alot tapi sayangnya masih belum ada gol. Sepanjang 45 menit pertama ini Meksiko sudah mencoba untuk melepaskan 3 tembakan dan hanya satu yang mengarah ke gawang tadi, sundulan Julian Quinones ya. Itu sebuah serangan yang dibangun dengan cukup rapi dari kaki ke kaki, kemudian mengandalkan serangan sayap dari Roberto Alvarado. Namun memang penampilan kiper Kim Seung-gyu ini memang layak untuk menjadi kiper nomor 1 Korea saat ini dengan penyelamatannya yang cukup baik tadi ya. Jadi membuat Korea, Kim Seung-gyu sudah melakukan 4 penyelamatan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia ini. Sementara kalau dari Korea Selatan ini sepertinya memang cukup menunggu Meksiko untuk sehingga mereka bermain reaktif tadi. ketika mereka gagal menembus pertahanan Meksiko dengan permainan kaki ke kaki, pemain-pemain Korea Selatan mencoba untuk melakukan umpan panjang, mencoba untuk menaruh bola begitu di belakang garis pertahanan, sehingga tadi sempat ada peluang dari Son Heung-min yang hampir menjadi gol, dan juga ada pergerakan dari pemain back ini Son Jung-woo yang Son juga hampir membuat huru-hara di lini belakang Meksiko.
3: Oke, dan di awal nih ya, menit keempat itu ternyata sudah ada kartu kuning untuk Lekangin tadi ya.
1: Iya.
3: Iya, ini membuktikan bahwa apa? Mereka cukup gigih dan kuat sebenarnya untuk mencoba apa ya? Mencoba menyerang sejak awal begitu ya, meskipun belum bisa membuahkan hasil. Beberapa pergantian juga sudah disiapkan oleh kedua pelatih nampaknya. Anda melihat bahwa ini akan merubah pertandingan nanti di menit 45 selanjutnya?
1: Iya, tadi ke soal Lee Kang In.
3: Iya, silakan.
1: Kartu kuning dulu itu kayaknya dia terlalu agresif ya pagi ini, terlalu
3: bersemangat di awal ya.
1: Ini bisa merugikan Korea kalau misalnya Lee Kang In sampai dapat kartu kuning kedua, maka akan buyar mungkin ini rencana atau game plan permainan dari Hong Myung-bok. Sementara kalau kita lihat juga bagaimana soal babak kedua, bukan tidak mungkin akan melakukan pergantian pemain. Kalau di kubu Korea sendiri sudah terbukti waktu melawan Ceko, bagaimana Hong Myung-bo memasukkan pemain-pemain yang kemudian menjadi pembeda ya pada pertandingan saat itu, khususnya ada di Oh Hyun-gyu yang menggantikan Son Heung-min pada match day pertama ketika itu. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Kim Jin-gyu, ada Park Jin-seop, Eom Ji-sung, dan Hwang Hee-chan. Ini pemain-pemain pengganti yang kualitasnya bisa dibilang 11-12, memang yeah, cukup merata ya, cukup dalam kekuatan Korea Selatan dalam Piala Dunia kali ini.
3: Okay.
1: Karena di kubu Meksiko juga memiliki pemain-pemain cadangan yang juga tidak kalah saing. Ada Luis Chavez, Alexis Vega, Gilberto Mora, Armando Gonzalez. Juga di lini serang ada Santi Mina, pemain dari AC Milan begitu.
3: Oke, kita lihat juga ya di penguasaan bola berdasarkan statistik ini Korea unggul tipis, yeah, nampaknya 51% yeah, ya. Dan selama menahan bola ini seperti apa sih lini pertahanan sendiri dari frustrated the opponent ataupun juga tensi-tensi pemain? Karena seperti tadi kita bilang di awal bahwa suara penonton, suara supporter ini kan cukup dekat sekali begitu ya. Jadi meredam gemuruh supporter ini juga satu keahlian masing-masing pemain nih, bisa apa tidak tuh?
1: Ya ini karena tadi mungkin jaraknya memang cukup dekat ya, dari tribun ke stadion, suara yang bising bisa mengganggu komunikasi antar pemain, sehingga bisa jadi ada salah koordinasi tadi di lapangan sendiri. Dan sementara untuk kedua kesebelasan, ketika mereka tidak menguasai bola atau ketika mereka dalam posisi bertahan, ini tampaknya kedua kesebelasan sama-sama mengubah posisi backnya ya. Jadi Korea yang tadinya dengan formasi 3-4-3 kemudian bertransformasi menjadi posisi 5-3-2 untuk menahan serangan Meksiko. Dan begitu juga Meksiko yang pada saat menguasai bola ada formasi 4 back, kemudian ketika kehilangan bola ini ada satu gelandang yang ikut turun, bisa jadi Luis Moro atau bisa jadi salah satu di antara Gallardo. Tadi Gallardo yang Roberto Alvarado maksud saya, Roberto Alvarado yang memang tadi juga memberi umpan ya.
3: Ya.
1: Kalau misalnya gol itu jadi assist, tapi tadi hanya umpan.
3: Tidak bisa ya, hanya umpan saja, umpan di awal. Ya,
1: dan Alvarado juga tidak hanya sibuk menyerang, tapi juga dipaksa bertahan oleh winger Korea. Karena winger Korea ini cepat-cepat juga, dan pelatih Javier Aguirre juga pasti mengingatkan oleh pemain-pemain sayapnya untuk mereka tidak melepas tugas untuk bertahan. Karena memang di dalam pertandingan seketat Piala Dunia, tugas bertahan bukan hanya dibebankan kepada back saja, tapi juga pemain depan, pemain penyerang juga harus menghambat pergerakan lawan untuk tidak bebas begitu memasuki daerah penalti.
3: Oke, artinya untuk pertandingan selanjutnya ini akan ada perubahan taktik di babak kedua, Bung Nova, mengingat bahwa apakah mungkin nantinya Raul Jimenez digantikan oleh Santiago misalnya, Santiago Jimenez, atau ada kemungkinan-kemungkinan, karena ini kan hasilnya masih imbang, belum mengunci tiket lolos nih.
1: Iya, ini kalau untuk perubahan formasi mungkin sepertinya tidak akan berubah, tapi kalau ada pergantian pemain bisa jadi.
3: Bisa jadi ya.
1: Terbuka kemungkinan untuk ada pergantian individu-individu, mungkin nanti akan terjadi pergantian pemain bisa jadi di atas menit 60, karena kalau kita berkaca pada pertandingan pertama, Korea, baik Korea dan Meksiko ini sama-sama melakukan pergantian pemain di atas menit 60.
3: Oke, baik. Kita bersama seorang pendengar yang ternyata sudah bergabung nih Bung Nova, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
4: Pagi, Bayu.
3: Iya, gimana Pak Sarwi, apa yang mau disampaikan dari pertandingan antara Meksiko melawan Korea Selatan?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat pagi pendengar program Mas 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di laporan cuaca BMKG edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Ferdinand Lumban Tobing Tapanuli Tengah, yakni Dewi Sidauruk. Baik, silahkan Dewi.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sibolga dimanapun berada. Saya selaku prakirawan dan dari BMKG Gunung Sori, Dewi Sidauru, akan menyampaikan prakiraan cuaca hari ini dan esok hari. Untuk prakiraan cuaca hari ini, Jumat 19 Juni 2026, pada pagi hari dan siang hari kami perkirakan berawan. Pada malam hari kami perkirakan berpotensi hujan ringan. Pada dini hari kami perkirakan berawan dengan suhunya 19 hingga 28 derajat Celcius. Dengan kecepatan angin 8 knot dari arah selatan. Kemudian untuk wilayah perairannya dengan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter, dengan kecepatan angin 3 hingga 17 knot dari arah utara hingga barat laut. Untuk perkiraan cuaca esok hari 20 Juni 2026, pada pagi hari berpotensi hujan ringan, pada siang dan malam hari kami perkirakan berpotensi hujan sedang, pada dini hari kami perkirakan berawan dengan suhu udaranya 19 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 8 knot dari arah selatan. Kemudian untuk wilayah perairannya dengan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin 3 hingga 15 knot dari arah utara hingga barat. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Dewi Sidauruk yang sudah menyampaikan prakiraan cuaca atau laporan cuaca edisi hari ini dan esok hari. Baik pendengar, itu tadi laporan cuaca edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi lainnya dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Janah bisa kembali menemani pendengar semua di program khusus edisi hari ini, yaitu Indonesia Sehat. Dan topik kita kali ini ialah pagi tanpa overthinking. Nah, pendengar, pagi hari biasanya menjadi momen paling penting untuk menentukan bagaimana sisa hari kita akan berjalan. Nah, tapi tanpa disadari, banyak dari kita justru memulai pagi dengan pikiran yang penuh tentang pekerjaan, tentang tugas, tentang masalah, bahkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Nah, di kesempatan kali ini pendengar, kita akan membahas sebuah topik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pagi tanpa overthinking. Kita akan mengulas bagaimana overthinking di pagi hari bisa terjadi, dampaknya, serta cara sederhana untuk mengatasinya agar hari kita bisa dimulai dengan lebih tenang dan terarah. Nah, pendengar, pernah gak sih pendengar baru bangun tidur tapi pikiran sudah langsung penuh? Belum sempat benar-benar membuka mata tapi isi kepala nih udah sibuk memikirkan banyak hal. Bisa jadi tentang permasalahan yang belum terselesaikan kemarin atau hal lainnya. Nah, hal seperti itu disebut overthinking di pagi hari. Nah, tanpa kita sadar ini pendengar, kondisi ini cukup sering terjadi. Pikiran langsung melompat ke pekerjaan yang menumpuk, tugas yang belum selesai, atau masalah pribadi yang belum menemukan solusi. Nah, jika dibiarkan, overthinking di pagi hari ini bisa berdampak pada suasana hati kita pendengar. Kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Padahal tubuh itu baru saja bangun dan seharusnya mendapatkan energi yang segar untuk memulai hari. Nah, setelah kita memahami bagaimana overthinking ini bisa muncul setiap harinya atau mungkin di setiap pagi hari ketika pendengar baru bangun tidur, kita perlu tahu apa sebenarnya penyebab dari kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Untuk itu, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Nina dari Ves. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, program Satu RRI Volga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu 17 dari Tulus. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di program khusus Indonesia Sehat edisi hari ini 19 Juni 2026 dengan topik pagi hari tanpa overthinking. Pendengar, overthinking di pagi hari ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa kebiasaan yang tanpa sadar ini menjadi pemicunya. Nah, salah satunya adalah kebiasaan langsung membuka ponsel setelah bangun tidur. Informasi yang masuk begitu cepat, mulai dari pesan, media sosial hingga berita, ini membuat otak langsung bekerja keras bahkan sebelum kita benar-benar merasa siap. Selain itu pendengar, kualitas tidur yang kurang baik juga sangat berpengaruh. Ketika tubuh tidak cukup istirahat, pikiran menjadi lebih mudah lelah dan cenderung memikirkan banyak hal sekaligus. Atau memikirkan banyak hal-hal yang belum tentu terjadi. Ada juga faktor tekanan pekerjaan, masalah kehidupan sehari-hari, hingga kebiasaan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi juga menjadi faktor yang memperparah kondisi ini, pendengar. Lalu bagaimana cara kita bisa mengurangi kebiasaan overthinking di pagi hari agar tidak mengganggu aktivitas kita? Nah, kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Permintaan Hati dari Leto. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu The One That Got Away dari Katy Perry. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di segmen ketiga yang mungkin akan menjadi segmen terakhir kita di formasi di program Indonesia Sehat. Dengan topik kita kali ini adalah pagi tanpa overthinking. Pendengar, kabar baiknya dari overthinking di pagi hari ini bisa dikurangi dengan langkah-langkah yang sederhana. Yang pertama, cobalah untuk tidak langsung memegang ponsel setelah bangun tidur. Jadi, berikan waktu beberapa menit untuk benar-benar menyadari bahwa hari yang baru telah dimulai. Kedua, tarik napas dalam-dalam dan tenangkan diri sejenak. Nah, hal sederhana seperti ini dapat membantu pikiran pendengar menjadi lebih rileks. Yang ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol atau kendalikan di hari ini saja. Jadi tidak perlu memikirkan seluruh masalah sekaligus dalam satu waktu. Yang keempat, buat rencana ringan atau to-do list sederhana agar hari terasa lebih terarah, bukan menekan, jadi lebih terstruktur karena kita sudah menyusun sebuah schedule atau jadwalnya. Dan yang tidak kalah penting, pendengar, awali pagi dengan aktivitas positif seperti minum air putih, stretching ringan, berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dan jangan lupa untuk tetap sarapan. Sesibuk apapun, jangan skip sarapan ya pendengar. Dan dengan kebiasaan kecil ini pendengar, pagi kita bisa berubah menjadi lebih tenang dan produktif. Ya pendengar, dari pembahasan kita hari ini, kita bisa memahami bahwa pagi hari ini seharusnya menjadi waktu untuk memulai kembali, bukan waktu untuk terbebani oleh banyak pikiran. Dan overthinking memang manusiawi, tetapi kita bisa mengelolanya agar tidak mengganggu langkah kita di awal hari. Semoga mulai hari ini kita semua bisa belajar menciptakan pagi hari yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih penuh energi positif tentunya. Terima kasih banyak pendengar semua telah menyimak siaran program Indonesia Sehat edisi hari ini. Jumat 19 Juni 2026, tetap semangat, tetap tenang, dan selamat menjalani hari pendengar dengan pikiran yang lebih ringan, dengan pikiran yang lebih positif, dan tentunya sampai jumpa di program Indonesia Sehat edisi lainnya. Dan tetap bersama kami pendengar, karena di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan dinamika olahraga, pemberitaan seputar olahraga dari dalam hingga luar negeri yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro3. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan dinamika olahraga, pemberitaan seputar dunia olahraga dari dalam hingga luar negeri yang disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat ini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Jadi tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Bres Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan, bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai, kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada yang hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau tentang bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, gitu. Atau kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Jenis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Jenis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Jenis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4 di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam dia mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan jadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
3: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but...
1: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke 99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke 99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga setiap bulan tahun selalu bersiara kemampuan pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, yang memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: Bilang memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target, tentu kami ingin jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, target yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: pendengar kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round 4 Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Saptaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1. Nggak sesuai sama apa yang kita sudah impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada

Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saya Azizia Khurfatul Jannah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun tetap bersama kami pendengar, karena di formasi pukul 11.30 hingga 18 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Ismail Marzuki yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali saya Marjuki menemani Anda di Sibolga siang hingga sore nanti dengan sejumlah program-program yang inspiratif ya dan menarik, dan juga ada lagu-lagu terbaik menemani aktivitas Anda di edisi Jumat 19 Juni 2006. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan beranda dari Drive Katakanlah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saya pendengar di Sibolgas yang ini kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Jadi pendengar, terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ya, jadi Presiden Prabowo ini menjadi perhatian serius terkait waktu antrian jamaah haji Indonesia. Jadi ini menjadi PR bersama untuk memastikan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah haji. Jadi mayoritas jamaah haji 2026 berangkat menjalankan ibadah lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan. Dari batas waktu antrian 26 tahun, jemaah haji 2026 ini hanya menunggu waktu antrian selama 13 hingga 14 tahun. Pendengar, evaluasi ibadah haji 2026 ini akan ada pemangkasan waktu antrian ya jamaah jadi target itu di 2027. Itu tadi pendengar informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, kami hadirkan buat Anda siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga.
2: Alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in.
3: Assalamu

لله الحمد لله كل نعمتي في الأول شهر من السنة الهجرة التامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي العسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas dan sewajarnya lah kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang tak luput dari salah dan silap, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada siang ini Allah masih limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Allah turunkan kepada kita kasih sayang-Nya sehingga kita dapat bisa berhadir untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjemaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan niat dan langkah kita untuk menuju masjid ini menjadi amal ibadah kita di kemudian hari. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah perjuangan beliaulah dari alam kezoliman, dari alam kegelapan, dari alam kebodohan jadi alam yang terang menerang, yang dilimpah dengan nur iman dan nur Islam. Pendek katanya, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pemuka, khotib berpesan kepada diri khotib sendiri dan umumnya kepada jemaah semua yang hadir di sini. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergantian tahun Hijriah telah lewat kita laksanakan. Hari ini bertepatan tanggal 4 Muharram 1448 Hijriah. Seluruh umat Islam ada sebagian merayakan satu Muharram dan ada sebagian tidak pernah peduli dengan besar merayakan satu Muharram. Apakah hikmah di bulan Muharram ini? Kalau kita lihat sejarah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah pada saat satu Muharram. Di situ para sahabat pertama bertanya, "Ya Rasul, mengapa haruskah kita hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah?" Kata Rasul, dan disinilah awal niat, awal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab Arba'in, "Innamal a'malu binniyat." Wahai sahabatku, apabila engkau hijrah ke suatu tempat,
apa niat awal? Kalau niatmu hijrah karena ridho dan karena rahmat Allah, kupastikan kata Rasul, rahmat dan ridho Allah pasti kau dapat. Kalau kau hijrah ibadah karena pujian, kata Rasul, pasti pujian itu akan kau dapat dunia ini. Namun rahmat ridho tak akan kita dapat. Inilah hadis di kitab Arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa Muharram adalah bulan yang penuh berkah. Di sini bulan Muharram terjadinya Rasulullah hijrah, dan yang kedua ada peristiwa besar di 10 Muharram. Selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Disitulah Nabi Musa Allah selamatkan di bulan Ashar, yaitu 10 Muharram. Oleh sebabnya, karena itu di 10 Muharram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk senantiasa kita berpuasa di Ashar, yaitu 10 hari di bulan Ramadhan, di bulan Muharram. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini sangat identik dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa di Muharram ini selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Oleh sebab itu ada 3 hijrah yang dinamisikan oleh para ulama. Yang pertama adalah semua hal-hal kecil untuk selalu marilah kita menjadikan momentum Muharram ini untuk melakukan hijrah sebelum kita memulai kehidupan baru. Yang pertama adalah memperkuat hijrah itikadiyah, memperkuat akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita rubah. Dengan masuknya di bulan Muharram ini, kita rubah yang awalnya kita hanya biasa-biasa saja beribadah kepada Allah. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hijrah amaliyah, yaitu meningkatkan kualitas ibadah kita yang awalnya ibadah kita biasa-biasa saja dengan masuknya di bulan Muharram ini. Yang mulanya kita tidak pernah sholat berjemaah, mari sama-sama kita tingkatkan sholat kita berjemaah kepada Allah. Yang sebelumnya kita jarang tahajud, mari di bulan Muharram ini kita tingkatkan tahajud kita kepada Allah, sehingga kita mendapat taufik, rahmat, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah hijrah khaliqiyah, yaitu memperbaiki akhlak, meninggalkan keburukan serta mempererat silaturahmi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tahun lalu mari yang dulunya kita bermusuhan sesama tetangga, yang sering ghibah, yang sering menceritakan aib orang lain, yang selalu sombong dengan titipan Allah, yang sombong dengan kekuasaan dan jabatan, di bulan Muharram ini kita ubah yang mulanya kita sombong, kita menjadi makhluk yang tawadu, yang rendah hati. Yang awalnya kita kikit, kita pelit, mari di masuk bulan Muharram ini kita rajin bersedekah, membantu yang perlu kita bantu, menolong yang kita wajib kita tolong. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu ismi wal 'udwan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan 3 datangnya bulan hijrah ini, bulan Muharram ini, marilah sama-sama bapak-bapak sekalian kita hijrah dari awal biasa-biasa saja. Masuk bulan Muharram ini kita tingkatkan ibadah kita menjadi ibadah yang luar biasa. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama lihat di depan kita 3 jenazah yang insyaallah akan kita laksanakan fardhu kifayahnya nanti. Tidak ada yang akan kita banggakan di saat jenazah sudah di depan.
kekuasaan hilang, rupa hilang, harta rebutan, jabatan hilang, sirna semua. Yang hanya kita bawa adalah amal ibadah, sedekatul jariah, dan anak-anak yang soleh. Makanya sebagai hamba yang dhaif, yang tak luput dari silap dan salah, kita ubah di Muharram ini menjadi hamba-hamba yang istiqomah, yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan di dalam bulan Muharram ini, marilah kita sama-sama merubah sikap, merubah ibadah kita, merubah kebaikan kita, merubah segala-galanya dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama tahu wal asri innal insana lafil us, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Siapapun kita merasa merugi, sehebat apapun. Tapi kata ayat yang lain, illal ladzina aman, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu berbuat amal soleh, yang selalu meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, ini karena Allah titip aib kita. Kalau seandainya Allah buka aib apa yang kita lakukan, mungkin banyak orang yang selalu beriman, orang selalu bersedekah. Tapi oleh karena itu yakin dan percayalah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu kebaikan itu pasti akan kembali kepada diri kita, dan itu pasti akan kembali kepada diri kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, hal itu kebajikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil hamdan kashiran kama amaru. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu, ku anfusikum wa ahlikumun nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, peliharalah keluargamu dari siksa api neraka. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas dan yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menjadi hamba-hamba yang istiqomah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wassihah wal barakah wassalamah والتوفيق والهداية علينا خصوصا إلى جماعة يا الله يا أرحم الراحمين ربي أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Aceh dulu lurus dan rapatkan safnya dan mohon telepon dinonaktifkan.

Aguilão. سمع الله لمن حمده.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Baik pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda di siang hari ini siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga.

0: anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Informasi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan buat Anda lintas Megatol bergabung dengan Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
2: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
3: Saatnya kita ikuti lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: supaya nanti data-data lokasi-lokasi yang belum berlistrik, dusun atau desa yang belum berlistrik dapat satu data kami dengan pemerintah kabupaten.
1: Mudah-mudahan lah jalan ini diperbaiki, tapi dibikin hokmil lah.
2: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, pengemudi ojek online di Sumatera Utara menggelar penyampaian aspirasi di gedung DPRD Sumut. PLN ajak warga Kepulauan Nias lakukan koordinasi untuk perluasan jaringan listrik. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Arna Pelambanua.

0: Kita awali berita yang pertama. Pengemudi ojek online di Sumatera Utara menggelar penyampaian aspirasi di gedung DPRD Sumut Kamis siang. Mereka menuntut penerapan potongan aplikasi maksimal 8% sesuai Perpres nomor 27 tahun 2006 serta menolak kenaikan BBM. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Kehadiran kami pada hari ini ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara membawa dua tuntutan.
2: Puluhan pengemudi ojek online Provinsi Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di gedung DPRD Sumatera Utara Kamis 18 Juni 2026. Koordinator aksi Rinaldi menegaskan dalam aksi tersebut pihaknya meminta DPRD Sumut segera mendorong pelaksanaan ketentuan potongan aplikasi maksimal 8% sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 yang disahkan pada 1 Mei 2026 lalu. Selain itu, para pengemudi juga menolak kenaikan harga BBM yang dinilai berdampak langsung terhadap operasional mereka, terutama karena sulitnya memperoleh BBM subsidi sehingga terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi. Rinaldi menyebut pihaknya juga meminta DPRD Sumut memfasilitasi rapat dengar pendapat RDP bersama pengemudi ojol, Dinas Perhubungan dan pihak aplikator, serta menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
1: Kehadiran kami pada hari ini ke kantor DPRD Provinsi Sumut, Sumatera Utara membawa dua tuntutan. Tuntutan yang pertama itu yang menagih janji Presiden terkait mengenai potongan 8% yang diatur dalam Perpres nomor 27 tahun 2026. Selain itu kami juga menolak kenaikan BBM. Selain dari Perpres, selama ini yang mengatur terkait mengenai perojolan itu kan Permenhub dengan KPI. Fakta Permenhub dengan KPI itu masih banyak dilanggar aplikator. Kami sudah melaporkan hal ini ke Ombudsman dan sampai saat ini sedang berproses. Kan begitu. Nah, dengan adanya Perpres ini kami berharap pemerintah lebih serius.
2: Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara Muhammad Subandi mengatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi para pengemudi ojek online dan segera meneruskan ke pemerintah pusat. Ia menegaskan DPRD Sumut mendukung penuh penerapan potongan aplikasi maksimal 8% sesuai peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 dan mendorong agar aturan pendukung segera diterbitkan agar kebijakan tersebut dapat segera dijalankan. Selain itu, terkait keluhan soal BBM, pihaknya memastikan pemerintah berkomitmen tidak akan menaikkan BBM bersubsidi. Ia menjelaskan saat ini pemerintah per 1 Juli memproduksi B50 sehingga pasokan minyak tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam negeri.
3: Keputusan ini kan baru saja diambil tanggal 1 Mei. Tentu selain kalau sudah ada keputusan Presiden, tentu ada peraturan-peraturan pendukung. Jadi peraturan ini kalau kita hitung baru 1 bulan lebih 6 hari. Belum 1 tahun. Namun demikian, apa yang menjadi kesepakatan tuntutan hari ini, kami akan perjuangkan. Ya, kami akan perjuangkan aspirasi-aspirasi itu semua kami tampung. Kami akan perjuangkan bahwa ini agar sesegera mungkin apa yang menjadi keputusan Presiden ini dipersiapkan peraturan pendukungnya dan segera dilaksanakan. Ya. Tentu ada peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga sampai ke daerah nanti.
2: Lebih lanjut, Subandi menerima permintaan para pengemudi ojek online untuk dilakukan rapat dengar pendapat RDP. Ia meminta pihak ojek online agar segera membuat surat permohonan resmi sebagai dasar pelaksanaan RDP bersama pihak terkait. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menerima kunjungan Badan Pusat Statistik Kota Medan yang melakukan pendataan untuk Sensus Ekonomi 2006. Riko meminta masyarakat untuk menjawab dengan jujur, lengkap sesuai kondisi sebenarnya. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Kami mengharapkan seluruh masyarakat Kota Medan apabila nanti disensus oleh rekan-rekan BPS mohon memberikan seluruh keterangannya bisa dengan jujur dengan data yang real.
2: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menerima kunjungan Badan Pusat Statistik BPS Kota Medan dalam rangka pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 untuk kepala daerah di Rumah Dinas Wali Kota Medan. Riko mengatakan data yang diperoleh melalui sensus sangat penting karena akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ke depannya. Riko mengajak seluruh masyarakat Kota Medan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan informasi yang jujur, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada petugas BPS.
1: Kami mengharapkan seluruh masyarakat Kota Medan, apabila nanti disensus oleh rekan-rekan BPS, mohon memberikan seluruh keterangannya, apapun pertanyaan dari rekan-rekan BPS, dijawab bisa dengan jujur, dengan data yang real, data yang benar. Fungsinya untuk apa? Agar data-data tersebut, data real tadi, bisa diolah oleh BPS, dan nantinya bisa dijadikan bagian dari sumber data kebijakan yang akan dilakukan ke depan. Karena sensus ekonomi ini sangat penting. Ini sudah dilakukan setelah terakhir tahun 2016, kita lakukan lagi sensus ekonomi 2026 ini untuk melihat bagaimana kondisi real ekonomi kita pada saat ini. Ini dilakukan di satu Indonesia, ini juga di Kota Medan. Mudah-mudahan sukses, baik hasilnya.
2: Sensus ekonomi 2026 telah dimulai sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Ulfa Nadira melaporkan.

0: PLN ajak warga Kepulauan Nias melakukan koordinasi untuk perluasan jaringan listrik. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Jadi sekarang PLN itu mempunyai program bersama dengan kabupaten itu. Jadi data itu terkolek memang dengan lengkap dan baik nanti dari pemerintah kabupaten. Daerah-daerah mana saja yang belum terjamah listriknya.
2: PT PLN Persero mendorong warga dan pemerintah desa untuk berkoordinasi demi mempercepat perluasan jaringan listrik ke daerah yang belum teraliri. Alur pengajuannya dilakukan secara bertahap melalui pemerintah kabupaten kota di Kepulauan Nias. Asisten manajer perencanaan PT PLN P3 Nias Akbar Hidayat menjelaskan, warga yang berada di dusun atau desa belum berlistrik diminta melapor terlebih dahulu ke pemerintah desa setempat. Setelah itu pemerintah desa membuat dan mengirimkan surat permohonan resmi ke pemerintah kabupaten atau kota. Surat tersebut ditujukan kepada kepala bagian perekonomian.
1: Dari pemerintah desa nanti mohon dibantu nanti dari warganya juga langsung menyurati dari pemerintah kabupaten Nias yang tertuju ke kabak perekonomian, Pak. Kami sudah bekerja sama dengan kabak perekonomian supaya nanti data-data lokasi-lokasi yang belum berlistrik, dusun atau desa yang belum berlistrik dapat satu data kami dengan pemerintah kabupaten, seperti itu, Pak. Jadi lebih enak untuk penyampaian nanti untuk lokasi-lokasi mana yang belum berlistrik, seperti itu, Pak.
2: Menurut Akbar, data dari desa-desa itu nantinya akan dikumpulkan pemerintah kabupaten atau kota melalui kabak perekonomian. Data terpusat ini menjadi acuan bersama PLN dan pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan infrastruktur listrik. Muni Eli Harifa melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat pejuang Jadup di Kabupaten Tapanuli Tengah berunjuk rasa di depan kantor bupati. Aksi dorong-mendorong antara masyarakat dengan polisi dan Satpol PP di pintu gerbang kantor bupati pun tidak terhindari. Sebelum bupati Mas Niton Pasaribu tiba di lokasi. Berikut laporan Muaf dan Zega.
1: Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng dari sejumlah daerah yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pejuang bantuan jaminan hidup Jadup Bencana melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati pada Rabu 17 Juni 2026. Unjuk rasa yang berlangsung hingga berjam-jam itu mempertontonkan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang tak kunjung tuntas menyelesaikan data dan penyaluran bantuan stimulan Kementerian Sosial Kemensos pasca bencana. Aksi unjuk rasa masyarakat yang didominasi kaum ibu rumah tangga itu terus meneriakkan soal Jadup dan kehadiran Bupati Tapteng Mas Niton Pasaribu di lokasi aksi untuk menjawab seluruh tuntutan mereka. Meski sudah dijawab oleh sejumlah petinggi daerah diantaranya BPBD, Dinas Sosial, Asisten Pemerintahan dan Kesra, juga Asisten Administrasi dan Umum Setda Kab Tapteng, namun masyarakat pejuang Jadup tidak merasa puas dan kerap melontarkan sindiran atau sorakan yang membuat situasi kian memanas. Sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara masyarakat dengan pihak kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di pintu gerbang kantor bupati sebelum tibanya sejumlah pejabat daerah. Dalam suasana itu, masyarakat juga meminta agar Bupati Mas Niton Pasaribu turun dan menemui masyarakatnya, mengingat persoalan yang mereka tuntut itu adalah mengenai hak yang harus diperjuangkan.
2: Itu dua poin tadi saja bisa kami terima, maka yang lain bisa kami tunggu. Yang pertama, kami yang hadir pada hari ini diperjelas dana endapan kami harus cair secepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pak Bupati, silakan video call kepada kami. Kalau tidak, kami siap hari ini berkemah tidur di sini.
1: Setelah beberapa lama kemudian, Bupati Mas Niton Pasaribu pun turun menemui pengunjuk rasa sekaligus menjawab tuntutan masyarakat hingga suasana pun kembali kondusif. Dalam cuaca terik matahari, Bupati mencoba menerima sejumlah keluhan masyarakat dengan penuh kesabaran, yaitu mulai dari masalah bantuan sosial kebencanaan hingga kritikan terhadap kinerja pejabat daerah. Beragam tuntutan masyarakat disampaikan saat aksi unjuk rasa. Bupati Mas Niton Pasaribu dengan jelas menjawab seluruh keluhan masyarakat, korban maupun terdampak bencana alam di Tapteng akan menjadi pedoman, sekaligus berupaya transparan dalam pengelolaan dana bantuan bencana. Bupati Mas Niton juga meminta maaf atas keterlambatan dalam pendataan penerima bantuan Jadup hingga berbulan-bulan akibat belum maksimalnya kinerja aparatur pemerintah.
3: Kami nggak mau pengen menjawab Bapak Ibu buru-buru, tetapi tadi minimal akhir Juni bisa terrealisasi. Akhir Juni atau awal Juni, kalau bisa secepatnya. Kemudian juga yang tahap 3, ini sedang proses. Tahap 3 ini yang menyusul kami, tahap 3 dan 4 ya. Itu yang kita bukakan lagi, itu sedang kita proses ekspos beserta APH. Jika masih ada yang terlewat, disampaikan aja Bapak Ibu. Jika ada tetangganya, teman satu desanya, ada yang belum terdata, sampaikan aja Bapak Ibu. Gitu ya. Jangan sampai ada yang benar-benar korban, benar-benar terdampak, tapi tidak terdata. Karena semuanya by data.
1: Itu demikian, Muaf dan Jiga melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta untuk segera merealisasikan perbaikan Jalan Abdul Rajab Simatupang yang hingga kini masih dipenuhi lubang dan kerap membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan disampaikan James Franciscus.
1: Kerusakan Jalan Abdul Rajab Simatupang di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah kembali menjadi keluhan masyarakat. Lubang-lubang di badan jalan sangat mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna kendaraan yang melintas setiap hari. Warga pun berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen terhadap ruas jalan provinsi tersebut. Seorang warga, Dohar, kepada RRI mengatakan dirinya menagih realisasi janji Gubernur Sumatera Utara yang sebelumnya menyampaikan rencana perbaikan jalan provinsi tersebut yang pengerjaannya dapat dimulai pada bulan Juni tahun ini.
2: Upayakan warga yang sebahagian yang bawa tanah ditimbun sikit, datang hujan udah lewat tanahnya. Itulah. Sebagian memang ada itu yang kendaraan yang apa yang bawa tanah ditimbun yang berlubang, kalau datang hujan kan sering hujan. Ya. Nah, udah berlubang kembali muncul sehingga terus lebih gitu. Mudah-mudahanlah jalan ini diperbaiki, tapi dibikin hokmik lah, jangan seperti istilahnya pengaspalan yang seperti jalan-jalan yang ke pedusunan. Mudah-mudahanlah bisa dihokmik lah.
1: Masyarakat menilai perbaikan permanen sangat dibutuhkan mengingat Jalan Abdul Rajab Simatupang merupakan salah satu jalur terpenting untuk menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan di Kecamatan Pandan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui dinas terkait diminta segera merealisasikan pembangunan yang telah dijanjikan agar keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat terjamin. James melaporkan.

0: Masyarakat diajak untuk menghemat air bersih mengingat bulan Juni curah hujan menurun. Berikut informasi disampaikan Indah Febranti Bulolo.
1: Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Charles Siregar, mengajak masyarakat untuk menghemat pemakaian air bersih, mengingat curah hujan pada bulan Juni ini mengalami penurunan. Hal ini dikemukakannya saat dikonfirmasi perkembangan dan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias sepanjang bulan Juni ini. Charles menyebutkan mulai bulan Mei, Juni, dan Juli, curah hujan di wilayah Kepulauan Nias diperkirakan rendah. Temperatur udara tinggi, ini disebabkan karena nilai iodi positif.
2: Perlu kita himbau kepada masyarakat Kepulauan Nias untuk menghadapi kondisi cuaca di musim peralihan ini. Mm-hmm. Itu kita perkirakan musim nanti sampai Agustus ya. Biasa itu ya. Mei, Juni, Juli, Agustus itu memang curahnya kurang. Nanti mulai tinggi itu mungkin di dasar harian 2 atau 3 bulan Agustus baru kita mulai masuk curah hujan yang cukup tinggi. Kalau itu pun kalau gini, kalau nanti IOD-nya itu melemah. Nah, tapi kalau IOD-nya itu nanti menguat, itu memang akan mengurangi peluang terjadinya curah hujan di Kepulauan Nias. Ya, jadi lumbung air lah, lumbung air. Tadi memang itu yang paling diharapkan itu peran pemerintah sebenarnya. Kalau masyarakat itu kan tidak mungkin dia bisa menyiapkan lumbung air skala besar ya. Nah, kalau umpamanya bikin skala kecil juga itu karena temperaturnya tinggi, terus udara itu kering, itu penguapannya tinggi ya akan kering juga. Nah, maunya kalau lumbung air itu kan skala besar. Nah, jadi sini perlu peran pemerintah yang lebih dominan.
1: Meski demikian, ungkap Charles, perubahan cuaca bisa terjadi sewaktu-waktu. Untuk itu yang meminta masyarakat di Pulau Nias agar selalu memantau perakiraan cuaca, baik melalui info BMKG atau dari siaran RRI, sehingga masyarakat bisa mengetahui kondisi cuaca pada hari tersebut. Selanjutnya, dengan cuaca yang panas, ia mengimbau agar masyarakat waspada terhadap potensi kebakaran. Jangan melakukan pembakaran pada lahan yang lebih luas, karena cuaca yang kering akan mempercepat pembesaran api. Kemudian dengan suhu udara yang bisa mencapai 33 derajat Celcius, ia juga menyarankan setiap orang memastikan diri tidak mengalami dehidrasi dengan selalu membawa persediaan air kemanapun, apalagi saat beraktivitas di luar rumah. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.

0: Berbekal kecintaan pada senjata tradisional Toluge Yasaro Halawa, Deci terus melestarikan seni pembuatan rego yang dipelajarinya secara otodidak. Berikut laporan Anoveri Solo.
1: Menjadi seorang pengrajin rago atau aksesoris pedang khas Nia Selatan Tolegu sudah dilakoni Yasaro Halawadahi sejak usia muda. Warga desa Hilisimaitane, Kecamatan Luhagun, Remaniamele, Kabupaten Nia Selatan ini memiliki kecintaan yang tinggi terhadap senjata tradisional tersebut. Rago adalah aksesoris yang disematkan pada Tolegu. Rago berbahan dasar rotan yang dianyam hingga membentuk bulatan. Pada anyaman ini nantinya akan direkatkan gigi hewan seperti babi hutan maupun buaya. Gigi hewan ini lalu disambung dengan tali pancing hingga menutupi anyaman. Uniknya, untuk bisa membuat rago, Yasaro belajar secara otodidak. Tidak ada tempat untuk belajar walaupun kala itu ada pengrajin yang melakoni kegiatan serupa.
2: Zaman dulu memang sewagihema.
1: Kalau zaman dulu tidak pakai gigi hewan, hanya ragonya saja. Untuk satu rago saja dulunya pernah ditawar seharga 1,5 juta rupiah, tapi tidak saya lepas. Akhirnya rago itu jadi milik abang sulung saya.
2: Berumi masa-masa tua mana, lalu nama bingung.
1: Ia mengungkapkan rago buatannya tidak hanya dicari warga desa setempat. Rago buatannya juga dicari oleh peminat dari desa lainnya seperti desa Baumata Luo dan Lahusafau. Ia mengaku senang bisa membuat rago hasil kreasinya sendiri. Ia pun sudah membagikan cara membuat rago kepada banyak orang dengan tujuan agar semakin banyak yang memiliki keahlian seperti dirinya. Ia berharap pembuatan rago ini tetap lestari sebagai sebuah warisan kesenian khas Nia Selatan. Untuk membuat sebuah rago, Yasaro membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Dengan catatan seluruh bahan sudah tersedia, sehingga ia tinggal langsung memulai pekerjaan pembuatannya. Demikian Anoverle Sulu melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Telemanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat Anda yang bergabung bersama saya Marjuki di siang hari ini di 0631 22 566. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Nek Apija nih ya.
1: Betul sekali ah.
0: Di Tapanuli Tengah Mas ini ya.
1: Iya.
0: Belum pindah?
1: Belum. Oh, belum. Kalau udah pindah nanti ke Balikpapan diriku.
0: Asik.
1: Nah.
0: Makan-makan lah ya.
1: Makan-makan kita nanti di Balikpapan. Ya kan, PC-PC.
0: PC-PC.
1: Posting-posting.
0: Oke, buat konten ya.
1: Ya. Sekalian nanti kan dilihat Opung Rania tuh nanti bercemburu dia.
0: Gak digendong lagi Opung Rania-nya, Nek Apija?
1: Ah, masih tidur dia.
0: Masih tidur?
1: Iya, masih tidur dia.
0: Berarti udah habis panen ya?
1: Bobok siang dia, bobok siang.
0: Oke lah. Kita ganggu iya. Lah dengan lagu apa nih?
1: Apa laguku ya? Dari Rita Sugiarto lah.
0: Rita.
1: Cemburu Buta.
0: Cemburu Buta ya?
1: Iya.
0: Ada itu.
1: Sambil mencari, sambil menyapa ya, nak.
0: Oke.
1: Okay. Buat Amang Boru Tobing ditunggu suaranya. Ada Kabut Cinta. Ada Opung Rania.
0: Mm-hmm.
1: Buat Opung Ryan juga. Buat tetangga idolaku ya. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya.
0: Amin.
1: Buat semuanya aja yang mau gabung ditunggu suaranya. Buat Nak Marjuki. Ada lagunya, nak?
0: Ada.
1: Buat Nak Berjuki, selamat berjuki sampai tuntas, tetap semangat, hati-hati pulangnya ya. Bye-bye. Selamat okay. Siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih, Nek Apija. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Kak Merana di Kabupaten Karun ya.
2: Gimana kabar Kak Ismail Marjuki?
0: Kabar baik. Kalau Kak Merana gimana kabarnya hari ini?
2: Itulah.
0: Kenapa begitu?
2: Terkendala sedikit aja.
0: Kak. Ada kendala ya?
2: Iya.
0: Kenapa macet jalan?
2: Ada kendala kok Kak.
0: Atau cuacanya yang nggak menentu?
2: Ya gitu, iya betul.
0: Oh gitu ya? Iya, yang mana kendala. Gitunya?
2: Dijelaskan. Buatnya Nenek Maulana ya, bukan aku yang panjang lebar ya Kak. Mm-hmm. Ya Nenek Maulana.
0: Oke.
2: Okay. Rekes lagu dari Ida Laila.
0: Ida ya. Ida Laila. Apa tuh Ida Laila?
2: Malang.
0: Malang.
2: Iya, begitu makannya itu tadi kan kenal.
0: Waduh, sangat malang ya.
2: Iya. Sangat malang. Kayaknya ini enggak jimat berkah sama sore ini.
0: Oh iya ya.
2: Iya.
0: Jadi judulnya apa tadi? Selamat malam.
2: Allahu Akbar. La ilaha illallah kabir. Malang. Malang apa Kak?
0: Malang.
2: Malang Kak.
0: Oke,
2: okay,
0: malang.
2: Iya. Sungguh malangnya. Nasib yang menimpa.
0: Yang ada Ida Laila itu anakku sayang, anakku malang.
2: Enggak, malang aja Kak.
0: Oh malang aja, yang ada malang Iis Dahlia.
2: Enggak, Ida Laila.
0: Enggak ada Ida Laila malang.
2: Mas Mulyadi, Ida Laila Mulyadi.
0: Malang yang ada Iis Dahlia. Kalau Ida Laila anakku sayang, anakku malang.
2: Enggak.
0: Itulah ini yang ada di sini.
2: Mm-hmm. Udah diganti aja ya Kak ya.
0: Oke, okay, lagu yang kedua apa nih?
2: Buah Duri Neraka.
0: Buah?
2: Duri Neraka.
0: Apa itu Buah Duri Neraka?
2: Ya, neraka.
0: Oke, okay, Roma Irama ya?
2: Boleh.
0: Baik, lagunya buat siapa?
2: Ya, buat... mana? Yang pernah gini Kak, Udah aku tanam bibitnya anggur, nggak tumbuh, nggak hidup.
0: Oh gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau buah duri?
2: Nah, itu dia tuh di makanya turun tadi itu yang malam. Oh, jadi gitu. Oke lah.
0: Silakan salam-salam ya.
2: Boleh. Makasih banyak Kak Ismail Marjuki. Salam-salamnya buatnya Kak Ismail Marjuki. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Semangatnya Kak ya. Di Jumat berkah ini ya Kak ya. Melupa juga ada Kak RT, Kak Luhut di rumahnya. Ada juga Mama Haryati. Ada juga apa? Kang Wahyu ya Kak ya. Kang Wahyu. Ada juga Rahmah Pekanbaru, ada juga Rina Dinias, ya hobo Rina, ini sedulurmu ya, nggak lupa juga Hadi, sama-sama Dinias itu, ya, makasih banyak Kak Ismail Marjuki.
0: Terima kasih kembali.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dan adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Rico di Sibolga nih ya.
1: Bukan.
0: Siapa lagi?
1: Lagi dia apa ini di Tuka.
0: Oh, ya udahlah jangan ngegas.
1: Ini lagi di Tuka ini ada urusan sedikit dekat sekolah mama dia ini.
0: Oh gitu.
1: Iya, lagi di Tuka ini.
0: Tuka ya.
1: Iya.
0: Di Turki atau Tuka?
1: Ala aku kasih kau dikatakan di Tuka, tapi kau tak tahu bunga. Ada ya. Lagunya Mama Marzuki ya.
0: Siapa tuh? Dari Nela Karisma.
1: Lagunya yang judulnya Sengsara Membawa Duka.
0: Sengsara. Seram-seram kali judulnya.
1: Iya, dari kanan-kanan nih. Kalau tidak ada dari siapa si LP. Sengsara membawa duka.
0: Yang ada sengsara aja?
1: Tidak, ini sengsara membawa duka.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada?
0: Tidak ada.
1: Kalau tidak ada dari kanan-kanan, dari apa aja lah, kanan-kanan ini aja ya. Mengapa? Ada?
0: Iya, mengapa?
1: Dirani-rani.
0: Mengapa? Oke.
1: Okay. Ada.
0: Mana liriknya itu mengapa?
1: Mengapa kita harus jumpa?
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, sudah ada nih Bang Rico.
1: Lagunya dibikin sebagai semisal yang mengikutan ya salam kompanya. Nanti malam siapa?
0: BJ.
1: Ya, ah lagi pun dah dapat di tempat kami.
0: Ah dapat ya.
1: Tak dapat. Di yang sudah jam 7 lah meninggal.
0: Apanya?
1: Alat putih jaringannya.
0: Ah sampai di Pinang Sori pun nyampe.
1: Iya beda dari Pinang Sori sampai tempat kami.
0: Kok bisa beda?
1: Iya kami di belakang nyotong Telkomsel, jaringan Telkomsel.
0: Oh gitu.
1: Ya jadi balego lah jadinya.
0: Oke lah.
1: Ini apa sih misi mulai ikutan? Udah ikutan Ibu Kepling?
0: Belum.
1: Ditunggulah suaranya Ibu Kepling ya, di mana dirimu Ibu Kepling? Tolonglah urus dulu dataku ini Ibu Kepling. Iya, dataku ini Ibu Kepling ya. Iyalah, ditunggulah suara Ibu Kepling ya.
0: Oke, silakan
1: iya,
0: ditunggu.
1: Iya, pokoknya lah ya. Buatnya abang selamat sampai tuntas ditunggu lagunya. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bang Rico di Tuka tadi ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, nak Marzuki yang baik hati.
0: Dangdut adalah kita, ada Nek Maulana di Sibolga ya.
2: Ini nenek bukan di Sibolga ini.
0: Oh, lagi di mana? Salah juga ya.
2: Menjemput Maulana Pasaman Timur.
0: Di?
2: Pasaman Timur.
0: Di mana itu? Oh, di Padang ya?
2: Iya, daerah Padang.
0: Oke, Sumatera Barat ya.
2: Tapi mau libur sekolah.
0: Oh, di sana masuk pesantren gitu ya?
2: Enggak, sama tulangnya.
0: Oh, tulangnya.
2: Mau datang bongnya dan ibunya. Jemputnya, bawa kasih jempuan besok.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih Nek Maulana?
2: Lagunya dari Isdali ya, Di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore ya.
2: Buat yang turun Amat Melsenggol Raja ya. Yang belum naik, naiklah nanti habis waktu. Buat nama Juki, selamat juga sampai tuntas. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Nek Maulana. Sudah ada 4 penelpon mendengar, kami hadirkan dulu buat Anda.

0: jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Satu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Baik pendengar, saat ini informasi pukul 14.48 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang.
0: Dangdut adalah kita, ada Bang Malaikat Cinta nih ya.
1: Iya Bang, iya Bang.
0: Di Barus.
1: Barus.
0: Oh, oke lah. Cuaca kayak mana di Barus, mendung?
1: Wah, nampaknya mendung juga.
0: Mendung ya di sana ya.
1: Dua apa?
0: Sama, masih satu langit. Oke lah, Bang Malaikat Cinta mau denger lagu apa nih?
1: Duit aja lah Bang.
0: Duit ya, lagi duit. Duit.
1: Mumpung jaduk ini Bang.
0: Oke lah, jaduk.
1: Oke lah, ha?
0: Jaduk, apa yang jaduk?
1: Jaduk.
0: Oh gitu. Tahap dua. Oke, tapi hari Kamis cair.
1: Hari Kamis kapan nih doang?
0: Oke lah, terima kasih.
1: Oke lah ya. Salam juga buat kru yang lagi di apa, yang di pesantren, selamat membantu. Yang di Turki, selamat menyelesaikan. Yang akan nanti selamat menyelesaikan semua tanpa terkecuali. Selamat nanti tunggu suaranya. Buat abang, selamat tugas. Ada bang lagunya bang?
0: Ada.
1: Mantap bang.
0: Oke.
1: Terima kasih bang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Malaikat Cinta ya di Barus.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Eko Manalu di Tapanuli Utara nih ya.
1: Ya, benar.
0: Oke, ini waktu kita singkat. Eko, silakan lagunya apa nih?
1: Ya, lagunya
0: Tariban.
1: Bukan, pura-pura dalam perahu.
0: Pura-pura dalam perahu?
1: Ya.
0: Oke lah, saya carikan dulu nih. Silakan salam-salam ya.
1: Ya, salam-salam buat malaikat cinta, buat keluarga yang lagi mendengarkannya. Menyubung Roma. Tapi kenapa nggak dapat di sini, Bang?
0: Belum dapat, Eko?
1: Belum.
0: Oke lah ya. Udah berapa lama?
1: Mulai jam 1 siang tadi.
0: Oh, tadi dapat?
1: Dapatnya tadi, tapi udah pukul 13, nggak dapat.
0: Oh, tidak dapat lagi ya. Oke lah, nanti saya sampaikan Eko ya.
1: Ya.
0: Terima kasih lagunya.
1: Makasih ya, Bang Marjuki.
0: Makasih kembali.
1: Yang perlu dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kami hadirkan dua lagu terakhir buat Anda. Dan saya Marjuki undur diri ya di Pro Dangdut. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
2: Duit kemana, oi? Kesini dong ah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, kembali kami hadirkan buat Anda di sore hari ini program acara ekonomi digital ya, bersama saya Marjuki di edisi Jumat 19 Juni 2006. Dan pendengar, kita membahas topik terkait dengan ekonomi kreatif ini menjadi kunci kemandirian. Karena salah satu harapan besar dalam membangun kemandirian di masyarakat pendengar, karena ini ada perubahan yang semakin cepat. Jadi perlu ada kreativitas, bukan lagi sekedar bakat, tapi juga menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Banyak orang kini tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, pendengar, tapi juga mulai menciptakan peluang sendiri melalui ide, melalui keterampilan yang mereka miliki. Jadi ekonomi kreatif ini kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, berasal dari kreativitas dan inovasi Anda. Misalnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, adanya usaha kuliner unik, kemudian Anda bisa juga mencoba kerajinan tangan, desain grafis, kemudian banyak saat ini konten digital ya, ini bisa juga Anda lakukan. Juga bisa Anda lakukan fotografi atau musik dan film. Hal yang dulunya dianggap hobi kini bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Pendengar, salah satu keunggulan ekonomi kreatif yaitu waktunya yang fleksibel. Jadi siapa saja yang bisa mulai tanpa harus memiliki waktu atau modal yang besar. Jadi bisa dimanfaatkan teknologi, Anda juga bisa memanfaatkan saat ini media sosial ya. Jadi bisa Anda pasarkan atau Anda upload konten-konten Anda ke berbagai media sosial. Dan juga memasarkan produk berbagai daerah bahkan ke luar negeri. Jadi pelaku UMKM bisa menjual produknya melalui marketplace atau mempromosikan lewat platform digital yang ada. Selain itu pendengar, ekonomi kreatif juga membuka banyak lapangan pekerjaan ya. Jadi ketika Anda membangun usaha kreatif, secara tidak langsung ini pendengar bisa menciptakan peluang kerja bagi orang lain. Ini yang membuat sangat membantu dan mengurangi angka pengangguran, terutama di kalangan anak muda. Di Indonesia, pendengar, potensi ekonomi kreatif sangat besar. Jadi kita memiliki kekayaan budaya, ada seni dan tradisi yang bisa dikembangkan menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Misalnya adanya kain tradisional seperti ulos, kemudian juga batik atau songket, ini bisa Anda olah menjadi produk modern yang diminati oleh konsumen. Jadi begitu juga dengan kuliner khas daerah yang bisa dikemas lebih menarik dan dipasarkan secara luas. Itulah dari pendengar, ekonomi kreatif yang menjadi kunci kemandirian di Indonesia.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Marjuki ya di program Ekonomi Digital. Jadi kita membahas terkait dengan ekonomi kreatif jadi kunci kemandirian. Pendengar, untuk menjadikan ekonomi kreatif ini menjadi kunci kemandirian, tentunya ada tantangan yang harus dihadapi, yaitu salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang manajemen usaha dan pemasaran. Banyak pelaku usaha kreatif yang memiliki produk yang bagus, tapi mereka belum mampu mengelola bisnisnya dengan baik. Jadi selain itu, mereka juga akses permodalan dan persaingan pasar juga menjadi tantangan tersendiri ya. Peran pemerintah, komunitas, dan masyarakat sangat penting untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Jadi perlu ada pelatihan bagi para pelaku usaha, pendampingan, kemudian ada akses permodalan yang perlu terus ditingkatkan. Jadi masyarakat perlu lebih menghargai dan mendukung produk lokal agar pelaku ekonomi kreatif semakin berkembang. Pendengar, di era digital saat ini peluang ekonomi kreatif semakin terbuka lebar. Jadi buat Anda juga generasi muda punya peran penting memanfaatkan peluang ini pendengar. Dan ekonomi kreatif bukan hanya tentang mencari keuntungan, tapi juga tentang menciptakan nilai, membuka peluang, dan membuat masa depan yang lebih mandiri.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu asar. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT. Dan mendengar, beberapa saat lagi kami akan hadirkan buat Anda buletin berita daerah sore di Pro 1 RRI Sibolga.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi Pro 1

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengapresiasi kontribusi TNI terhadap percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana. Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk tetap melakukan sosialisasi terkait dampak buruk sampah plastik pada lingkungan serta berupaya untuk mengurangi pemakaian kantong plastik. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali dengan berita pertama. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengapresiasi kontribusi TNI terhadap percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana. Laporan Abdul Jalil.
4: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengapresiasi kontribusi TNI membantu pemulihan infrastruktur daerah terdampak bencana Sumatera. Pujian ini disampaikan Masinton saat meresmikan penggunaan bangunan jembatan desain modular penghubung 3 desa di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. Peresmian jembatan di wilayah terdampak banjir bandang dan longsor itu dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
5: Kami terima kasih atas berkat perhatian Pak Presiden, kemudian memerintahkan Pak Kasat kemarin ketika kami mendampingi kunjungan Presiden sebelumnya, Pak Kasat ya, Pak Jenderal, untuk membantu Tapanuli Tengah daerah-daerah yang kita lihat banyak akses terputus, termasuk beberapa jembatan. Ada belasan jembatan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman dari TNI AD, ya, melalui perintah Pak Kasat, Pangdam, dan Rem dan Kodim serta Batalion bekerja sama dengan masyarakat juga. Ini yang tadi diresmikan sama Pak Kasat, jembatan ini.
4: Jembatan modular tipe 21 di Desa Lubu Kampolu sebelumnya memiliki bentang sekitar 10 meter dan telah diperpanjang hingga mencapai 30 meter untuk mengantisipasi potensi bencana yang kerap terjadi di wilayah itu. Masinton meyakini keberadaan jembatan tersebut akan membantu pemulihan aktivitas perekonomian warga lokal. Abdul Jalil melaporkan.
1: Polda Sumatera Utara dan Polres Madina melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Muhammad Soli yang tewas 3 bulan lalu. Isak tangis istri almarhum pun pecah setelah mengingat momen komunikasi terakhir dengan suami yang meminta doa agar selamat dan hasil bongkahan emas didapatkan lebih banyak. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jega.
6: Isak tangis Rina Puspitayanti tidak terbendung hingga mewarnai suasana pembongkaran makam suaminya Muhammad Solih di TPU Dusun Aik Galoga, Desa Pidoli, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Madinah pada Rabu 17 Juni 2026. Rina tak kuasa menahan kesedihan saat menyaksikan tempat peristirahatan terakhir suaminya dibongkar polisi. Di sudut makam, Rina kembali terbayang momen terakhir komunikasinya dengan sang suami pada Kamis 26 Maret 2026 lalu melalui telepon selulernya. Saat itu, Rina berharap suaminya segera pulang dari galian tambang emas dan berkumpul dengan keluarga. Sebongkah emas belum didapatkan dan proses penggalian lubang terus dilanjutkan. Suami harus mengurungkan niat untuk pulang ke rumah dengan perasaan rindu dan penuh kesedihan karena tertundanya kepulangan suami. Rina malah dikejutkan dengan kabar tewasnya suami di lubang tambang emas. Dengan perasaan hancur, Rina bersama keluarga bergegas menjemput jasad suaminya untuk dibawa pulang dan dimakamkan selayaknya. Namun, saat masih diselimuti duka mendalam, Rina dan pihak keluarga menemukan fakta yang mengejutkan. Saat jenazah dimandikan, Rina melihat kejanggalan pada jasad suaminya dipenuhi luka sayatan dan dugaan kuat akibat tebasan benda tajam. Kondisi fisik almarhum dinilai tidak wajar untuk ukuran kecelakaan kerja di lubang tambang emas yang memicu kecurigaan bagi Rina dan keluarga. Merasa ada yang tidak beres dengan kematian suaminya, Rina dengan tegar mengambil langkah hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Madinah.
7: Luka yang kami dapatkan dari almarhum suami saya, tangannya ini kan ini disayat, terus di sininya ini ada ini segempat. Ini yang segempat ini udah habis ini kulitnya. Terus ininya sebelah kanannya ini kayak ditokok sampai dirobek sampai tembus ini ke tulang. Ini juga disayat ada bekas kayak dibor sampai bolong dia ininya. Tembus dia urat nadinya dua-duanya disayat.
8: Terus kan tadi udah nengok enggak proses? Belum enggak dibolehin tadi.
6: Tim forensik Polda Sumatera Utara dan penyidik Polres Madinah pun melakukan ekshumasi pembongkaran makam Muhammad Solih untuk mengambil sampel autopsi sebagai langkah hukum polisi menyelidiki penyebab kematian Muhammad Solih pada Jumat lalu 27 Maret 2026 atau sekitar 3 bulan lalu. Kini, melalui proses autopsi yang sedang dijalankan, Rina bersama tiga anaknya juga menaruh harapan besar kepada polisi agar adil dalam mengungkap tabir kematian suaminya tersebut. Demikian, Muaf dan Jega, Agus Salim Hasibuan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk tetap melakukan sosialisasi terkait dampak buruk sampah plastik pada lingkungan serta berupaya untuk mengurangi pemakaian kantongan plastik. Lia Nastion menurunkan laporannya.
9: Pemerintah Kota Sibolga dan instansi terkait diharap untuk terus melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat mengenai penggunaan kantong plastik kresek. Hal itu disampaikan Sela, seorang pemerhati lingkungan di Kota Sibolga, terkait upaya untuk meminimalisir pemakaian kantong plastik. Menurut Sela, penggunaan kantong plastik secara berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Sela juga mengajak masyarakat untuk lebih sadar dalam menjaga lingkungan dengan mengurangi pemakaian kantong plastik. Ia berharap agar sosialisasi ini dapat mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif limbah plastik serta pentingnya menjaga lingkungan dari sampah plastik yang sulit terurai. Selain itu, Sela meminta adanya peraturan daerah atau perda yang secara tegas melarang penggunaan kantong plastik di Kota Sibolga.
10: Belanja itu diperbanyak aja, kita punya stok di rumah. Terus kotak-kotak Tupperware, jadi kalau beli ikan, instead of pakai plastik, kita bisa pakai kotak Tupperware itu.
9: Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, Sela berharap upaya ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kota Sibolga. Liana Sution melaporkan.
1: Peningkatan literasi digital dinilai menjadi langkah penting untuk membentengi masyarakat dari penyebaran hoax yang semakin marak melalui berbagai platform digital dan media sosial. Berikut laporan James Franciscus.
11: Kepala KPKNL Padang Sidempuan, Agus Yulianto, menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok lelang. Ia menegaskan bahwa modus lelang palsu semakin marak tersebar di berbagai media sosial. Saat diwawancarai kemarin, Agus menerangkan pelaku penipuan sering mencatut nama instansi dan pejabat lelang dari KPKNL setempat dan juga memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk menawarkan barang lelang dengan harga sangat murah. Selain itu, masyarakat juga dijanjikan dapat memenangkan lelang setelah melakukan transfer ke rekening pribadi pelaku. Padahal, seluruh lelang resmi hanya dilakukan melalui situs resmi lelang.go.id dan proses lelang dilakukan secara daring dan terbuka untuk umum.
12: Saat ini banyak tersebar berita-berita bohong atau hoax berkaitan dengan lelang. Jadi jangan salah, Bapak-Ibu sekalian, lelang yang resmi adalah lelang.go.id. Inilah lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL terhadap seluruh barang yang dimohonkan lelang secara resmi. Itu pesan yang paling mendasar dari area lelang.
11: Agus juga mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur iming-iming menang lelang yang tidak masuk akal. Jika ragu, masyarakat diminta melakukan verifikasi langsung ke kantor KPKNL terdekat. Dengan kewaspadaan bersama, masyarakat dapat terhindar dari penipuan bermodus lelang palsu. James melaporkan.
1: Pedagang kaki lima masih terus mengisi lapak di Jalan Patuan Anggi dan di lorong kios Pasar Nauli Sibolga. Berikut laporan Denisian.
13: Pemerintah Kota Sibolga dinilai masih belum mampu mengatasi persoalan terkait banyaknya pedagang kecil yang masih menjadikan Jalan Patuan Anggi dan lorong-lorong kios di Pasar Sibolga Nauli sebagai lapak usaha. Selain berimbas pada macetnya arus transportasi di lokasi itu, kehadiran pedagang di lorong-lorong kios di Pasar Sibolga Nauli dinilai sangat merugikan pedagang pemilik kios di pasar tersebut. Ramlan Siombing, pemerhati ekonomi dan juga pelaku usaha perikanan di Sibolga, saat dimintai tanggapannya seputar upaya pemberdayaan pedagang kecil di daerah ini mengatakan, diperlukan koordinasi yang terencana antara pemerintah dan dunia usaha dalam menata keberadaan pedagang kecil tersebut. Ramlan juga mengatakan keberadaan pedagang kecil di lokasi Pasar Sibolga Nauli tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah. Apalagi pedagang yang menggelar lapak dagangannya di Jalan Patuan Anggi dan lorong-lorong kios di Pasar Sibolga Nauli selalu menjadikan persoalan hidup sebagai alasan utama mereka.
14: Tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, terpadu dan terencana ini bisa kita terapkan dengan sistem koordinasi sehingga masyarakat itu betul-betul aman.
13: Kemudian Ramlan yang ditemui RRI di Jalan Patuan Anggi itu juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan solusi bagi para pedagang agar pedagang kecil ini tidak lagi menjadikan Jalan Patuan Anggi dan lorong-lorong kios di Pasar Sibolga Nauli sebagai lapak usaha mereka. Dini Sihaan melaporkan.
1: Ketua TP PKK Kabupaten Mandailing Natal mengajak seluruh perempuan usia subur di Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan deteksi dini kanker serviks. Liana Setia menurunkan laporannya.
15: Kanker serviks menjadi salah satu ancaman kesehatan terbesar bagi perempuan. Penyakit yang menyerang leher rahim ini masih menjadi salah satu penyebab utama kematian pada wanita di Indonesia, sehingga upaya pencegahan dan deteksi dini terus digalakkan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal, Nyonya Yupri Astuti Saipullah Nasution, menghimbau seluruh perempuan usia subur untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi. Ia mengajak masyarakat, khususnya kaum perempuan di Kabupaten Mandailing Natal, agar melakukan pemeriksaan dini kanker serviks. Menurutnya, perempuan dengan rentan usia 30 hingga 49 tahun sangat dianjurkan mengikuti pemeriksaan melalui IVA test sebagai langkah awal untuk mengetahui adanya resiko kanker serviks sejak dini.
16: Dan mengajak seluruh wanita usia subur dengan umur 30 sampai 49 tahun masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, khususnya kaum perempuan, untuk melaksanakan deteksi dini kanker serviks dengan IPA test. Segera periksakan diri Anda di puskesmas dan fasilitas kesehatan terdekat.
15: Melalui gerakan bersama tersebut, tim penggerak PKK Mandailing Natal berharap semakin banyak perempuan yang sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan. Liana Sution melaporkan.
1: Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penipuan berkedok lelang online palsu yang semakin banyak beredar melalui berbagai platform digital dan media sosial. Laporan disampaikan James Franciscus.
17: Seorang mahasiswa warga Tapanuli Tengah, Nadia, menyuarakan pentingnya berpikir kritis agar tidak mudah termakan informasi palsu. Ia menilai maraknya hoaks membuat generasi muda harus lebih berhati-hati dalam menerima kabar. Saat berbincang dengan RRI kemarin, Nadia mengajak teman-temannya untuk selalu memverifikasi setiap informasi yang diterima. Ia menyampaikan pesan tersebut agar para generasi muda tidak mudah menerima informasi yang belum jelas kebenarannya.
18: Menurut aku sih bang, jangan percaya gitu aja ya sama informasi yang belum jelas kebenarannya. Apalagi sumbernya juga gak jelas kan. Nah, karena seharusnya media sosial itu bukan tempat yang bisa kita jadikan sumber utama informasi. Karena zaman sekarang ini banyak kali remaja yang sering membagikan informasi tanpa mencari tahu kebenaran dan dampaknya terhadap orang lain. Jadi kita nih para generasi muda harusnya jadi pelopor kebenaran, bukan cuma penyebar kebohongan yang menyesatkan.
17: Nadia juga berharap langkah sederhana seperti membaca, mengecek sumber, dan berpikir logis bisa menjadi kebiasaan bersama. Gerakan ini diharapkan mampu membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan bebas dari provokasi hoax. James melaporkan.
1: Aksi unjuk rasa kembali terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sekelompok masyarakat mengatasnamakan Forum Masyarakat Adil untuk Semua atau Formas menyampaikan kekecewaan mereka terhadap lambannya pelayanan hingga mendesak Kepala Kantor BPN untuk mundur dari jabatannya. Berikut dilaporkan Muadan Jega.
19: Sekelompok masyarakat Kabupaten Tapanuli Tapting atas nama Forum Masyarakat Adil untuk Semua Formas berunjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional BPN di Pandan pada Kamis 18 Juni 2026. Aksi turun ke jalan ini sebagai bentuk kekecewaan mereka atas lambatnya pelayanan dan sekaligus mendesak Kepala Kantor BPN untuk mundur dari jabatannya. Masyarakat melalui orator aksinya, Hendrik, menuding oknum BPN bermain mata dalam meluasan lahan dengan sejumlah perusahaan sawit di Tapteng. Sempat menjawab tuntutan pengunjuk rasa, KTU BPN Tapteng Anita Susanti Siregar pun memastikan soal pengukuran lahan perusahaan harus melalui permintaan dari pihak perusahaan ke kantor BPN, bukan permintaan dari masyarakat. Mendengar jawaban pihak BPN, Hendrik langsung menyela dan menyatakan tak mungkin pihak perusahaan mau mengajukan pengukuran ulang luas lahan mereka, sementara lahan diserobot oleh perusahaan merupakan hak milik masyarakat. Di kesempatan itu, pengunjuk rasa juga menyampaikan kekesalan mereka terhadap atas layanan pengurusan surat yang sudah lebih dari satu tahun di BPN Tapteng, meskipun lahan masyarakat sudah diukur dan persyaratannya sudah dipenuhi. Sementara, Koordinator Aksi Edianto Simatupang juga menyebutkan kantor BPN layak disegel karena tidak ada fungsinya bagi masyarakat kecil.
20: Hak dari masyarakat itu sendiri, terlebih-lebih pada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Jangan hanya tutup mata melihat kami ditindas. Tanpa rakyat itu segalanya tidak bisa, Pak. Hanya dua terbentuk sesuatu negara itu, rakyat dan wilayahnya. Bagaimanakah peran pemerintah itu?
21: Pihak siap dan bersedia mengukur ulang kembali HGU korporasi-korporasi sawit yang ada di Tapanuli Tengah, khususnya Dapil 2, banyak korban-korban penyerobotan tanah yang terjadi oleh korporasi. Itu aja yang penting, kapan kesiapannya, kami siap mendampingi.
19: Di sela-sela unjuk rasa, seorang oknum yang mewakili BPN Tapteng mengaku aksi ini sudah dilapor ke pimpinan BPN dan rencananya masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa akan diundang oleh pihak BPN pada tanggal 23 Juni 2026 mendatang untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
1: Hanya membutuhkan satu gol lagi, Leo Messi akan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Berikut laporan Denisian.
22: Peluang Lionel Messi mematahkan rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia terbuka sangat lebar. Mega bintang Argentina tersebut telah menyamai rekor 16 gol Klose setelah mencetak hat-trick gemilang ke gawang Aljazair pada laga pembuka fase grup. Messi kini hanya membutuhkan satu gol tambahan untuk berdiri sendirian di puncak dan peluang itu sangat terbuka lebar mengingat Argentina masih menyisakan pertandingan fase grup melawan Austria dan Jordania yang memberikan peluang besar bagi Messi untuk menambah pundi-pundi golnya. Roberto Anto, pengamat sepak bola di Sibolga yang ditemui di kawasan Simaremare, menyebut format 48 tim yang merupakan format baru di Piala Dunia 2026 memungkinkan tim yang melaju hingga semifinal memainkan total 8 pertandingan. Hal ini menambah jumlah menit bermain dan potensi peluang mencetak gol bagi penyerang kelas atas.
23: Ini cuma bukan masalah hat-trick aja, ini bukan masalah gol yang dicetak, tapi visi, misi, insting Messi tuh makin gila semakin tua. Visi Messi, gimana dia melihat space, gimana temannya memberikan umpan dengan sangat mudah karena dia gak dijaga. Itu yang menurut gue Messi tuh gak bisa disamain sama pemain lain.
22: Tiga gol Lionel Messi ke gawang Aljazair menjadikannya pemain tertua yang mencetak hat-trick di ajang Piala Dunia. Ia menorehkan catatan itu pada usia 38 tahun, 357 hari. Kemudian Messi juga mencatatkan diri sebagai pemain pertama yang tampil di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda. Peluang Messi menambah rekor juga masih terbuka jika mampu membawa Argentina mempertahankan gelar juara dunia. Tim Tenggo akan menjadi tim ketiga yang sukses menjuarai Piala Dunia secara beruntun setelah Italia dan Brazil. Denny Sihaan melaporkan.

Pendengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?

0: Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Sibolga, Bola Gembira 2006 kembali menghadirkan ya pertandingan-pertandingan yang menarik dan ini sayang Anda lewatkan. Untuk itu pendengar, pemerintah kota Sibolga bersama RRI Sibolga ini mengajak Anda seluruh masyarakat di kota Sibolga untuk hadir meramaikan kegiatan nonton bareng Bola Gembira 2006 di lapangan Simare-Mare. Dan mungkin besok ya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, ini Brazil lawan Haiti ya. Anda bisa menikmati nonton bareng. Jadi Anda bisa menikmati suasana kebersamaan sambil menyaksikan aksi tim-tim terbaik Anda di dunia. Anda bisa mengajak juga pendengar keluarga, sahabat, tetangga untuk bergabung dalam kemeriahan ini. Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan nonton bola bareng ini juga menjadi wadah ya untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar warga kota Sibolga. Bola Gembira 2006, saatnya Sibolga bersorak bersama.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Brickstar Afghan.

Pendengar, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini menegaskan ya, bus yang tidak layak jalan dilarang beroperasi selama masa libur sekolah 2026. Ketentuan ini pendengar diberlakukan melalui pelaksanaan yang diperkuat pada berbagai titik strategis perjalanan. Jadi rem cek ini akan dilakukan di terminal penumpang dan full bus mulai 22 Juni hingga 12 Juli. Jadi ada pemeriksaan terhadap kendaraan bus, tujuannya untuk memastikan kendaraan angkutan umum bisa memenuhi seluruh persyaratan teknis dan juga administrasi yang berlaku. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, Prosatria di Sibolga saat ini ya Sibolga diguyur hujan dengan intensitas hujan lebat, dan buat Anda yang sedang di luar ruangan yang sedang beraktivitas untuk tetap berhati-hati karena kondisi jalan yang basah ini dapat menjadi licin dan genangan air bisa muncul di beberapa titik. Pendengar, jarak pandang juga cenderung berkurang ya saat hujan turun, terutama jika disertai dengan angin atau hujan dengan intensitas deras. Jadi penting bagi Anda untuk waspada menggunakan perlengkapan payung atau jas hujan, serta juga hindari ya tempat-tempat yang berisiko seperti di bawah pohon besar atau area yang rawan tergenang. Pendengar, tetap waspada, jaga kesehatan, pastikan aktivitas Anda tetap berjalan dengan aman meskipun di tengah cuaca hujan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Badan Gizi Nasional akan memanfaatkan ya masa libur sekolah untuk mengevaluasi dapur MBG. Evaluasi ini dilakukan terhadap ribuan SPPG yang sudah beroperasi. Jadi langkah ini pendengar menjadi bagian dari penataan tata kelola program BGN ingin memastikan seluruh dapur bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, saat ini informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan saya Marjuki undur diri di Sibolga siang dan sore. Artinya pendengar, rekan kami Juni akan menemani Anda di Sibolga malam ini. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: leher atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber, yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai.
4: Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Ini penelitian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras Mina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berlokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kementerian menghentikan penanganan bencana bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa guncang Kabupaten Sigi di tengah. Kementerian Sosial memastikan telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, Kemensos saat ini pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, ini kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga akan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari
3: daerah. Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak ini 2026. Penetapan status tersebut dilakukan mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Hansen Pongi, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam karena Satgas Penanganan Bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa tanggap darurat sudah ditandatangani 14 hari kami untuk kondisi darurat pada gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan tugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Puter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengatakan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla semangat BMKG, insya Allah bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi Fisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Ada Sena Sopa Heluaka menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini, serta juga perkembangan dino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringannya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan, khusus daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Seperti itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 5 juta ton yang disebut sebagai level terpanjang sejarah. Selain stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta dagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah bulan ke depan, artinya bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali, di dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harap minyak naik bisa lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi nasional. Untuk Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut wilayah kerja Rokan ini menyumbang sekitar 1/4 total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan implementasi COR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50, Marcus P 50 setahun, mereka 100 sumur dan tingkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan bisa naik lebih banyak lagi si Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan efisien. Langkah dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Nawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,7% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak menggunakan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya bukan kredit dari perbankan. Sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, perjuangannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable ya, dan siapa UMKM tumbuh dan berkembang.
11: Kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Filian mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan 50% di antaranya tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa mengajukan, dia yang tidak mengajukan kredit itu 7% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 8%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan yang ada gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini, secara bank sudah mendanai. Kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu pertamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor
11: 30%. Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi 4 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Nasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat informasikan bahwasanya pasca Jumat ini, waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi. Antarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Tugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan masa puncak operasional haji, PPH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan selawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir, wilayah Mishkala dari Terminal Abjad, serta wilayah Ajiza dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah. Nah, PPH juga melakukan penyesuaian terhadap rute bus lawat. Dengan Juni ini terdapat dua yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke si aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwa jemaah haji Indonesia yang berada di Mekah pada hari merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Bekasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Ini saya berada di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang darat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta, yang tergabung dalam Jakarta Pondok Gede. Mendaratnya 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Menapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 15. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat dari Embarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaan senang dan bercampur sedih saat kembali ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Pada hari keberapa bu atau gimana?
18: Tanggal 24 Mei. Bukan.
16: Secara keseluruhan pasca kepulangan haji gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 30.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji di Jakarta Pondok Gede, 2.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.064 jemaah haji Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya di Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten telah tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji 12, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Fotip Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah

0: pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti. Karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
1: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Di Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap 2 masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya, dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
4: Terima kasih dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Kegiatan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Sejak kompetisi bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspek mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
5: Kita sudah mencoba
3: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya pengaruh tentu pada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSRI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan di championship ataupun kasta kedua untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nia Rabu, mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami, Instagram dan X @RRI Pro 3. WhatsApp channel rri.co. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

pendengar, telah tadi Anda ikuti warta berita sentral dari program 3 RRI Jakarta. Saat ini pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga. Temani Anda untuk kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar. Dan selanjutnya bersama saya Juni Sehombing, kita akan temani ruang dengar Anda dengan sejenak ke ruang dengar Anda. Hadirnya mimbar agama Islam, mimbar Islam ke ruang dengar Anda beberapa saat lagi. Maka tetap siap bersama kami dan selamat menantikan mimbar Islam untuk edisi hari ini. Selamat malam dan selamat menantikan.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan menangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, inna zalzalata sa'ati shay'un shadid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar yang berbahagia, mari kita selalu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat, anugerah yang tidak terhitung banyaknya, tidak ternilai harganya. Allah berfirman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kamu dustakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah, jikalau kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan insan yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan harapan kita, doa kita, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir, mudah-mudahan diberikannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang berbahagia dimanapun saudaraku berada, adapun judul tausiah singkat pada kesempatan ini adalah integrasi rukun Islam. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada lima, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kelima rukun Islam ini merupakan satu kesatuan yang seperti tangga. Anak tangga yang pertama adalah kalimat syahadat. Anak tangga yang kedua, sholat. Anak tangga yang ketiga, zakat. Anak tangga yang keempat, puasa. Dan anak tangga yang kelima adalah haji. Dan merupakan sarana untuk pembina manusia agar ia menjadi seorang muslim yang sempurna. Sekarang mari kita ungkapkan bagaimana seorang muslim melewati anak-anak tangga tersebut agar ia menjadi seorang muslim yang sempurna. Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengadakan penelitian terhadap segala sesuatu yang ada di alam ini, sebagaimana Allah berfirman, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in. Apakah mereka tidak mau mengadakan penelitian terhadap kerajaan langit dan bumi dan apa saja yang telah diciptakan oleh Allah? Al-Quran Surah Al-A'raf ayat
185. Saudaraku yang berbahagia, penelitian tersebut harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga sampai kepada kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Dan itu harus membentuk keyakinan dalam diri manusia. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Dan mereka selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 191. Keyakinan akan Allah yang menciptakan segala sesuatu itulah yang mendorong pengucapan kalimat syahadat. Pengucapan kalimat syahadat itu menghendaki bukti, yaitu dengan amalan, dengan perbuatan. Sebab pengertian iman dalam Islam harus memenuhi tiga unsur: keyakinan, pengucapan, dan pengamalan. Keyakinan dan pengucapan tanpa pengamalan dinamakan fusuk. Orangnya disebut fasik. Orang fasik tempatnya neraka, sebagaimana firman Allah, wa ammal ladzina fasaku famawahumun nar. Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah neraka. Al-Qur'an Surah As-Sajdah ayat 20. Amalan pokok sebagai pembuktian pembenaran ucapan kalimat syahadat adalah mendirikan sholat. Sebab Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang-orang yaitu kafir fusuk, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkusolah. Batas antara seseorang dengan kekafiran ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh ia telah kafir secara nyata. Hadis riwayat Tabrani. Jadi saudaraku yang berbahagia, sholat adalah pembuktian bahwa kita sudah bersyahadah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Salat adalah sarana untuk berdialog, berkomunikasi dengan Allah. Terutama hal ini terlihat sewaktu kita membaca surah Al-Fatihah. Sebab dalam sebuah hadis qudsi menyatakan bahwa sewaktu ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka setiap ayat yang dibacanya akan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu membayar zakat, menunaikan zakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim sodakotun
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah, supaya engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya. Jadi zakat juga adalah pembuktian bahwa kita telah menunaikan ibadah sholat.

0: kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

bahwa kita telah bersyahadah. Tetapi untuk mengeluarkan harta bagi kepentingan orang lain itu tentu banyak sekali penghalangnya. Yang terpenting diantaranya ialah satu, nafsu. Nafsu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, setan mendorong nafsu manusia tersebut di atas. Yang ketiga adalah harta adalah ujian, cobaan, titipan dari Allah. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, harta-hartamu dan anak-anakmu adalah ujian. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Rasulullah sallallahu inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya bagi tiap-tiap umat itu ada ujian, dan sesungguhnya ujian bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Kemudian yang berikutnya adalah rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Allah berfirman, ya kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Insya Allah kurang lebih 2 bulan lagi kita umat Islam akan memasuki bulan puasa Ramadan. Bulan Rajab, sesudah itu bulan Sya'ban, sesudah itu tibalah bulan Ramadan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita hingga bulan Ramadan yang sebentar lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita persiapkan saudaraku dengan segala sesuatunya. Yang kelima, yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, bagi yang sanggup. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, bagi yang sanggup, hukumnya fardu ain. Haji adalah penyempurnaan, pembinaan manusia agar menjadi seorang muslim yang sempurna. Untuk melaksanakan ibadah haji, orang harus mengorbankan tenaga, pikiran, perasaan, waktu, dan harta, serta menahankan derita waktu berangkat, waktu melaksanakan, dan waktu pulang. Begitu seseorang mulai melaksanakan ibadah haji, ia teriakkan, ini aku. Aku datang untuk memenuhi panggilanmu, ya Allah. Labbaik, ya Rabbana, labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Pendengar yang berbahagia, jelaslah bahwa haji adalah untuk kesempurnaan pembinaan manusia dengan rukun Islam. Karena itu, orang-orang yang sudah haji harus menjadi pelopor bagi pemenuhan segala panggilan Allah. Begitulah integrasi rukun Islam untuk pembinaan manusia agar ia menjadi muslim yang sempurna. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan solat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi
Muslim yang sempurna. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allah.
3: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
3: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
4: Pendengar, untuk selanjutnya ke ruang dengar Anda, kita akan hadirkan mini drama ataupun sandiwara radio dengan judul Persimpangan 20. Hadir mengisi ruang dengar Anda dan selamat mendengarkan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Enak juga nih kopi di sini. Anissa mana ya? Jam segini belum datang.
1: Hai, Al. Al,
2: maaf ya udah nunggu lama. Kamu udah nunggu lama ya?
0: Iya, aku udah nungguin dari tadi. Kamu kenapa sih terlambat?
2: Aduh, sorry. Tadi aku habis bantuin mama packing barang dulu, jadinya lama deh. Kamu kenapa sih cemberut?
0: Coba deh, An. Kita tahun ini udah masuk umur 22 tahun. Tapi, belum punya apa-apa.
2: Kamu lihat tren yang di TikTok itu ya, Al?
0: Ya gimana enggak? Orang lewat FYP aku. Mana isinya orang-orang kasih lihat pencapaian di usia 20-an. Udah punya mobil, rumah, pekerjaan tetap. Aku cuma gini-gini aja. Masih kuliah, belum ada pendapatan. Mana kalau mau minta uang ke orang tua sungkan? Capek banget. Kenapa aku kayak gini ya?
2: Mulai deh kayak gitu. Udah, gak usah dipikirin. Mending kita ganti topik aja.
3: Here, make it. Hello, go. Go for the net. I'm going to offer you.

Wow, dia umur 21 udah punya mobil, gaji di atas UMR, tabungan 2 digit, and love-life balance. Aku kapan ya bisa kayak gitu? Aku jadi kepikiran deh, kok mereka bisa ya di umur 20-an udah punya mobil, uang tabungan, gaji gede, kayak hidupnya enak banget deh, gak ada masalah.

0: Halo An, kenapa?
1: Halo Al, kamu besok kosong nggak?
0: Besok aku kosong kok. Kenapa?
1: Temenin aku yuk ke kafe. Aku mau ketemu narasumber buat tugas feature aku.
0: Boleh An, nanti aku temenin ya.
1: Oke, tapi kok suara kamu lemes banget? Kenapa sih?
0: Aku masih kepikiran sama orang-orang yang ikut tren ini. Kok bisa ya? Mereka udah capai hal-hal yang mereka pengen di usia 20-an.
1: Al, kamu dari kemarin masih pikirin hal ini? Udahlah, santai aja. Lagian baru umur 20-an awal. Kamu juga, jangan cuma lihat highlight hidup orang di media sosial aja. Kita semuanya punya jalan dan waktunya masing-masing, Al.
0: Iya deh, An.

0: Pak Arya, Pak Arya terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Sebelumnya saya mengundang Bapak untuk menjadi narasumber untuk tugas future yang akan saya buat nih Pak, mengenai biografi Bapak sebagai seorang pengusaha sukses dan bagaimana cara Bapak untuk meraih kesuksesan tersebut. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri Bapak lebih dalam lagi.
1: Mbak Anissa bisa aja. Baik, nama saya Arya Dwi Pangga. Saya lahir di Jakarta 15 Oktober 1984. Sejak kecil memang saya bercita-cita jadi pengusaha, tapi ya perjalanannya memang gak mudah buat saya sampai di titik ini.
2: Menurut Bapak, kunci sukses itu apa?
1: Wah, ini pertanyaan yang bagus nih. Kunci sukses itu memang tidak ada rumus tunggalnya nih. Tapi kalau saya boleh merangkumnya, tiga hal yang penting adalah yang pertama ketekunan, kemudian yang kedua belajar dari kegagalan, dan yang pastinya kita harus mampu beradaptasi. Kira-kira seperti itu.
0: Kedengarannya sederhana ya Pak, tapi pasti ada masa-masa sulit dalam perjalanan Bapak kan?
1: Ya tentu saja, bahkan saya itu pernah berada di titik terendah saat usia saya pas 20 tahun loh. Mungkin seusia kalian ya Mbak, dan saat itu bisnis pertama saya bangkrut, kemudian saya kehilangan segalanya, termasuk nih rasa percaya diri dan rasanya itu seperti hidup tidak punya arah.
2: Serius Pak?
1: Ya betul.
2: Saya pikir Bapak selalu berada di jalur yang benar sejak awal.
1: Wah. Enggak dong, tidak sama sekali. Justru saya pernah mengalami quarter life crisis. Waktu itu saya merasa gagal total. Lalu yang terjadi adalah saya membandingkan diri saya ini dengan teman-teman yang sudah sukses. Tapi setelah saya melewati fase itu, saya sadar bahwa kebingungan dan kegagalan justru menjadi guru yang terbaik buat diri kita sendiri.
2: Oh gitu.
1: Ya,
2: jadi
1: gitu.
2: Gimana cara Bapak untuk keluar dari fase itu Pak?
1: Saya berhenti terlalu keras menekan terhadap diri sendiri nih. Saya mulai menerima bahwa hidup itu tidak selalu berjalan sesuai rencana. Saya coba berbagai hal baru, belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya tentunya. Dan yang paling penting ini, saya atau kita ini gak boleh menyerah. Harus semangat pokoknya.
2: Menerima ketidakpastian ya?
1: Betul. Hidup memang seperti naik gunung nih ya. Kadang-kadang kita harus melewati lembah dulu untuk bisa mencapai ke puncak. Dan kamu tahu gak apa yang saya pelajari? Quarter life crisis itu wajar. Fase inilah justru yang membantu kita menyaring apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup.
2: Jadi fase ini sebenarnya bisa jadi peluang buat menemukan jati diri ya Pak?
1: Ya, tepat sekali. Jadi kita ini jangan takut menghadapi krisis persimpangan di usia 20 tahun ini ya. Nikmati aja semua prosesnya, jangan ragu untuk mengeksplorasi banyak hal. Dan yang pastinya nih, setiap keputusan yang kamu ambil ini akan membentuk versi terbaik dari dirimu di masa depan.
0: Wah, Bapak ini keren sekali loh bisa melewati masa-masa sulit seperti itu.
1: Amin, terima kasih.
2: Wah, setelah mendengar pernyataan dari Pak Arya, aku jadi paham fase yang sedang aku alami saat ini adalah bagian dari perjalanan aku. Aku gak perlu terburu-buru dan merasa tersaingi oleh yang lain. Karena ini bukan perlombaan. Sekarang aku gak perlu terburu-buru. Aku hanya perlu terus melangkah dan fokus pada pencapaian yang ingin aku capai.

0: Alia, Alia, sini nak, makan dulu. Kamu tahun ini umur berapa nak?
1: Ya ampun, ibu masa umur anak sendiri aja lupa. 22 tahun bu, emang kenapa?
0: Itu, tadi ibu dapat undangan dari Bu Asi. Si Elvi mau nikah minggu depan. Bukannya dia baru lulus sekolah ya?
1: Iya bu, kayaknya 2 tahun lalu deh lulusnya.
0: Kamu kapan mau nikah? Ibu dulu nikah sama bapak kamu aja umur 21. Lah kamu umur 22, belum ada pacar juga.
1: Ibu, apaan sih? Aku tuh masih mau fokus sama diri aku sendiri. Mau fokus bangun karir dulu. Lagian umur 22 tahun gini tuh masih muda. Masih banyak yang mau aku capai. Lagian ibu nikah umur 21, tapi pisah juga kan?
0: Astagfirullah, Alia, kamu ini kenapa?
1: Udah bu, aku pamit mau ngampus.

0: Nis, lu semua udah dapat tempat magang buat bulan depan belum?
1: Gua belum nih, email yang gua kirim belum dibalas. Lu gimana, Nis?
2: Oh, gue udah ada tempat di perusahaan kakak gue. Tapi sayang banget, cuma bisa nerima satu intern tiap bulannya.
1: Ah, gue harus kemana lagi ya? Mana waktunya udah mepet lagi. Kalau lu, Ben, udah dapat belum?
0: Hehe, udah dong. Gue udah dapat di perusahaan papa gue.
1: Gue bareng dong sama lu. Kan kita udah temenan lama, lu gak mau ngebantu gue.
0: Duh, sorry Al. Gue udah bareng sama Viko, sama Aldi.
1: Ya udah deh.
0: Oh iya Al, lu tahu gak sih kalau si Vanessa baru aja ganti HP iPhone keluaran terbaru loh. Terus sama mobilnya juga baru. Gila, keren abis.
2: Wih, gokil amat ya si Vanessa.
1: Dia dapat uang dari mana ya? Kok bisa sih?
0: Lah, lu gak tahu. Kan bokapnya si Vanessa itu kaya. Terus kan dia juga influencer loh. Followersnya aja sampai 3 juta di TikTok.
1: Wah, emang gokil ya. Padahal kita seumuran loh. Tapi dia keren banget udah ada kerjaan. Lah gua,

0: Alia, sekarang semester berapa kuliahnya, Neng?
1: Semester 8, Bu.
0: Oh, udah akhir ya? Nanti kalau lulus, mau langsung nikah, Neng. Biar kayak Elvi tuh. Lulus sekolah, langsung nikah. Terus calonnya juga mapan tau.
1: Enggak dulu deh, Bu. Mau fokus karir dulu.
0: Lagian, Neng, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Toh juga, perempuan mah ujung-ujungnya ke dapur. Emang bakal jaminan kamu dapat pekerjaan yang gajinya lebih besar?
1: Aduh, Bu Asih, punten ini mah punten. Emang pendidikan tinggi gak jamin dapat pekerjaan dengan gaji tinggi. Tapi Bu, dengan pendidikan ini saya bisa mengajarkan anak-anak saya untuk menjadi anak yang punya IQ dan EQ yang baik.
0: Aduh, Neng, dikasih nasihat sama orang tua kok bukannya nurut, malah ngebantah. Emang anak zaman sekarang.
1: Duh, Bu Asih.
2: Alia, Alia, udah Alia, masuk.
1: Duh, capek banget baru usia segini udah diburu-buru nikah. Lagian ya Bu, aku sebagai perempuan, aku juga punya hak buat milih jalan hidupku sendiri. Gak semua perempuan itu tujuannya jadi ibu rumah tangga loh. Aku pengen sukses, pengen punya penghasilan sendiri Bu. Jadi gak bergantung sama siapa-siapa.
2: Tapi nanti kalau kamu keburu tua, siapa yang mau ngelamar? Jangan sampai terlambat nak. Ibu cuma mau kamu bahagia.
1: Bu, kebahagiaan itu gak cuma dari pernikahan. Aku bahagia kalau bisa mencapai mimpi-mimpi aku, bisa berdiri di kaki sendiri. Kalau nanti aku ketemu orang yang tepat, ya bagus. Tapi kalau enggak, aku juga gak masalah Bu.
2: Ibu cuma takut kamu kesepian nak.
1: Aku ngerti maksud ibu. Tapi percaya deh, aku tahu apa yang bikin aku bahagia. Dan kalau aku bahagia dengan caraku sendiri, ibu juga pasti ikut seneng kan?
2: Iya, nak.

banget ya di persimpangan umur 20. Harus mikirin umur, kerja, karir, pendidikan, pasangan, semuanya deh. Padahal semua itu belum stabil. Tapi udah banyak orang yang nanyain, kapan nikah? Kapan kerja? Gaji kamu berapa? Kapan lulus? Tapi untung aku ingat dengan ucapan Pak Arya, bahwa aku gak perlu terburu-buru dan merasa tersaingi oleh yang lain. Karena ini bukan perlombaan. Aku gak perlu terburu-buru. Aku hanya perlu terus melangkah dan fokus pada pencapaian yang ingin aku capai.

Weekend, mini drama radio dengan judul Persimpangan Usia 20. Diperankan oleh Latifah Kai sebagai Alia, Abah Aji sebagai Pak Arya, Ani Hardiantini sebagai Ibu Alia, Trianti Monica sebagai Anissa, Zean Rizal sebagai Benny, Bunda Intan sebagai Ibu Asi. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Vivi Fadila Safitri. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Puja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja,

0: sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar, untuk malam hari ini kembali Ruang Rindu kami pilih ya, mengisi ruang dengar Anda. Dan seperti biasa Ruang Rindu pendengar kami buka partisipasi Anda di jalur telepon 0631225006.

0: Ya, kembali kami sampaikan untuk Ruang Rindu, kami buka partisipasi Anda di jalur telepon 0631225 06, dan langsung saja kami buka untuk penelpon Anda yang bergabung di ujung telepon. Kami sambut, kami sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, memori lewat lagu. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Boru Tamba di Sidimpuan.
0: Boru Tamba di Sidimpuan. Silakan itu Boru Tamba.
1: Mau ngapain, Cita?
0: Main pece.
1: Oh, boleh.
0: Mar yeye.
1: Mar yeye pun boleh.
0: Emang tahu.
1: Marsi tamun jap masuk koni.
0: Marsi tamun jap.
1: Tahu, perjuru pun jap.
0: Aduh, dah ya, Mang Bah. Silakan itu baru tambah.
1: Aku mau request lagu Malioboro
0: versi
1: Doel Sumbang.
0: Malioboro Doel Sumbang. Oke, ya. Kita cari ya.
1: Biar ngopi dulu sambil makan goreng.
0: Siap.
1: Ada lagunya kan itu?
0: Ada.
1: Boleh menyapa?
0: Boleh kali pun itu.
1: Boleh kali?
0: Iya.
1: Untuk Nenek Hafizah ditunggu suaranya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Nenek Aal juga. Untuk Saharul Siregar. Untuk Opung Roma. Oh itu?
0: Mm-hmm.
1: Udah dapat jadi tahu siaran?
0: Belum tahu itu.
1: Itulah kan itu ini.
0: Iya, nanti kita cari tahu itu ya.
1: Makanya jangan lalap di atas pentas itu.
0: Mau mengelus ya, kurpanya terbatu.
1: Asal dibuka, kau nanti di atas pentas.
0: Ndak ya dituruh pentas.
1: Iyalah. Acara apa itu kemarin itu anak sekolah itu?
0: Ada kemarin acara dari Bank Indonesia itu.
1: Oh.
0: Iya gitu lah yang jualan itu.
1: Iya ya. Mm-mm. Ya tapi kan duit banyak. Gaji bulan kemarin belum dikurangi.
0: Belum habis. Belum.
1: Belum habis, sebentar lagi gajian.
0: Enggak gajian, utang nggak ada.
1: Ya, utang nggak ada.
0: Yang minjam nggak ada. Makan terancam. Ini bukan nama.
1: Aku tuh baik. Itu bawa butir kemarin itu dia pernah ketengon.
0: Mir dong namanya.
1: Pakaian cuci sendiri.
0: Laundry. IP gratis 10 tahun.
1: Tapi habis masalah lemari ini, Bu.
0: Saya nggak buru-buru lemari baru sidung gratis di laundry.
1: Sampai dong berbaju-baju diaduk dong memang.
0: Ali terancam mang.
1: Terancam mang ni happy go.
0: Nak buat hari.
1: Aku tu dah. Aku kat rumah ini awak mereng.
0: Awak pergi rumah ini. Ada.
1: Oh itu.
0: Ya.
1: Untuk angkuah ini tunggulah suaranya ya.
0: Iya.
1: Untuk Pak RT juga. Untuk Pak RT.
0: Pak RT.
1: Maaf ya Pak RT, salah ngomong terpeleset di lidahku. Untuk si Ingut Manalu yang di kuping sebelah, ditunggu suaranya.
0: Oke.
1: Itu jangan bilang-bilang, nanti tahu orang.
0: Jangan didengar ya.
1: Iya. Untuk si Royko orang ketiga lah ya. Tabaran Royko. Oh, si Riko asal ngomong juga.
0: Royko ya.
1: ini juga enggak mengingatkan. Bilang si Riko ya.
0: Asik berputar-putar kepala aku kan. Yang mana lah sekarang? Yang adanya pendatang.
1: Tenang Riko, nanti ku sorlet, nanti ku Sherlock.
0: Terbangnya temannya si Ajinomoto.
1: Oke, itu.
0: Oke.
1: Kita sedikitnya nanti marah orang.
0: Iya.
1: Yeah. Itu selamat bertugas, Toh. Ya.
0: Terima kasih.
1: Tunggu lagunya ya.
0: Oke.
1: Okay. Aku mau turun.
0: Pelan-pelan.
1: Enggak hujan di sini, enggak terpeleset di sini, Toh.
0: Landik dalam.
1: Enggak hujan di sini,
0: Toh. Oh, iya. Duh, Brudan.
1: Campur heping.
0: Campur linggis.
1: Udah campur tinggi. Audil itu asurna aku. Selamat malam ruang rindu. Tuang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Baik, ada tadi itu baru utama pilih lagu Malioboro. Sudah hadir. Dan kita masih menunggu kembali partisipasi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kita di ruang rindu malam hari ini. 0631225 06. Selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan diriku.
0: Siapakah dirimu?
2: Bagi kok menali dulu sagu.
0: Apa kabar di sana dirimu?
2: Sehat sian.
0: Oke. Hujan kah di sana, Bang?
2: Udan bersih do bersih ya.
0: Ida gi emang merangit do udan ni.
2: Berhembus.
0: Udan udah rimbus aja ya, gi tah ya, Bang. Ngali do noeng isan.
2: Jadi hian.
0: Rak tata mau buku tu dah.
2: Sekarang do katakan.
0: Iya. Kalau orang Batak bilang si tahu buku nabi.
2: Batal gudik dari haul.
0: Mulu dah ngadeng. Paling setidaknya nama Eminya dikarungi.
2: Dari karungnya sebal gerah.
0: Ayo ada. Last dope. Silakan Wangi, ingat mana lu?
2: Lagunya tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri. Masih setia dengan lagu itu ya?
2: Iyalah setia lah.
0: Oh gitu ya, Mang. Eh, bagi kamu jo aka ini mah dia.
2: Nak buru janda kita.
0: Ada aja. Okey dah.
2: Jadi ada lagu itu mandi kan atau nak sendiri bahkan dah sarung bongkar kan.
0: Ini mah dah membuktikan kesetiaan melalui lagu ningan. Dengarlah hai para wanita, lihat untuk lagu saja aku setia, apalagi kepadamu.
2: Mari bagi kahai ka kanak buri man majande ke tahu bagi pak. Ini dah hidup sendirian itu anan. Allah masih mana sederhana.
0: Ada aja. Okey dah.
2: Okeylah, salam-salam lah ya bagi biji ya.
0: Silakan.
2: Yang baru turun baru tamu garing seribuan ya. Baru tambah aja itu.
0: Baru tambah.
2: Oh iya, udah lama dia baru tambah itu.
0: Bahkan kayaknya udah lama itu buru-buru gitu.
2: Ini ada. Jadi baru tambah ada Pak Turi ya.
0: Iya.
2: Ada Tenean, Kabusta, ada Benjo, ada Pengroma, ada Komandalu.
0: Iya.
2: Ibu lah. Ada itu Mama Ariati ya. Dirimu selamat bertugas Bang Bigi ya.
0: Terima kasih dari dirimu.
2: Ya selalu.
0: Oke. Okay.
2: Cari kawatmu ya. Pulang nanti biar kalau ada kawan pulang nanti datang hujan biar hangat.
0: Ah siap, siap. Oke dah.
2: Pulang nanti abang tidak jadi gini kan tidak ada.
0: Apalagi dekah merada marase pula jadi tong dong ngali. Oke dah.
2: Oke lah ya.
0: Iya.
2: Termasuk orang ya. Oh, kasihan sama orang ya.
0: Iya banyak. Burju nih ya teh.
2: Burju doang. Iya. Sama ikut
0: berseli. Masuk Pak Eko.
2: Oke lah.
0: Oke.
2: Oke lah ya. Bang Bigi ya.
0: Ya oke.
2: Ya. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lagu Bang Bigi.
0: Terima kasih Bang Ingot Manalu yang pilih lagu dari Dian Pisesa. Udah 15 tahun ini itu aja lagu. Bayangkan Bapak Ibu lah 15 tahun itu aja lagunya. Di handphonenya cuma satu itu lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Berekku BJ.
0: Sudah kuduga pasti keluar Berekku BJ. Opung Roma apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Hujankah di sana?
1: Gerimis.
0: Mengundang?
1: Iya.
0: Baya.
1: Tapi laguku bukan itu.
0: Berarti apanya lagumu? Nantulang.
3: Iya, aku tanya dulu bagaimana kabarmu di situ.
0: Seperti kabar nan tulang lah.
3: Oh, sehat selalunya.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Amin, haleluya.
0: Ago ya mak, tabone binegi. Oke dah.
3: Oke, mabere.
0: Mm-hmm.
3: Ah, malah panela papapiga ho doaw.
0: Patuluhon.
3: Astaga, tapi jangan orang ketiga lah ya.
0: Ina.
3: Tapi aku mau beritahu kenapa ditapuk belum dapat juga siaran.
0: Hai teman-teman teknik, dengar kalian itu, mampus.
3: Sudah mau sebulan kenapa tidak dapat siaran ditapuk.
0: Hai teman-teman teknik, dengar kalian itu.
3: Iya, semoga bagian teknik mendengarkannya.
0: Iya.
3: Si Sapran sama si Roni.
0: Iya. Ketahuan orangnya.
3: Lagi di situ kah mereka?
0: Tidak, lagi posisi off merekanya.
3: Oh.
0: Tapi mungkin oh, siapa tahu lagi dengar radio.
3: Dengarkan di rumahnya.
0: Iya, benar.
3: Oke lah.
0: Mm-hmm.
3: Enggak neng sebulan dah puang, so dapuk siaran di hanya gue tahe bergabung peba sebuli doh pabuana so dapuk doh siaran.
0: Ima dah, ni pasah apa musa sehari naik dan tulang dah.
3: Anggo so dapuk bisa pemersugo. Op nama ibadang bergabung deh.
0: Mas sampai ah marmonis nih ngonaha. Eme.
3: Ima.
0: Oke okay, mana tulang?
3: Oke okay, ma, ama laguku. Apa laguku ya?
0: Mm-hmm.
3: Hah, ada rindu untukmu.
0: Ada rindu untukmu. Siapa yang menyanyikan?
3: Dari Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi, kita cari. Ya,
3: lagu ini untuk kalian berdua.
0: Siapa dan siapa?
3: Ya, yang dirimu dengan dirinya yang di sana.
0: Oke, siap. Kalau begitu nan tulang, langsung diputar.
3: Oke lah. Adakah laguku itu?
0: Ada Trio Ambisi, ada rindu untukmu.
3: Oh. Ya, dari Trio Ambisi lah dulu.
0: Siap.
3: Kalau pani pibiole udah bosan dengarnya.
0: Mm-hmm.
3: Oke lah.
0: Siap.
3: Salam-salamnya ya.
0: Mm-hmm.
3: Siapa nomor 1, 2?
0: Yang nomor 1 tadi ada itu baru tambah. Yang oh, kedua, ya? Iya. Yang kedua ada Bang Ingot Manalu.
3: Ingok Manalu yang ketiga?
0: Yang ketiga ada Natulangku.
3: Oke lah kalau begitu.
0: Siap.
3: Untuk ukurannya dan Ingok Manalu, sehat-sehat selalu di sana ya.
0: Iya.
3: Kalian. Ya, ada Mang Tobing juga ditunggu suaranya. Ada Mama Anugrah. Kabut Cinta mana suaranya?
0: Mm-hmm.
3: Udah lama juga ini gak bergabung ini, Edaku. Kabut Cinta mana suaramu?
0: Apa kabar ya kan?
3: Iya, karena seniornya gak pernah lagi masuk.
0: Mm-hmm.
3: Abdul Jalil.
0: Oh iya, benar.
3: Kemana Abdul Jalil?
0: Sudah dipindah ke bagian pemberitaan.
3: Oh, ya patutlah enggak.
0: Iya.
3: Makanya Kabu Sinta tidak pernah bergabung aku dengar.
0: Betul.
3: Semoga sehat-sehatlah di sana Kabu Sinta ya.
0: Amin.
3: Ya, oke lah kalau sudah ada laguku itu.
0: Mm-hmm.
3: Buat dirimu bere, tetap semangat di situ ya.
0: Terima kasih Nantulang.
3: Jalinlah hubunganmu sebaik mungkin ya.
0: Amin.
3: Ya, jangan berubah-berubah, jangan menduakan hati ya.
0: Siap.
3: Ya, oke lah. Lagunya ditunggu.
0: Oke. Okay.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Horas.
0: Horas kembali dan selamat malam kembali. Baik, kita hadirkan lagu dulu. Yang lagu dipilih tadi ada Emilio Borodul Sumbang. Tapi kita awali lagu dari Bang Joni aja dulu ya. Ya, Bang Joni kangen dengar lagu ini. Apa itu Bejre featuring Eiko Teman Pengganti. Ini lagu dipadukan dengan rapper. Sekarang bersama. Ini lagu tahun berapa ya? Lupa Bang Joni ini. Kayaknya ada sekitar 7 tahun lalu atau 8 tahun lalu ini. Teman Pengganti.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The

Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, karya James Clear, adalah panduan terkemuka untuk memahami, membentuk, dan memanfaatkan kebiasaan dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa kebiasaan adalah inti dari perubahan pribadi yang signifikan dan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merancang kebiasaan yang efektif. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang mencakup konsep-konsep kunci yang dijelaskan oleh Clear. Pertama, perubahan atomik. James Clear memulai dengan mengenalkan konsep perubahan atomik yang merujuk pada tindakan kecil yang seakan menjadi atom dari kebiasaan kita. Dia menjelaskan bagaimana kebiasaan ini dapat bertumpuk dan memicu perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Kedua, 4 hukum perubahan kecil. Clear merinci 4 hukum yang mendasari proses perubahan kecil. Ini termasuk membuatnya mudah, membuatnya menarik, bermanfaat, dan sulit. Dia menggambarkan cara kita dapat menerapkan hukum-hukum ini untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan yang baik serta menghindari kebiasaan buruk. Ketiga, arsitektur kebiasaan. Buku ini membahas bagaimana kita dapat merancang arsitektur kebiasaan yang membantu kita. Clear menyoroti pentingnya lingkungan, waktu, dan budaya dalam membentuk kebiasaan. Dia juga menekankan pentingnya membuat kebiasaan yang mendukung tujuan jangka panjang kita. Keempat, pertumbuhan terus-menerus. Buku ini menyoroti konsep pertumbuhan terus-menerus dan fokus pada pembelajaran dari pengalaman. Clear mendorong pembaca untuk selalu mencari cara untuk memperbaiki diri dan terus berkembang. Salah satu aspek yang membuat Atomic Habits begitu kuat adalah penggunaan beragam ilustrasi dan contoh nyata. Clear menggambarkan cerita sukses dari berbagai bidang, termasuk olahraga, bisnis, dan kehidupan sehari-hari, untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip yang dia sampaikan. Ini membantu pembaca untuk lebih mudah mengaitkan konsep-konsep ke dalam kehidupan mereka sendiri. Selain itu, James Clear juga menyoroti peran identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia menekankan bahwa bukan hanya tentang melakukan sesuatu, melainkan tentang menjadi seseorang yang mengadopsi kebiasaan tersebut. Dengan kata lain, mengubah identitas kita dan memandang diri kita sebagai orang yang melakukan kebiasaan yang kita inginkan dapat membantu dalam membentuk kebiasaan yang lebih baik. Buku ini juga membahas tantangan yang sering muncul saat mencoba mengubah kebiasaan. James Clear memberikan wawasan tentang cara mengatasi godaan, melawan penundaan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan kita menuju perubahan kecil yang berkelanjutan. Dalam keseluruhan, Atomic Habits karya James Clear adalah sumber yang sangat berharga untuk siapapun yang ingin mengubah hidup mereka dengan cara yang berkelanjutan. Buku ini mengajarkan bahwa perubahan kecil yang diterapkan secara konsisten memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa dalam jangka panjang dengan pendekatan ilmiah dan penuh wawasan. Clear memberikan alat praktis dan kerangka kerja yang dapat membantu kita merancang kehidupan yang lebih baik, satu kebiasaan kecil sekaligus. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI dengan esensi buku. Buku berdamai dengan diri sendiri. Seni menerima diri sendiri, karya Mutia Sayekti, adalah sebuah karya yang mengangkat isu-isu penting seputar hubungan seseorang dengan diri sendiri. Dalam buku ini, penulis menggali konsep dan praktik-praktik yang dapat membantu individu untuk memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Salah satu tema sentral dalam buku ini adalah menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita melihat dan merasa tentang diri kita sendiri. Menerima diri sendiri adalah langkah pertama yang penting dalam proses menuju kedamaian dalam diri. Ini melibatkan pengakuan terhadap kekurangan dan kelebihan kita, serta pemahaman bahwa kita adalah manusia yang unik dengan kualitas dan karakteristik khas. Dalam bab-bab awal buku, Mutia Sayekti membahas pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Ia mendorong pembaca untuk menjelajahi perasaan-perasaan mereka, memahami asal-usul ketidakpuasan diri, dan mengenali pola-pola perilaku yang mungkin menghambat kemampuan mereka untuk menerima diri sendiri sepenuhnya. Penulis juga menyoroti pentingnya self-care dalam perjalanan ini. Dia menjelaskan bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan langkah penting dalam membangun kedamaian dalam diri. Self-care mencakup perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental, serta praktik-praktik seperti meditasi, yoga, atau seni kreatif yang membantu individu menjaga keseimbangan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, Mutia Sayekti juga mengulas konsep kebijaksanaan emosional dalam bukunya. Ini melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi, terutama yang negatif, dengan cara yang sehat dan produktif. Penulis mengajarkan cara untuk tidak menekan emosi, tetapi juga tidak membiarkan emosi mengendalikan diri. Ini adalah bagian penting dari proses berdamai dengan diri sendiri. Pengembangan rasa syukur dan apresiasi terhadap diri sendiri adalah tema lain yang dijelaskan dengan baik dalam buku ini. Penulis menekankan pentingnya menghargai pencapaian sekecil apapun, serta menghormati diri sendiri sebagai individu yang memiliki nilai. Ini membantu membangun rasa harga diri yang kuat dan memungkinkan individu untuk lebih mudah menerima diri mereka sendiri. Dalam buku ini, Mutia Sayekti juga memberikan contoh nyata dan latihan-latihan praktis yang membantu pembaca menerapkan konsep-konsep yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuat buku ini sangat berguna sebagai panduan praktis bagi mereka yang ingin memulai perjalanan menuju kedamaian dalam diri. Dalam rangkaian penutup, buku ini mengilustrasikan bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, tetapi merupakan komitmen untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu. Hal ini membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan cinta pada diri sendiri. Dengan demikian, buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri karya Mutia Sayekti adalah sumber yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Ini adalah panduan yang bijaksana dan penuh kasih, yang menginspirasi pembaca untuk mengejar perjalanan pribadi menuju kedamaian dalam diri dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita

0: dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: RRI dengan esensi buku. Komunikasi antar budaya karya Alo Liliweri menghadirkan pemahaman mendalam tentang konsep komunikasi antar budaya dan model-model yang terkait. Komunikasi antar budaya merupakan bidang studi yang penting dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas budaya. Definisi komunikasi antar budaya yang disajikan dalam buku ini mencakup pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman dan adaptasi terhadap perbedaan budaya. Penulis menggarisbawahi bahwa komunikasi antar budaya mencakup proses menciptakan makna bersama di antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan aspek linguistik, nonverbal, dan dimensi kontekstual yang penting. Buku ini juga menguraikan beberapa model komunikasi antar budaya yang membantu memahami kompleksitas interaksi antara individu dari budaya yang berbeda. Salah satunya adalah model komunikasi transaksional yang menyoroti pertukaran informasi, interpretasi, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi antar budaya. Selain itu, penulis juga membahas model komunikasi komparatif yang memfokuskan perbandingan budaya dan bahasa untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam komunikasi. Ini membantu dalam memahami implikasi kultur dalam proses komunikasi. Model-model lain seperti model sosial kultur juga dijelaskan dalam buku ini, yang menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam komunikasi. Hal ini membantu memahami bagaimana norma, nilai, dan tatanan non-sosial mempengaruhi komunikasi antar budaya. Secara keseluruhan, buku ini menyediakan landasan teoritis yang kokoh dan beragam, model untuk memahami fenomena komunikasi antar budaya. Hal ini membantu pembaca dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dalam situasi lintas budaya yang kompleks. Buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran budaya dalam komunikasi antar budaya. Kesadaran budaya adalah kemampuan untuk mengenali perbedaan budaya dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang ada. Alo Liliweri menggarisbawahi bahwa kesadaran budaya adalah langkah awal yang krusial dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok budaya berbeda. Demikianlah esensi buku Komunikasi Antar Budaya karya Alo Liliweri dari RRI untuk Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku ini adalah bagian pertama dari tetralogi Buru yang mencakup 4 novel yang dibuat di dalam kamp tahanan Buru di Indonesia. Buku ini sangat berharga karena merangkum sejarah Indonesia yang berperang melawan penjajahan kolonial Belanda dan menggambarkan perkembangan sosial politik serta perjuangan karakter utama Minke untuk kebebasan dan keadilan. Minke adalah karakter utama yang menceritakan kisahnya dalam sudut pandang pertama. Dia adalah seorang pemuda Indonesia terdidik yang bercita-cita tinggi. Kehidupan Minke berubah ketika dia bertemu dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita Indo, keturunan campuran Indonesia dan Belanda, yang memiliki kekayaan dan kedudukan sosial tinggi. Nyai Ontosoroh memperkenalkan Minke pada dunia kolonial Indonesia yang kompleks dan keras. Dia mengajarinya banyak hal tentang budaya, politik dan masyarakat. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Minke menjadi saksi dan terlibat dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan Belanda. Dia bergabung dengan kelompok perlawanan dan menjadi jurnalis yang menulis tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Buku ini menyoroti konflik sosial dan politik yang merajalela di Indonesia selama masa itu. Cinta juga merupakan elemen penting dalam buku Bumi Manusia. Minke jatuh cinta pada Annelies, seorang wanita Belanda yang menimbulkan konflik besar karena hubungan antara orang Indonesia dan Belanda saat itu sangat terbatas. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi tema keadilan sosial dan ketidaksetaraan rasial. Pramudia menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang diperas dan

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah sastra Indonesia, ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku ini adalah bagian pertama dari tetralogi Buru yang mencakup 4 novel yang dibuat di dalam kamp tahanan Buru di Indonesia. Buku ini sangat berharga karena merangkum sejarah Indonesia yang berperang melawan penjajahan kolonial Belanda dan menggambarkan perkembangan sosial politik serta perjuangan karakter utama Minke untuk kebebasan dan keadilan. Minke adalah karakter utama yang menceritakan kisahnya dalam sudut pandang pertama. Dia adalah seorang pemuda Indonesia terdidik yang bercita-cita tinggi. Kehidupan Minke berubah ketika dia bertemu dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita Indo, keturunan campuran Indonesia dan Belanda, yang memiliki kekayaan dan kedudukan sosial tinggi. Nyai Ontosoroh memperkenalkan Minke pada dunia kolonial Indonesia yang kompleks dan keras. Dia mengajarinya banyak hal tentang budaya, politik dan masyarakat. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Minke menjadi saksi dan terlibat dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan Belanda. Dia bergabung dengan kelompok perlawanan dan menjadi jurnalis yang menulis tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Buku ini menyoroti konflik sosial dan politik yang merajalela di Indonesia selama masa itu. Cinta juga merupakan elemen penting dalam buku Bumi Manusia. Minke jatuh cinta pada Annelies, seorang wanita Belanda yang menimbulkan konflik besar karena hubungan antara orang Indonesia dan Belanda saat itu sangat terbatas. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi tema keadilan sosial dan ketidaksetaraan rasial. Pramudia menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang diperas dan diperlakukan sebagai kelas kedua oleh pemerintah kolonial. Buku ini menggambarkan bagaimana kekayaan dan kekuasaan dalam tangan segelintir orang Belanda dan Indo, sementara mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Buku ini juga menghadirkan konflik internal dalam diri Minke yang harus menavigasi antara budaya Jawanya yang tradisional dan pendidikannya yang modern. Dia harus memilih antara mematuhi tradisi dan melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Ini adalah konflik batin yang kuat yang mencerminkan konflik yang dihadapi banyak generasi Indonesia pada masa itu. Secara keseluruhan, Bumi Manusia adalah karya sastra yang luar biasa dan penting dalam sejarah sastra Indonesia. Buku ini tidak hanya menggambarkan perjuangan melawan penjajahan kolonial, tetapi juga menjelajahi tema-tema seperti cinta, keadilan sosial, dan identitas budaya. Demikian esensi buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dari RRI untuk Indonesia.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
7: Hai, kali ini aku mau nunjukin kamu.
8: Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
9: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
10: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
8: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
6: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
11: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
6: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran dan emosi pembaca. Buku ini menggabungkan elemen autobiografi dengan refleksi filosofis yang mendalam tentang kehidupan, cinta, dan makna eksistensial. Henry Manampiring, seorang penulis Indonesia yang berpengalaman, menggambarkan perjalanan hidupnya yang unik dan menginspirasi. Buku ini berfungsi sebagai narasi autobiografi yang memulai perjalanannya di desa kecil di Indonesia melalui pendidikan di luar negeri hingga pengalamannya yang luas di berbagai tempat di seluruh dunia. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah pencarian makna dalam hidup. Manampiring menggambarkan perjalanannya mencari makna eksistensial dan bagaimana dia mendapati bahwa makna itu sendiri adalah sesuatu yang relatif dan dapat berubah seiring waktu. Cinta juga merupakan aspek penting dalam buku ini. Manampiring menjelaskan berbagai hubungan dan cinta yang dialami dalam hidupnya, termasuk hubungan dengan keluarga, teman-teman, dan pasangan romantis. Buku ini juga membahas ide tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang bermakna dan bahagia. Manampiring berbicara tentang pentingnya menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan mengikuti intuisi kita sendiri. Dia mencatat bahwa kebahagiaan yang sejati seringkali ditemukan dalam momen-momen kecil dan dalam pengalaman bersama orang-orang yang kita cintai. Dalam konteks ini, buku ini mengangkat tema perjalanan. Manampiring sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di dunia, dan dia berbagi pengalaman-pengalamannya dalam buku ini. Dia menunjukkan bagaimana perjalanan dapat membuka pikiran, memperluas wawasan, dan membantu kita mengenali nilai-nilai yang sejati dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti eksistensi, makna hidup, cinta, dan kebahagiaan. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mencari makna dalam kehidupan dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Dalam buku ini, Henry Manampiring berhasil menggabungkan berbagai tema yang penting dalam kehidupan manusia ke dalam narasi yang menghanyutkan. Dia mengajak pembaca untuk merenungkan arti eksistensi dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna. Dengan gaya penulisannya yang jujur dan tulus, Manampiring menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan kebijaksanaan. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang dapat memotivasi dan mengubah pandangan hidup seseorang. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana banjir, longsor, dan yang lainnya. Termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya. Tentu, itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila. Agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat, memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Kasih Tak Terlerai adalah sebuah novel yang mengisahkan kisah cinta yang mengharukan antara dua tokoh utama, Aulia dan Reza. Mereka bertemu di tengah perjalanan hidup mereka yang penuh dengan liku-liku dan tantangan. Buku ini bukan hanya sekedar kisah cinta biasa, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang kekuatan cinta sejati. Suman Hasibuan menggambarkan karakter-karakternya dengan sangat baik. Aulia adalah seorang wanita yang kuat dan penuh semangat. Sementara Reza adalah seorang pria yang penuh dengan rasa tanggung jawab dan ketulusan. Hubungan mereka diuji oleh berbagai masalah, mulai dari perbedaan latar belakang sosial hingga cobaan tak terduga yang mengguncang fondasi hubungan mereka. Salah satu pesan utama buku ini adalah tentang ketabahan dalam menghadapi cobaan. Aulia dan Reza harus menghadapi berbagai ujian yang menguji cinta mereka. Mereka belajar untuk saling mendukung dan bersatu dalam menghadapi masalah, meskipun terkadang hal itu sangat sulit. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema tentang pentingnya komunikasi dalam hubungan. Konflik yang timbul di antara Aulia dan Reza seringkali disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang baik. Namun, mereka belajar untuk mendengarkan satu sama lain dan berbicara terbuka yang memperkuat ikatan mereka. Buku ini juga menggambarkan betapa pentingnya pengorbanan dalam cinta sejati. Aulia dan Reza siap mengorbankan banyak hal demi satu sama lain. Mereka menyadari bahwa cinta sejati membutuhkan pengorbanan dan kesetiaan yang tulus. Selain itu, buku ini juga menyoroti keindahan persahabatan. Karakter-karakter di sekitar Aulia dan Reza, seperti sahabat-sahabat mereka, memberikan dukungan dan kebijaksanaan yang berharga dalam perjalanan cinta mereka. Kisah dalam Kasih Tak Terlerai mengingatkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan mudah. Ia menghadirkan cobaan dan rintangan, tetapi dengan kesabaran, komunikasi yang baik, dan pengorbanan, cinta sejati dapat bertahan. Buku ini adalah pengingat yang indah tentang betapa kuatnya kasih sayang dan bagaimana cinta yang tulus dapat mengatasi segala rintangan. Karya Suman Hasibuan ini merangkum kekuatan cinta, ketabahan, komunikasi, dan pengorbanan dalam satu cerita yang mengharukan. Ia mengajarkan kita bahwa cinta sejati adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh makna dan keindahan. Dalam buku ini kita menemukan esensi dari kasih tak terlerai yang mampu mengatasi segala cobaan dan tetap bersinar terang meskipun dalam kegelapan. Kasih Tak Terlerai, karya Suman Hasibuan, dari RRI untuk Indonesia.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: RRI dengan esensi buku Ketetapan Terindah karya Panji Ramdana. Ketetapan Terindah adalah salah satu karya Panji Ramdana, seorang penulis muda yang telah menarik perhatian pembaca dengan tulisan-tulisannya yang penuh makna. Buku ini merupakan kumpulan cerpen yang membawa pembaca pada perjalanan emosional dan juga pemikiran yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan. Buku Ketetapan Terindah menghadirkan berbagai cerita pendek yang menggambarkan potongan kehidupan manusia dengan beragam latar belakang dan juga pengalaman. Setiap cerita memiliki pesan moral dan juga refleksi yang mendalam, yang mengundang pembaca untuk merenungkan arti dan nilai-nilai dalam kehidupan. Salah satu aspek yang membuat buku ini menonjol adalah cara penulis menggambarkan karakter-karakternya. Masing-masing karakter memiliki keunikan sendiri, dan penulis dengan cermat menggambarkan perasaan, konflik, dan juga perkembangan karakter. Pembaca akan merasa terhubung dengan karakter-karakter ini dan dapat mengambil pelajaran dari pengalaman mereka. Buku ini juga mencerminkan kepekaan penulis terhadap isu-isu sosial dan juga kemanusiaan. Melalui cerita-cerita dalam buku ini, penulis menggambarkan berbagai masalah sosial seperti ketidakadilan, kesulitan hidup, dan juga ketegangan antar manusia. Namun, penulis juga menunjukkan sisi-sisi kebaikan, kekuatan emosional, dan solidaritas manusia dalam menghadapi tantangan. Ketekunan adalah tema yang sering muncul dalam buku ini. Beberapa cerita menggambarkan karakter yang menghadapi kesulitan besar dalam hidup mereka. Tetapi mereka tetap teguh dan juga berusaha untuk mencapai tujuan mereka. Ini adalah pesan yang menginspirasi tentang pentingnya tekad dan juga ketabahan dalam menghadapi rintangan. Selain itu, Ketetapan Terindah juga menggambarkan kecantikan dalam kesederhanaan. Beberapa cerita menyoroti momen-momen kecil dalam kehidupan.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Memulai Kebajikan. Pendengar, ketika fajar menyingsing, seorang laki-laki tua berjalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan, dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Laki-laki tua itu mendekati sang anak dan bertanya heran, "Mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Anak kecil itu menjawab, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang menyengat, bintang laut yang terdampar itu akan mati kekeringan." "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan jarinya yang mulai keriput ke arah pantai pasir yang luas itu. "Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar," lanjut pak tua itu penuh ragu. Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya tanpa berkata sepatah pun. Lalu kembali dengan perlahan ia melemparkannya ke laut. Kemudian dengan tersenyum pada lelaki tua itu ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan, sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluarga, teman, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Aku yakin usahaku ini sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si kecil itu. Pendengar, kadang-kadang kita selalu merasa tidak bisa berbuat apa-apa seperti layaknya anak kecil tadi. Namun, walaupun itu cuma tindakan kebaikan sederhana, tapi membuat begitu banyak perbedaan untuk bintang laut itu sendiri. Ketika Anda memberikan sedikit senyuman untuk orang lain, baik itu keluarga Anda, teman, ataupun orang asing yang Anda temui, Anda telah membuat perbedaan besar bagi mereka. Tindakan kecil yang sederhana dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal kecil, maka Anda akan diberkati dalam hal-hal besar. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara, menyelenggarakan siaran program Masa 1 di sepanjang hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali saya Ismail Marzuki menemani Anda ya di Sibolga pagi ini. Hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Pendengar, sejumlah program-program yang menarik dan inspiratif akan kami hadirkan buat Anda. Dan juga ada lagu-lagu terbaik yang menemani Anda di hari Sabtu ini. Dan buat Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, tadi azan subuh telah berkumandang di formasi pukul 4 lewat 58 waktu Indonesia Barat. Selamat melaksanakan sholat fardu subuh. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT. Dan selanjutnya kami akan hadirkan program Mutiara Pagi Islam dengan lagu-lagu religi, nantinya ada kajian Islam. Pendengar, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kami hadirkan buat Anda Mutiara Pagi dan topik Mutiara Pagi di edisi Sabtu 20 Juni 2026. Yaitu keutamaan dan hikmah ajan, dan ini disampaikan Al-Ustadz Hanan Ataki. Selamat mengikuti.

apa hikmah disyariatkannya azan? Yang pertama, kata ulama, azan itu punya banyak hikmah-hikmah yang luar biasa. Di antara yang istimewa dari azan itu, yang pertama adalah i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Azan i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Wa tadzkirun nas bihi lailan wa naharan, dan mengingatkan manusia tentang deklarasi tauhid ini siang dan malam. Azan itu deklarasi tauhid. Makanya kalimatnya Allahu akbar, Allahu akbar, kalimat tauhid yaitu takbir. Asyhadu an la ilaha illallah, kalimat syahadat tauhid. Kemudian ditutup dengan la

tauhid. Jadi azan nomor satu di antara hikmah-hikmah azan yang luar biasa itu adalah i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Sehingga seringkali dalam sejarah peperangan Islam, ketika mereka berhasil membebaskan satu benteng, teman-teman yang suka nonton film Turki serial, kalau udah membebaskan satu benteng, apa yang dilakukan mereka? Azan. Walaupun azan di situ bukan azan untuk i'lan dukhuli waktu sholat, bukan karena waktu sholat, tapi i'lan tentang tauhid. Benteng ini sudah ditancapkan bendera kerajaan Islam, kemudian dikumandangkanlah azan di situ sebagai i'lan, deklarasi. Itu sangat penting tuh. Sehingga seorang muazin adalah deklarator tauhid, yaitu para muazin. Sekeren itu loh profesi azan itu. Profesi muazin itu, tugas seorang muazin sekeren itu. Dia mendeklarasikan tauhid kepada manusia. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia katakan kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia, inilah yang benar. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Deklarasi tauhid. Yang kedua adalah izharus sya'air wa ta'rif bi anna ad-dar daru Islam. Sebuah syiar, pengumuman bahwa negeri ini negerinya kaum muslimin. Sepenting itu loh. Makanya azan hikmah azimahnya adalah izharus sya'air, menampakkan syiar eksistensi wa ta'rif dan pengakuan bahwa ada kaum muslimin di negeri itu. Ada kaum muslimin di komplek itu, ada kaum muslimin di kelurahan itu dan seterusnya. Tetap dengan kesantunan kita. Kesantunan di sini artinya dengan suara yang indah, dengan bacaan yang baik, itu kesantunan kita. Makanya wajib seorang muazin itu belajar irama yang indah tentang azan supaya menjadi perhatian bagi orang yang mungkin belum dapat hidayah. Bisa aja orang dapat hidayah gara-gara azan. Yang ketiga, ini yang mungkin sama-sama kita tahu bahwa azan itu hikmahnya addu'a ulis sholah allati hiyal falah, panggilan untuk mengajak sholat karena dialah keberuntungan. Falah itu kesuksesan, keberuntungan. Yang kita tahu di dalamnya ada kalimat hayya al falah, dan Allah sendiri mengatakan istainu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Berarti sholat itu adalah jalan datangnya pertolongan Allah untuk kita berhasil, sukses dan bahagia. Azan mengingatkan kita tentang itu. Wahai orang-orang yang bermasalah, sini kalau kamu pengen dapat solusi. Wahai orang-orang yang baru diputusin, sini biar kamu dapat ganti yang lebih baik. Wahai orang-orang yang di PHP-in, sini biar kamu dapat seseorang yang jujur. Wahai orang-orang yang butuh healing, sini biar kamu tenang. Kan gitu kan ya. Jadi azan mengingatkan orang-orang supaya datang kepada hal yang menjadi kebaikan buat mereka. Itu yang disebut dengan addu'a lis-shalati allati hiya al-falah. Karena sholat itu adalah sebuah keberuntungan dan kesuksesan. Wa tambihun, dan menjadi peringatan bagi ghafilin hatta la yafutuhum hadzal falah, kepada orang-orang yang masih lalai supaya mereka tidak kehilangan kebaikan dan keuntungan yang ada di dalam sholat itu. Makanya orang yang lagi azan itu harus di dalam suara lantunan azan itu banyak teks yang tersembunyi tetapi diwakili oleh irama. Dalam belajar ilmu maqamat itu sebetulnya kita gak belajar lagi irama bayati dan segala macam. Kita lagi belajar pesan apa yang ada di balik irama itu.

duha. Apa teks dari kalimat, apa makna dari kalimat itu? Bertaubatlah. Ketika bertaubat, gak semua orang ngerti tentang maksud dari ayat ini apa sih. Mungkin sebagian dari teman-teman yang udah rajin ngaji tahu lah itu ayat taubat, tapi yang gak ngerti gimana. Saya akan wakili terjemahannya lewat nada, sehingga orang yang gak ngerti ayatnya pun ikut nangis. Sering banget dulu saya tuh pas beres sholat, orangnya datang ke saya, "Ustaz, tadi Ustaz baca surat apa sih? Kok saya kena banget di hati saya." Karena saya menyampaikan pesan lewat nada. Itu yang kita pelajari untuk level nasional tuh, udah belajar filosofi nada, udah gak belajar lagi apa nama-nama nada. Saya juga udah lupa dengan nama-nama nada, tapi filosofinya dijaga. Begitu ayatnya la uqsimu biyaumil qiyamah, begitu kalimatnya

saqqa waltafat as-saqu bis-saqqa. Kenapa saya naikin? Orang yang enggak belajar maqamah dengan filosofi, dia pikir, ah Ustaz naik, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Enggak, itu lagi kasih pesan tuh. Itu saat sakaratul maut yang begitu menyakitkan, begitu menegangkan, begitu mengerikan. Saking sakitnya tuh kita sampai bertaut lutut dengan lutut, betis dengan betis, menahan rasa sakit, disampaikan lewat nada. Itu yang disebut dengan mengingatkan orang-orang yang tadinya enggak aware tentang sholat, diingatkan sholat itu indah loh, sholat itu nyaman loh, sholat itu keberuntungan, kebaikan loh. Sampaikan dengan suara azan yang menarik, supaya orang yang tadinya ghafilin, enggak tertarik untuk sholat, enggak tertarik untuk ke masjid, merasa, oh ini panggilan yang indah, saya mau ke masjid. Sepenting itu teman-teman. Yang keempat, al-i'lamu bidukhuli waqti shalah wa makanin ada'iha. Ini yang umum ya, pengumuman masuknya waktu salat dan tempat melaksanakan ibadah salat. Jadi kalau kita lagi jalan di luar rumah, di luar komplek, biasanya kan kita suka nyari-nyari masjid ya. Saya pernah waktu lagi ke salah satu mall di Bandung tuh, karena saya pengen salat Jumat, saya keluar kan karena datangnya pagi. Terus pas menjelang Jumat saya keluar nyari-nyari masjid. Bagaimana saya menemukan masjid kalau enggak kelihatan menara karena ketutup sama gedung-gedung yang tinggi, dengan suara azan. Sehingga oh di sana nih masjidnya. Kalau suaranya saut-sautan banyak, saya akan memilih yang mana yang paling indah. Biasanya kalau muazinnya aja gini, gimana imamnya nih? Allahu akbar, Allahu akbar. Udah pasti sudes. Ya, pasangannya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah pasti itu satu paket itu. Hukmul azan wal iqamah. Hukum mengumandangkan azan dan iqamah. Azan itu dasarnya disyariatkan untuk sholat lima waktu dan sholat Jumat aja. Azan dan iqamah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu wilayah kaum muslimin tidak terdengar suara azan, maka semua kaum muslimin yang ada di wilayah itu menanggung dosa. Penting banget kan peran muazin. Kalau dia gak azan nih, kelewat, ketiduran nih, subuh nih, akhirnya semuanya bangunnya sholat sendiri-sendiri tanpa azan, maka seluruh kaum muslimin yang ada di komplek itu berdosa. Kalau terdengar itu masih satu wilayah. Terdengarnya ukuran siapa nih? Ukuran suara Bilal. Suara Bilal itu ukurannya apa? Suara Bilal itu ukurannya terdengar sampai 40 rumah. Rumah pada masa itu enggak kayak di sekarang. Lihat secara historis, jangan secara kekinian. Kekinian rumah 40 rumah cuma segitu. Ada komplek yang makan rapat banget, yaitu di Ganggang ya. 40 rumah mah deket atuh. Kalau di Ganggang, rumah versi Madinah. Jaraknya lumayan, bukan di gang. Rumah itu hook semua itu isinya. Semuanya, semua rumah itu ada jalan kanan kiri belakang. Kan jauh tuh 40 berarti. Ya kurang lebih segitu, enggak persis sih, kurang lebih. Berarti itu satu wilayah. Kalau segitu enggak ada yang azan, semuanya kena dosa. Selain perempuan. Alhamdulillah ibu-ibu enggak nanggung dosa. Bapak-bapak semua kena dosa, mulai yang balik sampai yang dia uzur. Hadiran wa safaran. Nah, azan itu di syariatkan untuk dilakukan ketika kita hadir. Arti hadir itu bermukim atau ketika kita safar. Ternyata safar juga azan. Gak harus ketika kita mukim, safar kita azan. Adapun kalau tidak ada jamaah, cuman sendiri, maka dia menjadi hukumnya sunnah saja. Poin yang ke bab yang kelima, fadlul adzan, keutamaan adzan. Pertama adalah muazin mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang berikutnya, kata ulama, di antara fadilah adzan, menjanjikan ampunan dosa untuk muazin.

Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muazin itu diampuni dosanya sejauh jangkauan suara azannya. Ini juga menjadi jawaban bagi permasalahan kita. Kenapa kok sejauh jangkauan suaranya? Karena setiap orang atau makhluk Allah yang mendengar azan itu menjadi ampunan dosa bagi muazin. Bukan hanya orang, makhluk. Kenapa? Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azan, kata Nabi, memohonkan ampunan untuknya. Makin banyak yang bersaksi, makin banyak dosa kita yang diampuni. Gara-gara, ya Allah saya bersaksi dia baik, ya Allah saya bersaksi dia pernah azan, ya Allah saya bersaksi dia pernah i'lanut tauhid, mendeklarasikan tauhid tentang engkau. Ampuni, ampuni, ampuni, ampuni. Itu dahsyatnya azan. Lalu yang keempat, mendapatkan doa dari Nabi. Nabi SAW pernah mendoakan muazin dengan kalimat, ya Allah berilah petunjuk kepada imam-imam kaum muslimin dan ampunkanlah dosa-dosa para muazin. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi orang yang azan itu, Nabi sebelum ketemu dia, sebelum kenal dia, dia belum lahir sama sekali, udah minta ampun untuknya. Semasa hidup Nabi, ya Allah ampunkanlah muazin seluruh dunia sepanjang masa. Itu doa Nabi itu. Sehingga siapapun yang mengumandangkan azan setelah doa itu, Allah ampunkan dosanya tadi sejauh suaranya terdengar. Nah, selain hadis yang tadi kita baca di awal bahwa kata Allah aku pasti memasukkan dia ke surga, ada hadis yang lain dari Abi Hurairah. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilalun yunadi falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala mithla hadza yaqinan dakhal jannah. Kami, kata Abu Hurairah, pernah sedang duduk bersama Nabi, kemudian Bilal berdiri dan mengumandangkan azan. Lalu ketika Bilal selesai dengan azannya, Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan orang ini dengan penuh keyakinan, maka dia masuk surga. Nah, ini bagaimana dengan kita yang enggak dapat kesempatan azan? Maka kita yang tidak dapat kesempatan azan tapi pengen dapat kemuliaan seorang muazin, lakukanlah, amalkanlah hadis ini. Ucapkan apa yang diucapkan muazin. Makanya ketika azan kita diam, pas lagi ada acara kita diam, itu bukan sekedar menghormati azan. Yang terjadi adalah kita lagi rame nih, azan, diam. Tapi habis itu ngobrol. Gitu kan yang sering kita alamin ya. Saya juga kadang-kadang gak sengaja kayak gitu. Jadi tetap diam untuk membaca bacaan muazin. Kuwatul adhan. Ini penting banget nih. Kuwah itu artinya apa? Kuat. Kuat itu bahasa Arab. Dari hadis Abu Hurairah, kalau terdengar suara panggilan sholat, yaitu azan, maka syaitan akan lari terbirit-birit. Kalau terdengar suara azan, syaitan lari terbirit-birit. Hatta la yasma, sampai dia gak dengar suara azan. Artinya apa? Kalau bisa bikin dia terbirit-birit sejauh mungkin. Gitu kan pesannya kan? Wah, masuk kedengaran aja nih. Berapa desibel sih nih? Wah, lari lagi ah. Lari terus aja sampai akhirnya enggak kedengaran. Nah, kalau misalnya udah enggak kedengaran di satu masjid, datang masjid yang berikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ah, lari lagi tuh. Sampai setan itu terusir ke tengah samudra. Hatta la yasma' ta'zin, sampai dia enggak dengar lagi suara azan. Fa idza qadan nida akbal, kalau udah beres muazan di satu wilayah, datang dia tuh, balik lagi. Begitu nanti taswib itu as-salatu khairum minan naum. Itu taswib namanya. Dan itu salah satu sunnah Nabi. Tapi yang enggak memakai taswib pun kita hargai. Yang penting fikih mah enggak usah ribet. Saya mengambil mazhab taswib. Sehingga ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Itu lari lagi dia tuh, adbar lagi tuh. Tadinya mau ngapain dia? Tadinya mau ngeganggu orang yang lagi tidur. Tidur aja udah. Enak, lu kan baru tidur, kan lu insomnia, overthinking. Udah lu, nanti aja lah, masih bisa kok, masih panjang kok segala macam. Begitu muazin ngomong as-salatu khairum minan naum, dia lari lagi tuh dari orang yang tidur. Itu pentingnya taswib, supaya membantu saudara kita yang mungkin kesulitan bangkit dari tempat tidur. Fa'idha qadat taswib akbal, kalau udah beres taswib dia balik lagi. Saya tentu emang gitu, petak umpet. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi, sampai dia mengganggu di antara manusia dengan pikirannya. Dia akan ingatkan kita, uzkur kaza, coba ingat ini. Sering gak nemu ide pas lagi sholat? Oh iya ya. Begitu tadi mikirnya panjang banget, gak dapat-dapat. Begitu Allahu Akbar, nemu aja ide tuh.
entah apa-apa ide. Dan idenya kadang-kadang gak satu. Si setan itu terus-terusan ngingetin kita dengan ide-ide yang brilian. Dan setan juga gak bodoh-bodoh amat juga sih. Jadi dia tahu ide-ide yang brilian yang kita pengenin, dia ingatkan kepada kita. Hatta ya dhallar rajul la yadri kam shalla, sampai orang itu lupa dia udah sholat berapa rakaat. Itu yang kita alamin. Kok tiba-tiba udah sujud, kan gitu ya. Tadi saya sujud sekali atau dua kali ya. Ini udah rakaat keberapa ya? Udahlah, ambil yang paling kecil. Harusnya ambil yang paling gede. Udahlah, kita sholat gak khusyuk, ambil pula yang paling gede. Kayaknya 4 nih, udah selesai deh kayaknya. Ambil yang paling kecil, kayaknya 3 deh. Ya udah, tambahin 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena uzkur kaza. Oh, harusnya gini nih, ini strateginya gini nih, ini jualannya gini nih, marketingnya kayak gini. Wah, heboh aja pas sholat. Dan sholat itu waktu yang paling bagus untuk cari ide, kata setan. Sehingga kalau kita kayak mentok idenya, Allahu Akbar, gak baca zikir sholat atau bacaan sholat, nyari ide, itu setan banget tuh. Makanya, maksudnya yang ngerjainnya tuh setan banget. Makanya kuwatul azan, tujuan azan itu adalah mengusir setan sejauh mungkin, sehingga baliknya lama. Artinya, kalau dia diusirnya dekat, baliknya gampang. Emang itu tugas dia kan? Ini job desk gua nih. Gua dikasih tugas harus ngejaga masjid ini. Yang ngejaga bukan kita, malah setan yang jagain. Begitu ada yang masuk, udah uzkur kaza. Tapi kalau setannya sebagiannya udah diusir oleh azan karena saking jauhnya, malas gua balik lagi. Udah capek tadi aja larinya udah ngos-ngosan, sekarang masa disuruh balik lagi? Udah komat tuh, udah terlanjur lah, udah. Setan kayak kita juga alasannya. Udah terlanjur, udah komat. Atau besok aja saya balik lagi. Kan gitu ya setan ya? Usirlah dengan azan. Kuwatul azan, itu kekuatan azan dan pentingnya mengumandangkan azan dengan suara yang terdengar jauh. Makanul azan, tempat dikumandangkan azan. Azan kata ulama, hendaklah dikumandangkan azan dengan di tempat yang tinggi seperti manara. Manara itu bahasa Arab, manaroh, lagi-lagi bahasa Arab. Fi ala makani alin kal manarah, seperti menara. Au sathil masjid, atau atap masjid. Au ayi makanin murtafi, atau tempat manapun yang tinggi. Kenapa? Karena dulu belum ada toa. Au mukabbiris saut, atau pengeras suara. Karena dulu, karena belum ada mukabbirus saut, maka pakainya menara, supaya suaranya tuh saron, Dolby. Ayyala sholah. Ya, kayak di Al-Azhar di Turki kan. Turki itu kan yang bangun beberapa masjid itu Mimar Sinan Pasa ya, yang dia udah tahu sistem surround dari suara itu. Dia ketok sana, oh bunyinya ke sana. Nah supaya terdengarnya tuh jauh. Sekarang gak perlu lagi naik ke atas menara. Yang ditaruh di atas menara adalah pengeras suara. Jadi orangnya gak perlu naik, orangnya tinggal di mihrab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dengarnya di mana? Gak di mihrab, dengarnya wah dari menara tinggi, terdengarnya makin tinggi itu makin lantunannya tuh makin menggema gitu. Nah ini diantara fikih azan yang diajarkan ulama. Nabi punya 4 orang muazin. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibn Ummi Maktum, itu yang azannya di Masjid Nabawi. Yang ketiga Sa'ad al-Qaraz di Masjid Quba. Yang keempat Abu Mahdzurah di Masjidil Haram Makkah. Bilal, Abdullah bin Ummi Maktum, kalau di Quba namanya Sa'ad al-Qaraz, kalau di Masjidil Haram Makkah Abu Mahdzurah. Di Masjidil Haram Makkah itulah 4 muazin di zaman Nabi. Kenapa di Masjid Nabawi ada 2, pertanyaannya? Ya, karena ada sholat yang perlu 2 muazin. Mana sholat yang perlu 2 muazin? Walaupun hukumnya gak wajib. Sholat Jumat dan sholat subuh. Sholat Jumat ada azan pertama, ada azan kedua. Walaupun ada mazhab azan sekali aja, gak masalah, karena ini hukumnya sunnah saja. Azan pertama, jaraknya dengan azan kedua, sewaktu orang bisa mandi lalu berjalan ke masjid. Mungkin beberapa tempat di kita azan pertama dan azan kedua hanya sebuah rutinitas ya. Habis azan pertama, sholat 2 rakaat, azan kedua ya. Harusnya azan pertama itu pengumuman, bentar lagi Jumat nih. Belum masuk Jumat itu, belum masuk waktu. Bentar lagi Jumat. Ukurannya apa? Orang mandi, mandi seperti mandi janabah, mandi besar, udah mandi, sabunan, segala macam, wangian, pakai pakaian yang layak ke masjid, kurang lebih 15-20 menit lah. Kalau di Masjidil Haram itu sekitar setengah jam. Itu azan pertama. Baru kemudian azan kedua, pertanda waktu masuknya waktu sholat. Azan pertama biasanya Abdullah bin Ummi Maktum. Azan kedua Bilal. Begitu juga dengan subuh. Subuh itu karena beda sama sholat yang lain, kan kalau yang lain bukan dalam keadaan kita tidur, supaya orang sempat ke masjid. Biasanya ada azan sekitar waktu orang sahur, jadi sekalian mengumumkan, bangun sahur. Jadi boleh dengan azan, boleh juga
Begitu azan, baru juga segini. Bukan, itu tujuannya ngebangunin orang biar sahur. Nanti azan yang kedua, udah imsak itu. Walaupun ada juga mazhab yang imsak itu memang azannya, bukan imsak, suara apa biasanya? Suara sirine atau kasih tahu imsak misalnya. Nggak apa-apa lah, itu sebetulnya tradisi kita supaya nggak telat daripada masuk dalam waktu subuh, nggak masalah juga. Tetapi kalau yang dilakukan di zaman Nabi itu azan dua kali. Sekali lagi jazakumullahu khairan jazak, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengangkat derajat kita, ilmu yang akan menurunkan dan menggugurkan dosa-dosa kita, ilmu yang bukan untuk kita pakai sebagai kaca pembesar mencari kesalahan orang lain, tetapi untuk menjadi cermin melihat kesalahan diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Nade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya Polres Toba mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan setiap dugaan praktik perjudian demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. HMI Sibolga Tapanuli Tengah berunjuk rasa ke kantor bupati dan menyoroti masalah air bersih serta keraguan terhadap kinerja Direktur Utama Mual Nauli yang baru. Pendengar, inilah buletin berita daerah selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali dengan berita pertama. Polres Toba mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan setiap dugaan praktik perjudian demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Laporan disampaikan James Franciscus.
4: Polres Toba mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi praktik perjudian di lingkungan masing-masing. Ajakan ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas judi tembak ikan di wilayah Lagu Boti yang telah ditindaklanjuti langsung oleh Satreskrim Polres Toba melalui pengecekan di sejumlah lokasi. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya praktik perjudian seperti yang dilaporkan. Meski demikian, Polres Toba tetap menghimbau para pemilik usaha dan masyarakat agar tidak menyediakan fasilitas atau terlibat dalam segala bentuk perjudian. Kapolsek Lagu Boti itu David Pangaribuan meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas perjudian di sekitarnya. Peran serta masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan situasi Kaptipmas yang aman dan kondusif.
5: Semoga itu dipertahankan ya, supaya ini nanti tidak berefek kepada ekonomi rakyat. Karena yang diperjudikan itu adalah uang. Uang itulah ekonomi rakyat, ekonomi keluarga.
4: Polres Toba menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas segala bentuk penyakit masyarakat, termasuk perjudian, demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. James melaporkan.
1: HMI Sibolga Tapanuli Tengah kemarin berunjuk rasa ke kantor bupati di Pandan. Masa kecewa bupati dan wakil bupati tak juga hadir selama berjam-jam. Dalam aksinya, HMI menyoroti masalah air bersih serta keraguan terhadap kinerja Direktur Utama Mual Nauli yang baru menangani masalah distribusi air bersih yang belum tuntas. Berikut dilaporkan Muhadan Jega.
6: Saya sampaikan kepada itu bahwa saya 3 hari saya belum mandi aliran distribusi air yang belum lancar.
7: Himpunan Mahasiswa Islam HMI Sibolga Tapanuli Tapteng berunjuk rasa ke kantor bupati di Pandan pada Jumat 19 Juni 2026. Berjam-jam berorasi sampaikan tuntutan bupati maupun wakil bupati tak kunjung hadir menemui massa HMI. Koordinator aksi HMI Irsan Palupi Sihaloho menuding kedua pimpinan daerah di Tapteng sengaja enggan menemui pengunjuk rasa mengingat tuntutan yang akan disampaikan harus dibahas lewat jalur dialog dan diskusi. Salah satu tuntutan massa HMI yaitu masalah penanganan air bersih hingga saat ini belum tuntas. Sejak bencana 2025 atau berlalu 6 bulan, proses pemulihan distribusi air bersih di Tapteng tak kunjung selesai. Massa HMI memastikan Pemkab Tapteng di bawah kepemimpinan Masinton Pasaribu gagal memulihkan kondisi pasca bencana terutama soal air bersih. Bupati juga diingatkan Pak Lupi, masalah air bersih bukan hal sepele, ini menyangkut kebutuhan vital masyarakat setelah dilanda bencana. Pak Lupi sangat menyayangkan sikap bupati dan wakil bupati yang terlalu egois, lebih memilih kegiatan seremonial daripada kepentingan masyarakat.
6: Ini Pak, wajib,
8: di muka kotor, tidak ada yang mencucinya, Pak. Apakah solusi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak terkenal?
9: Ini, Pak. Kalau dipijak-pijak pada saat ini baju ini, Pak,
8: tidak ada air yang tertetes di rumah, Pak. Apakah bisa saya cuci baju dalam sana? Untuk mas peringat, buat saya buat kita berterah air di sana, Pak. Apakah bisa saya pakai air yang ada di kantor di dalam sana, Pak? Ini, Pak. Mungkinkah yang bawa bersih, mungkinkah. Tetapi kan masyarakat belum merasakan, Pak. Apakah Bapak bisa untuk memastikan kepada kamu? Kira 6 bulan lamanya, Pak. Tetapi air pun sudah lancar, Pak. Malah mirisnya, yang terpenting menjadi beda air hanyalah seorang mantan narapidan. Itu bisa kan seperti apa itu, Pak? Mungkin Bapak di sini sudah mandi tadi pagi.
7: Selain itu, massa HMI juga mengkritik keputusan Bupati Masinton Pasaribu yang melantik ex-narapidana korupsi sebagai Dirut Perumda Mual Nauli. Pelantikan Dirut yang baru itu dinilai tidak tepat menangani masalah air bersih. Dan Pak Lupi juga memastikan Bupati Masinton gagal memulihkan kondisi pasca bencana serta mewujudkan janji politiknya, birokrasi bebas korupsi. Sementara itu, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Setdakap Tapteng Junaidi Marbun mengaku Bupati sedang berada dalam kegiatan terjadwal, yaitu menyambut kepulangan jamaah haji dari Tanah Suci di Bandara Pinang Sori. Namun Junaidi berjanji segala tuntutan massa HMI akan segera disampaikan secara utuh kepada Bupati Masinton Pasaribu. Demikian Mufdan Jega melaporkan.
1: Di kota Sibolga, kesadaran lalu lintas oleh pengendara dinilai masih minim. Rizky menurunkan laporannya.
10: Pelanggaran aturan berlalu lintas sering terjadi di kota-kota dan berbagai daerah di Indonesia. Bentuk pelanggarannya yang beragam seperti tidak memiliki SIM atau surat kendaraan tidak lengkap, melawan arah dan knalpot blong, serta menerobos lampu trafik lalu lintas. Di kota Sibolga, kesadaran akan ketertiban lalu lintas masih sangat minim, karena dari pantauan RRI, sejumlah pengendara yang melintas jalan raya masih kerap terlihat melanggar aturan berlalu lintas. Pelanggaran tersebut seperti menerobos saat lampu lalu lintas yang sedang berwarna merah, tidak memakai safety belt, dan tidak menggunakan helm, terutama bagi pengendara sepeda motor serta becak bermotor. Rizky, seorang pengendara, mengeluhkan pengendara lain yang tidak mematuhi aturan lalu lintas ini, karena hal itu dinilai dapat menjadi pemicu terjadinya laka lantas dan dapat merugikan pengendara lainnya.
11: Ya, kita sebagai pengendara harus memiliki kesadaran, Bang. Kan kalau kita nerobos, kita juga yang bahaya, Bang. Sama ngerugi orang lain juga. Efektif juga sih, Bang. Ya, namanya juga persimpangan, ya kan. Biar jangan ada juga yang nerobos-nerobos, putar balik putar balik lawan arah gitu kan, nerobos-nerobos. Semoga masyarakat sini memiliki kesadaran, Bang, ya. Karena ya dari kita untuk kita juga, Bang. Untuk keselamatan diri kita juga, sama jaga keselamatan orang juga, Bang. Karena yang rugi kan bukan kita aja, orang lain juga rugi kalau kita nerobos lampu merah.
10: Tertib berlalu lintas adalah bagian dari citra sebuah kota. Lalu lintas yang terlihat semeraut menimbulkan rasa was-was bagi pengendara. Bila benar masyarakat belum maksimal dalam budaya tertib berlalu lintas, adalah tanggung jawab aparat dan instansi terkait untuk terus melakukan pengawasan dan penertiban. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Persoalan korupsi yang menghambat pembangunan disebut telah mengakar dari pusat hingga ke daerah. Berikut laporan Denisian.
12: Selain memperlambat proses pembangunan, persoalan korupsi yang masih belum terselesaikan dan menjerat sejumlah petinggi mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah dikhawatirkan akan semakin memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penilaian itu dikatakan Tolopan Siringo-Ringo, pemerhati sosial dan aktivis anti korupsi di Tapanuli Tengah saat ditemui RRI di Pandan. Menurut Tolopan, perlakuan korupsi yang menjelma menjadi sebuah fenomena tanpa disadari telah membangun kultur apatis di tengah masyarakat. Karena itu, penempatan orang-orang yang akan menduduki posisi atau jabatan di birokrasi harus dipastikan orang-orang yang anti korupsi.
13: Supaya nol korupsi, orang-orang yang ada di birokrasi harus orang-orang bersemua adalah ketidakpuasan. Kepada pemerintah juga adanya ketidakpuasan dari rakyat itu melihat fenomena-fenomena korupsi.
12: Selanjutnya Tolopan menyebut keterlibatan semua perangkat hukum dan elemen masyarakat sangat diperlukan dalam upaya menuntaskan persoalan korupsi. Demikian Denny Sihaan melaporkan.
1: Wakil Bupati Tapanuli Utara menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus menghasilkan program yang terukur, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berikut laporan James Franciscus.
14: Wakil Bupati Tapanuli Utara, Denny Parlindunga Lumanturuan, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus menghasilkan program yang terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat, bukan sekedar menjadi rutinitas tahunan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada Forum Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2026. Kegiatan ini dalam rangka penyempurnaan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah serta persiapan penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2027. Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya sinkronisasi program antar perangkat daerah serta menghindari ego sektoral dalam pelaksanaan pembangunan.
15: Pemanfaatan mengoptimalkan mengoptimalkan guru-guru penggerak yang 150, kemudian pemanfaatan teknologi digital untuk para tenaga pengajar. Nanti anggaran-anggaran dari pemerintah kabupaten untuk 2027 kita bisa alokasikan. Kalau kami mau meningkatkan prioritas pertanian, kami akan buka lahan 50 hektar. Mohon dukungan dari pemerintah kabupaten, kita bisa maju. Bagaimana kita meningkatkan dan mengoptimalkan potensi pariwisata kita, pariwisata yang berkelanjutan. Ada tiga daerah wisata menjadi prioritas kita. Yang pertama itu dari Bekasi, dan ini sedang berjalan mulai dari tahun lalu kita sudah dapat bantuan IGD, tahun ini akan ada revitalisasi, kemudian multi year situ dilanjut dengan tahun depan.
14: Pak Bupati juga menyampaikan tiga fokus utama pembangunan daerah tahun 2027, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas sektor pertanian, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan kawasan prioritas Suta Ginjang, Menara Pandang kawasan Salib Kasih, dan Muara Sibandang. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, juga dilaksanakan penandatanganan berita acara Forum Lintas Perangkat Daerah sebagai komitmen bersama dan menyelaraskan program pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara. James melaporkan.
1: Produk ikan asin sibolga masih belum mampu bersaing di pasar nasional, padahal komoditas ini memiliki peluang menambah pundi PAD. Berikut laporan Denisian.
12: Ikan asin menjadi salah satu komoditi yang memiliki prospek pasar yang cukup baik. Selain memiliki cita rasa dan aroma yang khas, makanan tradisional Indonesia ini juga sudah memasuki pasar-pasar modern. Namun Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dikenal sebagai daerah penghasil produksi ikan asin di kawasan pantai barat Sumatera Utara disebut belum mampu menjadikan ikan asin sebagai salah satu motor pendongkrak geliat ekonomi di kedua daerah ini. Hal itu dikatakan Rustandi, praktisi perikanan, Kamis 25 Juli 2024 di kawasan perikanan Pondok Batu Sarudi, Tapanuli Tengah. Dia menyebut produk ikan asin Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah punya nama dan terkenal, namun sulit ditemukan di pasar-pasar di luar daerah. Hal itu, kata Rustandi, tidak lepas dari faktor proses produksi yang masih condong pada sistem atau pola tradisional yang dilakukan oleh pelaku usaha ikan asin di daerah ini, mulai dari proses pengolahan hingga pemasaran. Untuk menjadikan ikan asin Sibolga Tapanuli Tengah merajai pasar, pemerintah kedua daerah ini, kata Rustandi, harus melakukan sejumlah upaya, termasuk memberikan pelatihan kepada pelaku usaha pengolahan ikan asin.
13: Bisnis ikan asin memang termasuk salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Karena ikan asin sampai hari ini konsumennya luas, pangsa pasarnya luas. Kalau dulu kita jualan hanya menggunakan toko, hanya menggunakan tempat-tempat berjualan di tempat yang strategis, buktinya sekarang kan dengan menggunakan gadget aja dan memanfaatkan platform bisnis, kita bisa memiliki omset yang gak kalah dengan mereka yang punya toko.
12: Selain itu, Rustandi juga mengingatkan pelaku usaha ikan asin di Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk menjual produknya di pasar digital. Hal itu, kata dia, untuk membuka peluang pasar yang lebih luas guna mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih meningkat. Denny Sihaan melaporkan.
1: Bupati Tapanuli Tengah dan Bupati Tapanuli Utara meninjau akses jalan penghubung Pasar Ibu Tobing, Parmonangan. Bersumber dari APBD Provinsi, kedua kepala daerah meminta tambahan anggaran dan ditargetkan pengerjaan jalan perbatasan akan selesai tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Madan Jega.
7: Dua kepala daerah di Sumatera Utara meninjau akses jalan penghubung antara Kecamatan Pasar Ibu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, dengan Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Rencananya, jalan penghubung kedua daerah ini akan dibangun bersumber dari APBD Provinsi. Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat menjelaskan pembangunan jalan penghubung Pasar Ibu Tobing dan Parmonangan diharapkan dapat dimulai proses tendernya pada Juli mendatang dan ditargetkan tahun 2026 ini selesai dikerjakan. Diakui Taripar, anggaran masih dalam pengusulan tambahan dari sebelumnya direncanakan sekitar 19 miliar rupiah.
16: Saat ini kita berada di perbatasan kedua kabupaten. Jadi ini ada 3 desa berada di Kabupaten Tapanuli, tapi kehidupannya itu tergantung dengan Kabupaten Tapanuli. Nah, karenanya kami bersama Pak Bupati Tapteng bersepakat menghadap Pak Gubernur untuk beliau memberikan bantuan keuangan daerah untuk perbaiki jalan ini. Jadi puji Tuhan, kemarin sudah transaksi dan ini sekarang kami bertemu menentukan titiknya. Ya, menentukan titiknya bersama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Harapan kami ini bulan Juli ke depan, ini akan segera kita mulai prosesnya. Ya, proses untuk tendernya. Sehingga harapan kita nanti sebelum tahun baru ini sudah selesai. Kemarin itu anggaran sudah diberikan hampir kurang lebih 19 miliar. Tapi setelah kami lihat di lapangan, mungkin ada masih kekurangan kurang lebih 2 km lagi. Kami nanti bersama Pak Masinton akan tetap menghadap Pak Gubernur untuk meminta ada 2 km lagi yang belum tuntas, sehingga tahun ini diharapkan bisa tuntas semuanya.
7: Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan dua pemerintah kabupaten, sehingga diharapkan pembangunan jalan di kawasan perbatasan Tapteng-Tapot ini dapat tuntas, dan kemudian sinergitas kedua daerah ini juga tetap terjalin demi meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Dibeberkan Masinton, pembangunan jalan penghubung Tapteng-Tapot ini telah mewujudkan keinginan masyarakat yang selama ini mengaku hidup dalam daerah terisolir.
17: Menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Provinsi Pak Gubernur ya, untuk menyambung akses Tapanuli Utara, desa di Tapanuli Utara dan desa di Tapanuli Tengah. Nah, ini kan kerjasama atau kolaborasi baik provinsi dengan kabupaten, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Nah, kita harapkan nanti ini bisa tuntas semua, seperti tadi harapan kami bersama dan juga harapan masyarakat tadi. Nah, tentu kami menyampaikan terima kasih. Ya, ini bentuk kerjasama yang baik dari diorkestrasi oleh gubernur beserta dua kepala daerah, Bupati Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Kami bersama-sama untuk membuka akses yang selama ini tadi seperti disampaikan masyarakat 80 tahun Indonesia Merdeka belum pernah ngerasain aspal yang bagus kira-kira.
7: Ditambahkan Taripar dan Masinton, jalan penghubung antara Pasar Ibu Tobing Parmonangan ini merupakan akses alternatif menuju Kota Medan dan Bandara Silangit. Jalan ini juga diklaim sebagai alternatif bila sewaktu-waktu terjadi bencana seperti tahun 2025 lalu yang hampir keseluruhan jalan tidak dapat dilalui karena tertimbun longsor maupun banjir bandang. Demikian Mof dan Jiga melaporkan.
1: Masinton Pasaribu mengakui pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah lamban tangani pemulihan pasca bencana. Laporan Abdul Jalil.
18: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan dirinya bertanggung jawab terhadap lambannya pemulihan daerahnya pasca dilanda banjir bandang dan longsor pada akhir tahun 2025. Pernyataan ini secara lugas disampaikan Masinton dalam kata sambutannya di acara perayaan Pasca Ekumene Tapanuli Tengah tahun 2026 di Gedung Serbaguna Pandan. Ia mengakui pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terbilang lamban melaksanakan tugas penanganan khususnya aspek pendataan korban terdampak bencana ekologis itu. Tanpa kambing hitamkan kesalahan bawahan, Masinton selaku kepala daerah berjiwa besar menyatakan permohonan maaf kepada warganya.
19: Dan untuk tidak ada anak buah yang salah, maka Bapak Ibu sekalian, sebagai pimpinan, maka seluruh kekeliruan itu, seluruh perlambatan itu menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai pimpinan dan tanggung jawab saya sebagai kepala daerah untuk mempercepat dan memperbaiki seluruh langkah-langkah percepatan tadi, Bapak Ibu. Tentu kami mendengar seluruh keluhan, seluruh aspirasi bagaimana keterlambatan kami dalam melakukan pendataan. Bahkan sampai sekarang kami terus menerus berupaya untuk melakukan perbaikan tersebut, Bapak Ibu.
18: Bupati Tapanuli Tengah Masinton mengaku peduli terhadap setiap keluhan dan kritikan warganya dalam persoalan pemenuhan hajat hidup pasca bencana. Dan ia berjanji Pemkab Tapanuli Tengah segera melakukan perbaikan kinerja penanganan untuk percepatan pemulihan kehidupan korban dan wilayah terdampak bencana. Abdul Jalil melaporkan.
10: Nasi baka di Kota Sibolga, makanan yang dibungkus secara padat dengan daun pisang dan lauk pauknya yang berada di dalam nasi tersebut. Nasi ini bisa tahan hingga 10 jam, oleh karena itu cocok untuk menjadi bekal dalam perjalanan jauh. Sekilas nasi baka tidak jauh berbeda dengan nasi bungkus biasanya, namun berbeda dengan cara dan proses pengemasannya. Nasi baka dibungkus dengan daun pisang yang telah disangrai atau dibakar agar lemas, sehingga mengeluarkan aroma khas pada panganan tersebut. Adapun perbedaannya dengan nasi ramas yaitu dari segi lauknya. Lauk pada nasi kabaka merupakan lauk yang diolah dengan cara digoreng saja. Nasi baka ini merupakan salah satu kuliner asal Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, dengan sebutan nasi kabaka yang berasal dari bahasa Minang yang artinya bekal. Oleh karena pengaruh dialek daerah ini, sebutannya berubah menjadi nasi baka. Asal mula adanya kuliner ini adalah dari kebiasaan ibu-ibu dahulu yang menyediakan bekal bagi anggota keluarga yang akan bekerja di ladang atau berburu serta melaut maupun untuk anak yang hendak ke sekolah. Di Kota Sibolga, penjual nasi baka ini dapat ditemui di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota. Salah satu penjual nasi baka yang sudah berjualan kurang lebih 6 tahun lamanya, Nurbaiti Tanjung, mengatakan hingga kini ciri khas masakan nasi baka tetap sama dari dahulunya.
20: Dulu masak nasi baka, untuk orang nilai tradisional. Jadi orang tua yang meninggal dilanjutkan.
21: Berarti ini usaha keluarga gitu ya?
20: Iya, dilanjutkan. Terus masyarakat pun bukan orang nelayan saja yang makan nasi bakar. Jadi masyarakat pun memakan juga. Jadi sampai sekarang dilanjutkanlah usaha orang tua.
10: Keunikan dan ciri khas yang berbeda dari nasi bungkus lainnya serta harganya yang sangat terjangkau menjadikan nasi baka ini masih tetap eksis di kalangan masyarakat.
22: Nasi baka ini soalnya satu unik, karena dibungkus pakai daun. Harganya murah meriah lah, terasa lebih enak dari nasi bungkus.
10: Rizky Ramadan melaporkan.

Pendengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Mewakil kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Life. Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
1: Selamat pagi pendengar Pro Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, dan pendengar bola gembira ya, 2026 kembali menghadirkan pertandingan-pertandingan yang menarik. Ini sayang yang Anda lewatkan. Untuk itu pemerintah kota Sibolga bersama RRI Sibolga mengajak Anda seluruh masyarakat kota Sibolga untuk hadir dan meramaikan kegiatan nonton bareng bola gembira 2026, tepatnya pukul 7:30 waktu Indonesia Barat di lapangan Cimarimare. Dan pendengar, Anda bisa menikmati suasana kebersamaan ya, sambil menyaksikan tim-tim terbaik dunia. Anda bisa mengajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk bergabung dalam kemeriahan ini. Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga menjadi wadah ya untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar warga kota Sibolga. Bola gembira 2026, saatnya Sibolga bersorak bersama.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Satu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kami hadirkan buat Anda warta berita sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang